0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya, daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan.

0: Pamontri itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
1: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
3: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
4: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
5: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
4: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, harapan untuk Indonesia, serta bangga jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
6: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
4: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
7: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
8: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
9: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Legend S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Legend S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih bersama saya Rina Agustini di Cirebon pagi ini. Terpantau sedikit mendung ya untuk cuaca pagi hari ini. Dan tetap semangat semua untuk Anda yang memang sudah harus kembali lagi beraktivitas ya. Baik pendengar, satu informasi di mana tim SAR gabungan mengevakuasi total 26 orang yang mengalami cedera ataupun hipotermia saat mengikuti rangkaian upacara bendera merah putih dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Komandan Rescuer Basarnas Makassar, Darul, melalui keterangan videonya bahwa data sementara dari tim siaga khusus sampai dengan saat ini telah ditangani 26 orang pendaki yang mengalami trouble dan terdiri dari 7 laki-laki serta 19 perempuan. Darul menjelaskan saat ini tim SAR gabungan tengah berjibaku mengevakuasi sejumlah pendaki di beberapa titik seperti di pos 5, pos 7, pos 8, jalur Lembana, pos 10 puncak gunung Bawakaraeng serta jalur Tasoso. Masalah yang dialami korban beragam, diantaranya cedera kaki, kram saat penurunan, kelelahan fisik, terpeleset lalu terjatuh hingga mengalami cedera tulang belakang, serta serangan hipotermia atau suhu tubuh menurun drastis saat berada di puncak gunung tersebut. Sedangkan di titik evakuasi dilaksanakan tim SAR gabungan berada di puncak pos 10, pos 9, dan di antara pos 7 dengan pos 8. Untuk korban yang terjatuh dievakuasi menggunakan tandu. Sejauh ini sejumlah korban pendaki yang telah dievakuasi karena mengalami masalah fisik seperti hipotermia, cedera kaki, kram kaki sedang ditangani tim medis di Puskesmas Tinggi Moncong guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Data pos siaga merah putih mencatat total pendaki yang melakukan registrasi meningkat menjadi 3.786 orang. Jumlah tersebut tersebar di jalur masuk di 4 jalur masuk pada perlintasan utama menuju puncak Gunung Bawakaraeng. Dan jalur tersebut seperti di pos registrasi Bulu Balea sebanyak 2.033 orang, posko Tososo 1.081 orang, posko Kanrea Pia 422 orang, dan posko Lembana ya, ini sebanyak 250 orang. Kepadatan arus pendaki di seluruh jalur ini terus dikawal tim gabungan demi mengimbangi dinamika medan di lapangan. Operasi Siaga Merah Putih ini, pendengar, berlangsung sejak 15 sampai dengan 18 Agustus 2026, melibatkan 255 personil gabungan dari unsur Basarnas, komunitas SAR, relawan, hingga tenaga medis dan personil ditempatkan pada 8 titik strategis ya, termasuk puncak gunung dan juga lembah Rama, guna merespon cepat setiap kondisi darurat. Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar menyampaikan operasi siaga khusus merah putih tersebut dikawal tim SAR gabungan yang disebar pada 8 titik pemantauan, yakni posko Lembana, posko Aju, Bulu Balea, pos 5, pos 7, pos 8, jalur Lembana, puncak gunung Bawakaraeng, lembah Rama, serta jalur Tasoso. Sebelumnya Arif juga sudah mengingatkan ya kepada para pendaki untuk mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri mencapai puncak gunung tersebut, serta ia menghimbau pendaki agar selalu menjaga kondisi fisik agar tidak terjadi masalah kesehatan saat pendakian. Ini jadi perhatian untuk kita semua, apalagi kalau misalnya ternyata ada keinginan untuk bisa ya ikutan di tahun depan ya. Nah, ini nih selain persiapan fisik, kita juga harus mengenali nih ya beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi pada diri kita ya, di antaranya itu mungkin kram gitu ya, ataupun kita juga harus hati-hati ketika ingin melalui trek turun gitu ya, karena memang cedera ini juga bisa terjadi seperti itu ya pendengar ya. Upacara HUT RI di Gunung Bawakaraeng, 26 pendaki ini dievakuasi. Baik pendengar, kami nanti akan hadirkan Dialog Cirebon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topik mencintai Indonesia dalam bingkai agama. Nanti Anda juga bisa berpartisipasi ya, bisa bergabung baik melalui WhatsApp ataupun line telepon. Kita simak terlebih dahulu sebuah lagu dari Ungu dengan Aina.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Rina Agustini dengan topik Mencintai Indonesia dalam Bingkai Agama. Ya, pendengar, Indonesia adalah rumah kita bersama. Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama, rasa cinta terhadap tanah air menjadi salah satu kekuatan untuk menjaga persatuan dan kerukunan. Lalu bagaimana agama mengajarkan kita untuk mencintai bangsa dan negara? Bagaimana pemerintah bersama masyarakat dapat menanamkan nilai cinta tanah air yang sejalan dengan kehidupan beragama? Hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kabakesra Sekretariat Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Mustafa Jazuli. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rehina Agustini.
1: Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Baik, ya. Dan nanti juga kami akan berdialog juga ya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Slamet SAG MPD, dan kami juga masih menantikan untuk bisa tersambung. Ya, Rina, ke Pak Mustafa terlebih dahulu nih ya, Pak. Bagaimana Bapak memandang hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan juga kesejahteraan sosial masyarakat sehingga mencintai Indonesia dalam bingkai agama sekaligus menjadi upaya bersama membangun kesejahteraan rakyat di wilayah ini, Pak?
2: Terima kasih, Mbak Rina. Tentu hubungan yang amat strategis ya. Bagaimanapun kita warga negara Indonesia yang tentunya wajib beragama, kita juga mayoritas agama Islam, dan memang di kami pemerintah Kabupaten Cirebon, utamanya di bagian Kesra, itu antara kami keagamaan dengan sosial itu juga dalam satu wadah. Bagian Kesra itu kami membidangi tiga urusan. Yang pertama agamaan, yang kedua pendidikan, yang ketiga koordinasi ya, dalam koordinasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, kemudian sosial. Jadi kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keagamaan satu hal yang tidak bisa dipisahkan, apalagi dalam bingkai mengisi kemerdekaan RI. Kita warga negara Indonesia yang beriman, tentu sebagaimana sering kita suarakan, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Jadi di antara mencintai tanah air itu ya, di antaranya kita sangat memperhatikan terkait dengan kebutuhan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya, Mbak.
1: Baik.
2: Seperti itu barangkali.
1: Baik, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259. Siaran ini dapat Anda juga simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda melalui live chat kami ya di RRI Cirebon. Baik, Pak, kalau misalnya Bapak bisa ceritakan kondisi yang ada di Cirebon sendiri, Kabupaten Cirebon, bagaimana, Pak?
2: Alhamdulillah hubungan baik, selalu terjaga. Dalam hal ini kita tidak banyak terdengar hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi Cirebon bagaimanapun warisan budaya para wali ya, sehingga kehidupan beragama di sini alhamdulillah cukup bagus, dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini juga selalu merangkul berbagai pihak, unsur pesantren, unsur lembaga keagamaan lainnya, yang tentu untuk menjaga stabilitas sosial, stabilitas keamanan di Kabupaten Cirebon. Ya, di antara hal-hal yang dapat dilakukan, alhamdulillah kami di Kabupaten Cirebon ya, perhutanan selama ini terkait dengan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat, sosial, kultural, dan lain sebagainya. Setiap bulan kami di Pendopo Pak Bupati Cirebon selalu dalam rangka pembinaan mental spiritual, beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang rutin, yakni setiap minggu ketiga kami mengadakan pengajian yang alhamdulillah luar biasa pesertanya, kemudian juga di minggu keempat ini salah satu bentuk wujud peran pemerintah terkait dengan

0: pembinaan bina mental spiritual dan tentunya dalam wadah mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, Pak.
1: Oke, okay. Baik Pak. Dan sebagai Kabak Kesra, apa peran strategis bagian Kesra dalam menyelaraskan nilai-nilai agama dengan semangat kebangsaan, Pak, agar tercipta masyarakat yang religius, rukun, dan sekaligus berjiwa nasionalisme yang tinggi, yang mungkin kita tahu kondisi kadang-kadang tidak berpihak dan masyarakat juga ada timbul-timbul keegosian ya, Pak, ya, terhadap situasi tertentu, Pak.
0: Baik Mbak, terima kasih. Memang secara substansif bagian Kesra ya memiliki tugas membantu asisten pemerintahan dan Kesra tentunya di kami di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyiapan bahan perumusannya, Pak. Itu tugas utamanya, penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah. Kemudian sebagai pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Jadi itu lebih dominan kami di urusan pengkoordinasian, karena secara teknis mungkin ada yang lebih tepat, yakni Kementerian Agama. Nah, ruang lingkupnya tadi sudah saya sampaikan, ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga yang paling pokok adalah bidang agama. Di bidang agama itu fasilitasi dan koordinasi, diantaranya yang kami lakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan. Salah satu contoh yang biasa kita lakukan ya musabaqah tilawat Al-Quran, kemudian kalau dulu kaitan keagamaan juga ya, kaitannya dengan pemberangkatan dan pulangan haji serta hal-hal yang terkait dengan kehidupan berkeagamaan ya. Kemudian pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di sana, juga di pemerintah daerah ada forum komunikasi umat beragama, serta koordinasi kegiatan keagamaan strategis pemerintah daerah, termasuk kegiatan keumatan dan pelayanan haji sesuai dengan kewenangan Pemda sebagaimana diatur dalam undang-undang haji juga, bahwa ini kaitan dengan keagamaan, salah satunya adalah pemberangkatan jamaah dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari embarkasi kan ke daerah asal, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam ini tentunya dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kami, Mbak.
1: Baik. Lalu Pak Mustafa, seberapa penting peran tokoh agama dan juga organisasi keagamaan nih, Pak, dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Cirebon nih, Pak?
0: Sangat penting sekali ya, Pak. Kalau menurut kami sangat dominan ya. Adanya kerukunan di antara umat beragama, para tokoh-tokoh ini tentunya, kalau kalau yang dibawa kan apa yang dia panutkan, bagaimana panutannya lah kan, gitu. Terus panutan kan bagaimanapun tokoh-tokoh agama, masyarakat akan aman ketika diberikan tausiah, diberikan mu'idzah, diberikan pencerahan oleh para tokoh-tokoh agama, baik agama manapun, saya pikir ya, tidak hanya Islam, bagi agama lainnya juga sama. Jadi ketika para tokoh-tokoh agamanya ini bersatu, tidak menjadikan masalah kecil dalam setiap urusannya, insya Allah ya aman terkendali, Pak, kalau menurut kami seperti itu.
1: Oke, ya, karena sebagai panutan juga ya tokoh agama kan ya,
0: gitu,
1: Pak ya.
0: Pastinya begitu. Okay.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui line telepon ya di 0231849359 atau juga melalui WhatsApp ya di 0813249519935. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya bagian Kesra, bagaimana memastikan bahwa setiap program kesejahteraan sosial ini tetap inklusif juga nih, Pak ya, adil dan juga memperkuat persatuan sebagai wujud cinta kepada Indonesia nih, Pak.
0: Baik, Pak. Pada bagian Kesra yang tadi membidangi keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk kesehatan di dalamnya, kami mencoba untuk menjalankan program itu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Salah satu di antara program yang ada pada kami untuk mendapatkan asas keadilan, ya ini kan kami juga mengelola hibah dan bansos, hibah dan bansos. Di antaranya adalah yang terkait dengan tadi yang dibidangi oleh bagian Kesra tadi, sehingga ketika pada pelaksanaan perencanaan anggaran, di mana para lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mengajukan hibah, mengajukan bantuan sosial, atau termasuk juga mahasiswa yang kuliah menempuh pendidikan sarjana kemudian mengajukan beasiswa. Kami mencoba untuk bisa mengakomodir semua ke masyarakat yang mengajukan itu. Tentu mereka mengajukan juga karena membutuhkan, kan, sehingga kami mencoba menganalisis terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diajukan oleh pimpinan lembaga melalui hibah ataupun bansos ataupun mahasiswa dan sebagainya. Sehingga apa yang kita berikan ini di antara yang termudahnya saja itu bisa memberikan rasa keadilan. Dan program-program semuanya juga kami mencoba untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ada usulan istilahnya kegiatan program yang baru, ketika itu dianggap baik, maka tentu kita akan melaksanakannya. Satu contoh yang tadi saya sampaikan, ada kegiatan yang rutin kami laksanakan di Pendopo Pak Bupati ini sebagai luar biasa. Pak Bupati ini inisiatif beliau untuk mengadakan kegiatan keagamaan dalam rangka pembinaan bina mental spiritual di pendopo. Ada beberapa kegiatan yang sudah rutin tuh 4 dari beberapa tahun yang lalu, yakni setiap malam Jumat Kliwon ada pengajian, kemudian setiap Rabu ketiga itu kegiatan takfir Quran di pendopo, ya mudah-mudahan ini juga menjadikan berkah untuk kita semua. Itu setiap Rabu ketiga, kemudian ke Minggu ketiga juga ada setiap hari Minggu. Kemarin baru saja ini alhamdulillah dilaksanakan, dan sebagai narasumbernya artis yang luar biasa sehingga kemarin membludak Mbak Angelina Sondah. Kemudian di minggu keempat, berarti minggu ke depan ada pengajian lagi minggu keempat. Lah ini yang sudah rutin. Kemudian ada yang mengajukan lagi untuk bisa mengadakan kegiatan yang sama dalam rangka pembinaan bina mental spiritual. Nah akhirnya ada lagi kegiatan tambahan yang di tahun ini sudah hampir terrealisasi. Ada kegiatan yang sama, kalau tadi JMKH perempuannya, sekarang yang laki-lakinya adalah Jamiah Qurul Hufad, para ahli-ahli hafidz yang juga menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka tadi kita bisa memberikan keadilan kepada masyarakat yang mengajukan. Ketika dinilai baik tentu akan kita laksanakan, dan tentu nilainya yang akan kami lihat. Nilainya ini bernilai positif, bernilai akan memberikan keberkahan kepada kita, ya. Pak Bupati merespon itu dan kita menindaklanjuti apa yang disampaikan disetujui oleh Pak Bupati. Tentu sebagaimana yang kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Qur'an, mohon maaf kalau salah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh, ya. Andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, itu mungkin dasar utamanya. Di samping memang visi Kabupaten Cirebon itu kan beriman, ya, terjun masyarakat kabupaten yang beriman, bersih, inovatif, maju, kemudian agamis dan aman. Ada agamisnya di sana, kan? Ada agamisnya. Jadi ketika bernilai agama dan baik, dan tadi di antara harapan akhirnya kan mendapatkan berkah, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw, andaikan seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kata Allah itu, maka akan saya bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Itu semua mudah-mudahan benar-benar menjadi keberkahan buat kita sekalian ketika kegiatan agama keagamaan juga dilaksanakan oleh kami pemerintah Kabupaten Cirebon.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Kita akan terima telepon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Ahmad yang ada di Garut. Selamat pagi Pak Ahmad. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad.
2: Suara teleponnya kecil.
1: Oh kecil. Sekarang bagaimana Pak? Sudah?
2: Ya, masih kedengaran aja lah.
1: Oke.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Pak narasumber.
0: Waalaikumsalam. Siapa Ahmad? Garut ya.
2: Tentang masalah kerukunan antar umat beragama.
0: Iya.
2: Emang itu harus kan. Makanya dalam asal tidak boleh satu mengandung unsur sara itu kan.
0: Betul.
2: Kalau sudah mengandung unsur sara itu sensitif sekali.
1: Betul.
2: Nah, sekarang beginilah, kita ke maaf ya Pak, saya sebagai muslim lah.
0: Iya.
2: Saya prihatin juga bukan hanya berbeda agama, dalam satu agama gitu. Mari kita berkurang antar umat yang berbeda madhab. Bukan kadang-kadang sering jadi percekcokan kan, perpecahan itu. Itu yang kami tidak harapan sekali, apalagi kan dengan semua agama kan ada harus rukun, saling menghargai.
1: Betul.
2: Makanya
1: betul.
2: Ini yang sering-sering terjadi bentrok antara gada-gada berbeda madhab, itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon tanggapan dari Bapak tentang dua kali kasus kan penodaan agama. Waktu kasus di Jakarta kan membaca ayat Al-Quran dengan hadiah miras, itu kan menjadi ramai. Dihukum secara hukum. Kemudian dulu pernah juga Pak, seorang wanita cantik Pak Kerungkur ini, dia seolah di Malaysia menyakat daging babi. Waktu itu pernah, ini berarti sudah dua kali. Nah di apa itu penistaan agama itu tentang menghina terhadap umat Islam, maaf sebagai Muslim, sebagai Muslim ya Pak ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Sejauh mana? Apakah perhukumnya seberat-beratnya seperti karena seolah menghina, mencederai adalah memerlukan tersinggung umat Islam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad yang ada di Garut ya. Kadang kalau misalnya berbeda agama itu kita justru bisa lebih rukun, tapi kalau berbeda mazhab ini kadang-kadang lebih keras gitu ya. Gitu ya Pak ya. Dan yang kedua, tanggapan Bapak mengenai dua kali kasus nih penistaan agama, tanggapannya seperti apa? Monggo
0: Bapak. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang di Garut. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Terkait dengan dua kasus, kalau menurut kami ya bagaimanapun kita umat Islam itu pedomannya, petunjuknya ada Al-Quran ya. Al-Quran itu jelas pertama kali disampaikan di surat Al-Baqarah di awal, bahkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudan lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini petunjuknya adalah Quran, petunjuk bahkan disebutkan ketika bulan Ramadan sering dikumandangkan ayat ini, syahrul ramadan allazi unzila fil Quran. Ya, bulan Ramadan itu di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia, dan apa memang benar-benar petunjuk bagi manusia. Wal furqan, di sana ada pembeda ya, untuk membedakan, untuk memberikan petunjuk antara mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Ketika perbuatan itu tidak sesuai dengan perintah agama, tentunya dengan Al-Qur'an, sebagaimana tadi miras, kemudian kok apalagi baca Quran kok hadiahnya miras, ini tidak sinkron ya. Artinya bagaimanapun sesuatu yang dilarang kok dikaitkannya dengan agama, ini sangat bertolak belakang sekali, dan memang kalau menurut saya juga merupakan bagian dari penistaan agama ya, ini mesti harus diproses dengan seadil-adilnya. Kemudian berikutnya ini kan oknum ya, artinya bukan karena kerukunan nih,
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Karena salah satu orang yang harus di apa proses nih kan gitu. Kemudian terkait dengan ya sama, karena yang kedua juga sama, ketika kita orang Islam sudah jelas bahwa innamal maitatu wa lahmul khinzir, innamal maitatu wa damu wa lahmul khinzir, bahwa sesungguhnya bangkai, kemudian innamal maitatu artinya salah satunya bahwa daging, maaf ya, mohon maaf, daging babi, jelas Al-Qur'annya menyatakan haram gitu. Lah kenapa orang Islam malah itu kan petunjuk bagi kita umat Islam, kok malah berbeda dengan Al-Qur'an, mencederai Al-Qur'an, bahkan bahwa sudah jelaskan Al-Qur'an sebagai petunjuk, kita petunjuknya adalah Al-Qur'an, kalau Al-Qur'annya menyatakan haram malah kita bangga, itu juga perlu dipertanyakan keislamannya. Dan tentu hal ini sama saja dengan penistaan agama, yang tentu harus protes juga kan begitu Pak. Jadi artinya hal-hal yang terkait dengan kerukunan agama sih hal-hal kecil, misalkan masalah furu'iyah, barangkali saya pikir kita mengedepankan kerukunan kan, bagaimana hal-hal kecil yang kemudian bisa kita antisipasi. Tapi kalau sudah mencederai hukum Islam yang sudah jelas Al-Qur'an menyatakan haram, kemudian malah dikaitkan dengan kita orang Islam, apalagi dikaitkan dengan Al-Qur'an, ya ini menurut saya hal yang kurang bagus dan perlu diproses karena bagian dari penistaan agama, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, mengenai perbedaan mazhab sebaiknya bagaimana ini Pak? Kita Pak.
0: Ya memang bagaimanapun ya Rasulullah kalau tidak salah mengatakan ikhtilaful ulama rahmat, perbedaan ulama itu rahmat gitu. Jadi tidak harus kita pertentangkan lebih jauh ya. Bahkan ketika salah satu contoh ya dalam hal ini kita yang sering terjadi ini menurut pendapat saya. Kadang-kala bulan masuk bulan Ramadan itu ada yang rekan-rekan kita lebih duluan, ada yang akhir enggak apa-apa, itu bagian dari ijtihad kan gitu. Ijtihad itu ketika benar katanya Allah memberikan pahala dua. Ketika salah Allah tidak memberikan dosa, memberikan pahalanya kan satu. Jadi tidak ada yang salah. Jadi kenapa harus dipertentangkan kemudian rame ribut? Saya pikir ya kita tetap menjaga kerukunan beragama. Bagaimanapun itu beragama ya, beragama saja kita harus rukun. Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami, bagi urusan ibadah mangga masing-masing, tapi ketika urusan bermasyarakat sosial dan sebaiknya ya kita mari menjaga kerukunan itu. Itu dengan lain agama, apalagi dengan agama sendiri ya. Tetapi kalau sudah menyalahi aturan ya ini yang perlu diproses lebih lanjut tentunya. Tapi kalau harus beda mazhab, sama-sama kita menyembah Allah, sama-sama kita ibadah kan gitu. Ada beda perbedaan kecil, hal yang wajar saja.
1: Barangkali itu ya. Baik. Terima kasih Pak Mustafa. Kita terima telepon lagi. Sudah ada Bu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam. Iya, mangga Ibu.
3: Assalamualaikum Bapak, Pak Mustafa ya.
0: Waalaikumsalam. Ya Mustafa ya, tanpa teh kalau saya. Bukan Mustafa. Mustafa tanpa teh.
1: Iya, Mustafa.
0: Bukan tanpa teh, bukan marga ini. Tanpa teh emang Mustafa, maksudnya tehnya biasanya Mustafa.
1: Iya, ya Pak. Mau
3: bikin bubur merah.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Iya.
3: Sehat ya Pak ya.
0: Alhamdulillah sehat Mbak.
3: Mohon izin bertanya tadi mungkin menyambung Pak Ahmad. Iya, sebelumnya juga mengucapkan merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka, merdeka ya Pak.
1: Merdeka.
3: Nah, baru saja diperingati. Bagaimana peranan agama dalam hal ini untuk dapat menciptakan manusia yang beriman dan bermartabat? Karena tadi contohnya seperti yang Pak Ahmad katakan, betul ada baca Al-Quran tuh hadiahnya mirah. Itu kan perbuatan yang, kalau yang membaca Quran hadiahnya apa tidak lebih baik yang lain lah ya, tidak usah mirah. Nah ini peranan, mungkin peranan pemuka agama ya di sini tuh harus bagaimana untuk menciptakan sebuah lingkungan atau masyarakat sehingga menjadi manusia yang beriman bermartabat. Kemudian pertanyaan yang lain, tadi kan Bapak menjelaskan kita juga harus mencintai lingkungan, mencintai agama, mencintai kemerdekaan. Nah itu sebetulnya harus dimulai dari mana ya Pak, dan sejak kapan? Apakah memang harus dimulai dari rumah atau lingkungan? Kemudian bagaimana dengan para oknum yang notabene berpendidikan tapi merusak lingkungan? Misalnya menggali pasir dengan enaknya, menebang pohon tanpa pilih sebang sehingga berdampak banjir bagi masyarakat dan merugikan rakyat. Nah itu seperti apa menurut Bapak? Terima kasih sebelumnya, mohon penjelasannya Mbak Rina.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon. Bagaimana menciptakan lingkungan beriman dan juga bermartabat ya, seperti itu ya. Dan juga dimulai dari mana nih gitu ya. Dan terakhir membangun tanpa merusak lingkungan, ini juga menjadi PR ya Pak, sepertinya ya Pak ya, betul, kondisi sekarang ini ya Pak ya. Monggo di
0: luar biasa
1: Pak,
0: nih pertanyaannya nih. Dari mana ya mulainya atau apa sih dari
1: yang pertama bagaimana menciptakan, menciptakan lingkungan.
0: Bagaimanapun ya artinya di tanah air kita di sini ya, kita selaku umat manusia memang diwajibkan kita untuk memiliki ilmu, mencari ilmu kan dari mulai kecil. Jadi diawali dari pembinaan mental spiritual dari sedini mungkin kan gitu. Artinya dikatakan dalam agama kalau kita menghendaki dunia harus dengan ilmu, kalau menghendaki akhirat dengan ilmu. Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka tentu harus ada ilmunya, barang siapa yang menghendaki akhirat tentu harus ada ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya harus ada ilmunya. Termasuk dalam kehidupan kita bermasyarakat, bermartabat dan sebagainya, tentu kita harus memiliki ilmu. Dan ilmu itu juga harus kita tuangkan dengan amal. Karena kalau kita saja pinter, tadi sampaikan oleh ibu, pinter tapi tak tidak bisa ngamalkan, sayang-sayang. Man amala bi ghairi ilmin ya'malu, dikatakan oleh Rasulullah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmunya banyak nih, ilmunya pinter segala-gala tapi tidak diamalkan, itu akan sia-sia saja, sebagaimana pohon yang rindang, tinggi, gede, tapi tanpa, tak berbuah kan, gitu. Jadi setelah kita diawali, tentu sedini mungkin kita memiliki pengetahuan, terutama pengetahuan keagamaan, pembinaan mental spiritual yang luar biasa, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, diamalkan apa yang kita miliki, dengan ilmunya tinggi tetapi digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ini sayang sekali, sepertinya juga indikasinya banyak saat ini, seperti menjawab pertanyaan ibu juga yang terakhir, berilmu tetapi tidak digunakan. Maka tentu ini di samping peran ulama untuk selalu memberikan tausiah atau mengingatkan kepada umat manusia, terutama warga umat Islam ya, barangkali dalam hal ini, tetapi juga dari hati masing-masing individu itu memiliki tekad bahwa kita di samping memiliki ilmu, juga ilmu itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, kita melakukan hal-hal yang, selalu melakukan hal-hal yang positif kan gitu. Sedangkan ketika kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, ya barangkali ini yang kemudian di kemudian hari kita akan sia-sia saja, bingung dalam menapaki kehidupan kita. Bahkan ketika ilmu agama juga tidak disertai dengan ilmu, yang khawatir juga akan tidak sampai kepada diri kita. Man amila bi ghairi ilmin ya'malu, dalam sebuah patah Arab katakan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tukbalu, amalnya bahkan tertolak. Jadi antara ilmu dan amal harus seimbang, sebagai modal untuk bisa kita menggapai, melakukan, melaksanakan kehidupan berharga dengan baik, tanpa hal-hal yang kita lakukan bernilai negatif. Barangkali jawaban secara keseluruhannya seperti itulah. Jadi peran ulama tentu, karena ilmu itu ya, bagaimana tuh yang paling baik mencari ilmu itu dengan guru. Takutnya ada sebuah pepatah mengatakan, barang siapa yang berguru tanpa barang siapa yang belajar tanpa memiliki guru, ya maka gurunya setan, itu jangan sampai. Makanya inilah peran guru, peran ulama, peran tokoh juga perlu, sangat penting untuk mengingatkan kepada seluruh umat manusia.
1: Baik, terima kasih Pak Mustofa. Rina izin untuk membacakan live chat yang sudah bergabung. Ada Pak Jumadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten, saya mah rakyat kecil, pasti cinta NKRI. Namun gimana Pak, menurut Bapak banyaknya berita korupsi besar-besaran hingga triliunan ya. Hukum sepertinya tidak berjalan sesuai ini Pak katanya. Oke, ini dari Pak Jumadi. Tanggapannya Bapak?
0: Iya, banyak yang melakukan korupsi tetapi hukum belum dijalankan ya, belum sesuai. Ini yang kadang-kadang dilematis ya buat kita. Pada praktiknya mungkin ada yang seperti itu, tetapi kita melihat dari sisi agama tadi seperti saya sampaikan, mungkin kan orang korupsi ini karena memiliki ilmunya kan sehingga apa yang dia lakukan salah, hanya penerapannya yang keliru. Tapi bagaimanapun ya, kita baik rakyat kecil ataupun siapa saja, kita selalu berupaya untuk menjadi baik dan menjadi orang yang baik kan gitu. Tidak, jangan pernah kita cita-citakan kita pinter, kita banyak belajar, kemudian menjadi orang yang pintar, kemudian pintarnya digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, untuk hal-hal yang negatif. Jadi tanamkan dalam diri kita niat yang baik dari sendiri mungkin, bahwa kita belajar, memiliki ilmu, kemudian kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang itu ya, mudah-mudahan Allah yang akan memberikan balasannya ketika di dunia, barangkali yang kita lihat masih belum sesuai dengan hukum yang kita harapkan. Toh ketika kita berbuat baik, kata Allah, hal jazul ihsan ilal ihsan, kalau kita berbuat baik pastinya juga Allah akan memberikan balasannya yang baiklah. Itu yang tadi, ke orang berbuat jahat sementara kita, tadi sampaikan oleh Bapak, orang kecil, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita juga tidak punya kewenangan untuk menghakimi, menghukumi, ya sudahlah, pasrahkan saja pada Allah. Saya yakin Allah juga akan memberikan yang terbaik bagaimanapun untuk kita, dan tentu mungkin balasan bagi mereka yang melakukan hal yang kurang baik. Begitu barangkali.
1: Baik, dan ini ada lanjutannya Pak, dari Pak Jumadi ya. hukum sepertinya tidak berjalan sesuai harapan, harus bagaimana ini Pak? Sedang kami berdoa tiap hari meminta kedamaian. Apakah hati nurani yang memegang kekuasaan sudah tertutup rahmat dari Allah katanya? Nah, uzubillah min zalik katanya. Oke.
0: Kita doakanlah para pemimpin kita yang punya kewenangan untuk bisa menerapkan hukum dengan seadil-adilnya.
1: Baik. Pak, tadi disinggung Arina juga sempat bertanya di awal, Bapak bagaimana kondisi di Kabupaten Cirebon sendiri? Alhamdulillah semuanya aman lancar gitu. Amin, ya Pak ya. Kondusif gitu ya. Misalkan Pak terjadi sedikit gesekan, lalu peran dari Kesra apa yang dilakukan Pak ketika ditemui sedikit gesekan di luar Pak?
0: Iya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, di antara tugas pokok kami ya, di samping melaksanakan kebijakan pimpinan juga di antaranya ada pengkoordinasian terkait dengan berbagai aspek khususnya keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka tentu yang kita lakukan, kita ada gesekan, kita mencoba untuk pendekatan secara persuasif. Kemudian ketika itu bisa dilakukan, alhamdulillah belum ya, tentu kita lakukan dialog ya. Bagaimanapun kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk bermusyawarah ketika memutuskan sesuatu, wasyawirhum fil amri, dalam setiap segala permasalahan itu kita diperintahkan untuk bisa musyawarah. Bagaimana sih, apa kendalanya yang kira-kira gesekan-gesekan tadi bisa diminimalisir atau syukur-syukur bisa dihilangkan sama sekali. Karena pastilah manusia ini memang diciptakan oleh Allah kan berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda, kadang-kadang ada beda pendapat yang tentu ketika kita punya pendapat yang berbeda dengan yang lain, bagaimana untuk kita tidak harus memaksakan pendapat itu digunakan oleh orang banyak kan. Itu tentu kita karena sifatnya pengkoordinasian ya, kita melakukan hal itu, kita menyampaikan pada instansi terkait misalkan urusannya dengan apa, kemudian ya kita lakukan dialog, lakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Seperti itu ya.
1: Baik. Terima kasih Bapak. Ada Ibu Neneng ada di Kedawung. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya cinta Indonesia, saya taat membayar pajak, tapi kalau pajaknya dikorupsi dan saya memilih untuk tidak membayar pajak, apakah saya berdosa Pak? Katanya. Mohon pencerahannya.
0: Kadangkala susah juga ya. Tapi ya bagaimanapun wallahualam ya, artinya kita tidak tahu bahwa di atas apakah memang sebetulnya mengkorupsi pajak dari kita atau tidak. Tapi kita selaku warga negara yang baik diperintahkan oleh Allah untuk ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan untuk taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga taat pada pemerintah kan, itu. Adapun pemerintahnya ada yang melakukan korupsi, yaitu menurut saya sebagian oknum saja, tetapi perjalannya pemerintahan bagaimanapun kita harus tetap ada. Ini juga tentu kata pepatah, cer besuki mau beo, segala sesuatu ada operasionalnya, dan operasionalnya harus diadakan, dan diantara salah satu jalannya itu ya menurut kami kita niati sajalah bayar pajak yang kita bayarkan adalah, saya mudah-mudahan uang yang saya bayarkan untuk hal-hal yang positif gitu. Jangan yang untuk dikorupsi oleh orang lain kan gitu. Kita khusnudon lah, ini saya yakin bahwa yang kita berikan itu sebagai sebuah kewajiban yang tentu kalau kewajiban tadi kan taat pada pemerintah, para kali ini juga takut salah, takut berdosa ya, untuk menghindari itu ya kita niatkan bayar pajak, mudah-mudahan bayar pajak kita bayar pajak yang maslahah untuk kebaikan, seperti itu para kali ya.
1: Baik, terima kasih Pak Mustofa. Izin sudah tersambung kali ini dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
0: Ini pakarnya ini kalau beliau.
1: Ada Bapak Haji Selamat SAGMPD ya. Assalamualaikum Pak Haji Selamat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat pagi hari ini Bapak?
4: Alhamdulillah sehat. Lalu berkat doa teman-teman.
1: Iya. Di studio juga ada Bapak Haji Mustofa Jazul ini Pak ya.
4: Waduh Pak Kiai, hadir Pak Kiai. Waduh.
0: Yang Kiai Pak Kepala Kementerian Agama nih. Dan bidangnya beliau.
1: Oke. Baik Pak Haji, selamat. Bagaimana Bapak mendefinisikan hubungan erat antara iman dan cinta tanah air sehingga mencintai Indonesia ini bukan sekedar kewajiban warga negara melainkan juga bagian dari nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di lingkungan Kabupaten Cirebon nih Pak?
4: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI sudah memberikan waktu. mobil khusus narasumber sahabat saya itu, Pak Kiai Musafa. Waduh, salam hangat, salam sehat.
0: Sami-sami.
4: Ku RSI serta pendengar yang berbahagia. Saya kira kalau soal tema tadi, kalau kita sudah jelas ya, kita sering mendengar dan bahkan mungkin hafal ya, Kubul Waton Minal Iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Jadi bagi kita nggak ada cat-cat, kalau kita mengaku seorang yang beriman, ya otomatis mencintai tanah air. Terlepas dari apa dan bagaimananya hiruk pikuk dan sebagainya yang terjadi hari ini, tetapi bagi saya khususnya secara pribadi, bahwa mencintai tanah air itu ya memang sebagian dari iman saya untuk bagaimana mengimplementasikan bahwa semua itu terintegrasi tanpa ada yang terpisah. Saya kira gitu, Mbak.
1: Baik, Bapak. Dan kantor Kemenag Kabupaten Cirebon juga memiliki peran sentral ya dalam menanamkan nilai cinta tanah air berbasis agama nih, Pak. Program konkret apa saja yang telah ataupun yang sedang dijalankan baik di lingkungan madrasah, pondok pesantren maupun masyarakat umum, Pak?
4: Ya. Nah, di Kemenag Kabupaten Cirebon kebetulan banyak rangkaian kegiatan, apalagi yang sekarang terkait dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ya, banyak sekali. Ada yang menarik, kita punya binaan ex-napiter, Mbak.
1: Apa itu, Pak?
4: Ada sekitar 20 apa 25 orang itu. Jadi mereka itu dulu mantan-mantan rekan-rekan kita yang ada di pesantren ya, pesantren napi maksud saya.
1: Oke.
4: Ya. Kemudian kita bina, nah sekarang rutin per bulan itu kita bina diisi rohaninya lah gitu. Nah ini dalam rangka kita ingin memberikan pemahaman ke mereka bahwa yang mereka lakukan saat dahulu itu ya salah gitu, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi napinya itu bukan napi kriminal bukan, tapi seperti bom Bali dan lain sebagainya itu, yang napi itu. Nah kita kerjasamanya dengan Densus 88. Ada sekitar 25 binaan. Kita ingin mengembangkan ke pemahaman sekaligus mengafirmasi mereka bahwa yang mereka lakukan itu dulu tidak tepat, karena bagaimanapun negara ini milik kita, punya kita dan oleh kita. Dan ini menjadi program luar biasa buat kita, terutama di Kementerian Agama, dan kita sudah terjadwal dengan rapi. Yang kedua, kita sebulan yang lalu juga menjadwalkan kerjasama dengan Densus 88, kemudian penyuluh lintas iman. Kita keliling ke madrasah negeri yang MTS. Jadi ketika selesai apel pagi jam hari Senin itu, tim dari Densus 88, kemudian kita dari kantor beserta penyuluh lintas iman. Nah, kita kebetulan punya penyuluh lintas iman baik dari Kristen, dari Katolik maupun dari yang lainnya, ada di Kementerian Agama. Mereka kita ajak bersama-sama, pertama mengikuti upacara rutin, yang kedua setelah upacara kita adakan pembinaan tentang bagaimana membangun nasionalisme dari seorang peserta didik untuk kedepannya mencintai tanah air. Nah, di samping nasionalisme yang kita didik ke peserta didik, kita juga ingin mengembangkan ke peserta didik bahwa keberagaman di kita di tanah air Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan, makanya harus kita hargai. Nah, kita kemudian menghadirkan para penyuluh-penyuluh lintas iman, dan ini program yang menarik. Kalau tidak salah, oleh Densus tingkat Jawa Barat ini dijadikan model program ini. Nah, bulan ini nanti mulai tanggal 1 September, kita tingkat alias juga sama akan menurunkan rekan-rekan dari Densus, kemudian juga penyuluh lintas iman. Nah, yang berikutnya nanti akan, nah ini kita kerjasama dengan Bawaslu dan KPU, apa program demokrasi masuk madrasah. Jadi program demokrasi masuk madrasah ini macam inilah, binaan terhadap anak-anak OSIS gitu ya, serempak nanti. Itu dalam rangka pertama tentu kampanye tentang demokrasi, tentang tata cara pemilihan. Ya kedua kita kerjasama juga itu dengan mereka kita bangun nasional para peserta didik kita supaya ke depan menjadi orang-orang yang jiwanya itu jiwa yang tertaut terus kepada negara kita ini. Mm-hmm. Kira-kira kita mbak ada program-program khusus, program lainnya tentu banyak sekali di pembinaan-pembinaan juga kita terus sampaikan. Mm-hmm. Oleh program real yang di lapangan yang itu rutin akan kita lakukan seperti itu. Wow. Terima kasih.
1: Baik, ini program-programnya luar biasa ya Pak ya. Baik, dan di era digital saat ini Pak sering muncul paham yang memisahkan agama dan juga negara. Lalu bagaimana strategi Kemenag Kabupaten Cirebon meluruskan pemahaman tersebut sehingga masyarakat memahami bahwa agama dan cinta tanah air adalah saling melengkapi nih Pak?
4: Nah, bicara tentang zaman sekarang digitalisasi itu ya, memang salah satu program atau skala prioritas Pak Menteri Agama itu adalah tentang Asta Protas itu, satu diantaranya adalah tentang digitalisasi. Mm-hmm. Nah, program digitalisasi ini kita bukan hanya program pusat tetapi juga program yang memang itu untuk kita ambil juga di daerah. Mm-hmm. Nah, kita mengikuti program pusat, sekarang pelayanan-pelayanan yang di Kementerian Agama berbasis digital atau elektronik. Nah, termasuk bagaimana cara mempublikasikan kepada masyarakat. Makanya kita memperkuat tim humas di Kementerian Agama untuk bagaimana mensosialisasikan terutama program tentang Kementerian Agama, kan di dalamnya banyak ya, termasuk juga nasionalisme dan lain sebagainya. Dan itu kita sosialisasikan melalui medsos, baik TikTok, kemudian Facebook dan lain sebagainya. Ada yang menarik, insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan launching program berbasis digital namanya QRKDR.
1: Apa
4: jadi,
1: itu?
4: QRKDR itu Quick Response berbasis capable, dinamis, dan religius. Nah, program ini sebetulnya layanan kita untuk mengcover masyarakat yang memang secara jarak jauh, kemudian secara waktu juga menyita, kemudian secara finansial juga menyita ongkos misalnya. Jadi mereka nanti kita akan berikan pelayanan khusus melalui digital, cukup melalui chatbot gitu ya. Jadi apa yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Nah, di program ini kita juga memasukkan tuh, karena tim humas kita kebetulan kreatif, inovatif, jadi memasukkan hal-hal yang bersifat kebaruan, termasuk bagaimana untuk membuat masyarakat ini tahu betul apa sih jadi warga negara yang baik. Kira-kira begitu.
1: Baik, baik, terima kasih Bapak. Izin untuk membacakan live chat, sudah ada yang bergabung. Ini dari Mimbar Penghulu 4955. Mencintai tanah air selama hidup di atasnya tidak mencederainya dengan maksiat kepada Allah, karena suatu masa kita akan masuk ke dalam perut bumi. Dan ini mungkin tanggapannya, silakan Bapak.
4: Ulangi Mbak pertanyaannya.
1: Mencintai tanah air selama hidup di atasnya tidak mencederai dengan maksiat kepada Allah, karena suatu masa kita akan masuk ke dalam perut bumi. Tanggapannya silakan mungkin Mbak.
4: Saya setuju, karena selama ini, nah ini konsep yang harus kita pahami ya. Tidak ada hal-hal yang mencederai atau berbeda ya, itu kira-kira begitu. Ketika mencintai tanah air kemudian itu berdosa gitu ya, melakukan sebuah, enggak ada. Nah, kita memang pernah ramai tentang misalnya ada sebagian masyarakat kita yang tidak mau hormat bendera umumnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya salah pemahaman. Kita menghormat bendera itu bukan dalam posisi sedang menyembah. Kita menyembah hanya kepada yang kuasa. Hormat bendera itu hormat saja gitu. Maka kemudian itu digoreng oleh ya itulah orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, juga disebut togut dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gini-gini lah yang harus kita luruskan, bahwa mencintai tanah air sama sekali tidak ada bersinggungan negatif terhadap agama. Artinya ketika mencintai tanah air, kita tidak dalam posisi melakukan kesalahan terhadap agama, karena memang perintah agama seperti itu. Kan tadi saya sebut di awal bahwa sebagian dari iman kita, kalau kita mau dikatakan orang beriman, itu adalah mencintai tanah air. Soal kemudian isi tanah air ini adalah tadi yang awal saya sebutkan, hirup pikuk, gaduh, punya kepentingan dan lain sebagainya, itu adalah soal bukan tanah airnya yang salah, itu kan isi tanah airnya. Kalau bahasa sekarang mungkin oknum ya. Kita paham, kita tahu bahwa yang mengisi tanah air ini mungkin semuanya bukan orang yang baik-baik, ada yang kurang baik, tapi tidak semuanya kemudian generalisasi bahwa yang mengisi tanah air ini adalah orang tidak baik. Enggak begitu juga, karena banyak di antara mereka juga baik, banyak di antara mereka sadar, banyak di antara mereka juga mengerti tentang bagaimana harus mengabdi terhadap negara. Nah, ini yang harus pemahaman yang utuh ini yang harus nyampe kepada masyarakat, bahwa tidak semua asumsi yang mereka bikin ini benar, tetapi ada asumsi-asumsi lain yang memang harus diyakini. Bahwa sekali lagi, mencintai tanah air tidak sama sekali kemudian menyalahi agama-agama. Karena salah satu orang beragama yang punya iman yang kuat itu adalah cinta tanah air. Adapun sekali lagi, ini harus dibedakan ya. Kalau tanah air ini kan anu Pak, Bu, Mbak, wadahnya ya. Kalau kemudian isinya ya kita yang isi. Soal kemudian isinya bagaimana ya tergantung kita, tergantung kita-kita ini sebagai masyarakat, sebagai warga negara mau diisi seperti apa. Makanya saya sering sampaikan bahwa perbedaan dalam demokrasi berpendapat dan lain sebagainya, saya kira itu sah-sah saja, itu sunatullah. Kita mau berbeda seperti apa nggak dilarang di kita, karena kita negara demokrasi. Tetapi sekali lagi, jangan pernah mencederai tanah air. Karena sekali lagi, tanah air tidak pernah bersalah, tanah air tidak pernah keliru. Yang keliru, yang salah itu adalah penghuni tanah airnya, dan termasuk kita. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya, kita harus imbabinasi, mulai dari diri kita. Karena kita, saya, dan semuanya ini adalah bagian dari sebuah integralisasi keseluruhan penghuni tanah air ini.
1: Baik.
4: Kira-kira begitu, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih. Izin untuk membacakan WhatsApp terlebih dahulu. Terima kasih ada Dedi yang ada di Perjuangan. Saya mau tanya ke Kabak Kesra. Pak, mengenai hibah dan juga bansos itu mekanismenya seperti apa? Apakah bisa mendaftar secara mandiri, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Baik, ini teknis. Ya. Terima kasih. Terkait dengan hibah bansos, memang kita mengacu pada Permendagri ya. Permendagri nomor 72 kalau enggak salah, mohon maaf ya, tapi yang jadi acuan kita tentu turunannya di kabupaten adalah Perbup nomor 71 tahun 2021. Tetap ada SOP-nya, ada apa ya mekanismenya, pengajuannya biasanya karena kita berbasis perencanaan ya, online dulu di SIPD, yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret biasanya. Maret itu juga kadangkala pertengahan Maret sudah ditutup, mengisi link yang ada di SIPD. Kemudian setelah itu tentu prosesnya berjalan, perjalanannya nanti ada verifikasi, ada survei, ada apa penetapan daftar nominatif penerima, dan nanti di akhir tahun kemudian tentu di apa ya di KUAPPS PPS kan di dewan, dan nanti baru realisasinya pada tahun berikutnya. Jadi bansos tidak serta-merta hari ini membawa proposal, apalagi hari ini ya sudah tadi disampaikan oleh Mbak juga, sudah zamannya digital, artinya semuanya berbasis SIPD, berbasis online, Mbak. Itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya Pak Mustafa. Dan Rina ke Pak Haji, selamat Bapak. Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini dalam menanamkan nilai cinta tanah air dalam bingkai agama, Pak, dan bagaimana cara mengatasinya di wilayah Kabupaten Cirebon, Pak?
4: Kalau tantangan yang terbesar saat ini memang posisinya ada di medsos ya, perkembangan teknologi. Karena yang kita hadapi hari ini adalah anak-anak kita, Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya ya. Makanya kemudian di sisi yang lain, kita-kita ini kan termasuk generasi agak jadul ya.
0: Kolonial ya.
4: Teknologi kurang menguasai dibanding mereka-mereka yang anak-anak kita sekarang yang Gen Z, Gen Alpha, dan seterusnya. Guru mereka ini hari ini banyak sekali. Mbah Google, AI, dan lain sebagainya. Kan sekarang ada ChatGPT, itu lebih pinter dari kita-kitaan. Cuman kadang-kadang karena mereka ini kalau bahasa ngaji mah harus bersanad ya. Sandaran mereka kan nggak jelas nih, yang kayak ChatGPT, AI, kemudian dan lain sebagainya. Ini kan memang share-sharean orang yang kadang-kadang, mohon maaf, referensi juga kadang-kadang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini tantangan terbesar buat kita untuk bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kita, Gen Z, Gen Alpha ini, supaya tidak terjebak dalam penjelasan-penjelasan narasi-narasi yang disuguhkan oleh medsos itu. Cuma ini sekali lagi, bukan dalam posisi menjadi tugas orang per orang, misalnya Pak Kabak Kesra saja mewakili Pemda, enggak juga. Itu tugas kita semua. Karena memang anak-anak kita yang Gen Z ini ya luar biasa, itu percepatan menangkap informasinya mungkin 10 kali lipat dibanding kita. Kita detik ini belum tahu apa-apa, mereka sudah tahu A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, memang hari ini kita beda tipis sekali untuk membedakan mana hujatan, mana kritik yang konstruktif. Nah, ini juga harus kita waspadai. Jadi kadang-kadang kita mengkritik pemerintah dengan menghujat itu bedanya tipis sekali. Dan ini sangat gampang ini digelontorkan kepada apa namanya warga kita, masyarakat kita yang kadang-kadang menelan mentah-mentah. Nah, apa yang harus kita lakukan dari dua hal yang memang menurut saya berat ya, berat untuk. Karena ya zaman sekali lagi zaman digital ini kita susah untuk apa membalikan sesuatu dengan cepat. Kita butuh waktu lama pun butuh keahlian yang luar biasa. Ya kita kebetulan di Kementerian Agama punya pasukan ya, ada penyuluh, kita ada 390 penyuluh yang itu disebar ke seluruh kecamatan ke Kabupaten Cirebon, kemudian dibagi per kelurahan ada 8 orang. Nah, 8 orang penyuluh ini wajib memiliki 3 binaan majelis taklim. Nah, kalau saya harus sampaikan, kalau satu orang punya 3 binaan majelis taklim satu desa, misalkan satu kecamatan ada 5 desa, berarti ada 15 majelis taklim yang itu mendapatkan penerangan langsung dari rekan-rekan kita penyuluh. Jadi di penyuluh ini bukan hanya masalah sholat, kemudian zakat, dan lain sebagainya. Mereka memang ada asnaf-asnaf tertentu yang harus dijelaskan kepada masyarakat, termasuk bagaimana mencintai negara, kemudian banyaklah, saya tidak hafal asnafnya, yang jelas ada 8 yang harus mereka sampaikan kepada masyarakat, dan itu adalah menjadi tanggung jawab penuh dari para penyuluh kita. Nah, alhamdulillahnya kita juga bukan hanya penyuluh muslim, kita punya penyuluh non-muslim. Nah, penyuluh non-muslim sama untuk memberikan informasi-informasi dengan bahasa agama yang mereka ada. Ada yang penyuluh Kristen dengan agama Kristennya, yang Katolik juga sama. Jadi ini kalau saya kemudian rata-ratakan, misalnya satu desa itu ada 3 majelis taklim, satu anggota majelis taklim, umpamanya paling kecil-kecilnya 50, berarti ada 150 orang yang dibina dan itu menjadi binaan yang rutin. Dan ini harapan kita menjadi apa ya, alternatif yang mumpunilah terhadap pencerahan terhadap masyarakat.
1: Baik.
4: Yang kedua, penyuluh kita sudah sering bekali dan sudah lebih dari 10 kali kita adakan pelatihan apa itu ya, konten. Pelatihan konten ini pelatihan di mana mereka nyuluh bukan hanya verbal. Kalau selama ini kan nyuluh tapi jiping ya. Jadi kita nyuluh, kita memberikan ceramah, ada yang mendengarkan. Nah, yang kayak gini-gini ini kan sudah hampir punah, sudah hampir ditinggal. Karena generasi Gen Z, Gen Alpha itu sekali lagi lebih menarik apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, itu lebih menarik ketimbang apa yang kita berikan ujangannya. Itu kadang-kadang malah lebih lupa. Nah, karenanya si penyuluh kita ini yang 390 orang ini, kita berikan pelatihan-pelatihan konten di medsos. Ada yang berbasis FB, ada yang berbasis Twitter dan lain sebagainya. Yang ini harapan kita mereka menjadi apa ya, pengisi-pengisi konten yang kreatif, yang ini menjadi produk yang bakal dinikmati oleh generasi-generasi kita yang Gen Z, Gen Alpha. Untuk melakukan itu, tentu koordinasi kita dengan Pemda, terutama Kabak Kesra, kita selalu koordinasi tentang berbagai hal, karena di Pemda juga sudah ada apa namanya Komdiki ya, yang berpusat di Komensen kalau tidak salah. Nah itu juga pusat apa namanya digitalisasi untuk bagaimana memberikan penjelasan terhadap masyarakat, utamanya masyarakat yang memang hari ini mau tidak mau harus berbasis digital.
1: Baik. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir singkat saja ya Pak ya, sebagai penutup harapan Bapak agar semangat mencintai Indonesia dalam bingkai agama terus terjaga dan menjadi kekuatan utama dalam membangun Kabupaten Cirebon yang harmonis, religius dan juga maju. Silakan Bapak.
4: Ya. Sederhana saja. Kabupaten Cirebon adalah kabupaten kita, punya kita. Maju tidaknya Kabupaten Cirebon bukan oleh Pak Bupati, bukan oleh Pak Kabak Kesra, apalagi oleh Pak Kemenag. Jadi Kabupaten Cirebon maju tidak maju oleh kita. Maka semua elemen, semua segmen masyarakat, semua lapisan dari tingkat bawah sampai atas harus bahu-membahu tanpa harus saling menyalahkan. Ada satu kunci barangkali yang bisa kita pegang. Tidak ada satupun manusia yang perfect ya, yang lengkap, gak punya kesalahan, gak ada. Mau pemimpin kita, mau siapa saja, nggak ada yang kemudian punya sifat perfect lengkap, mulus, nggak ada, nggak ada. Karena kita ini setiap manusia pasti punya hal kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu yang harus kita tambah. Mohon maaf, umpamanya para pemimpin kita di kabupaten ada hal kurang, kita berikan kritik, tapi kritiknya yang konstruktif. Kita berikan masukan-masukan yang kira-kira membangun. Kira lagi. Hari ini kan antara kritik dengan hujatan itu bedanya tipis. Kalau hanya menghujat tanpa memberikan solusi, ya bukan menyelesaikan masalah. Kita pengennya di kabupaten ini, kalau kita mengaku sebagai warga negara yang baik di Kabupaten Cirebon, jangan hanya bisa kritik, tapi kasih kritik solusinya seperti apa. Jadi persis kayak Semboyan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai menyelesaikan masalah, masalah kan begitu. Nah ini juga termasuk RRI ini harus terus menyuarakan bagaimana sekali lagi antara hujatan dengan kritik yang membangun ini bedanya tipis. Ini yang harus kita pegang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Haji Slamet SAG MPD Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon atas waktunya. Sukses selalu untuk Bapak ya Pak ya.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, demikian pendengar dialog bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Bapak Haji Slamet SAG MPD dan juga masih di sini di studio ada Bapak Mustofa. Kalau misalnya Bapak bisa menyampaikan harapan dan juga pesan nih kepada seluruh masyarakat agar semakin mencintai Indonesia dalam bingkai agama senantiasa terjaga dan juga menjadi kekuatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan juga makmur. Silakan Bapak.
0: Baik, terima kasih Mbak. Harapannya tentunya kita bersyukur, pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan ya. Bagaimanapun kita sekarang tidak berjuang seperti dahulu, sehingga tentu kita tinggal wajib mengisinya saja, mengisinya tentu dengan melakukan hal-hal yang positif, diantaranya apapun yang bisa kita lakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Cirebon. Dan tentu harus disertai juga dengan iman dan takwa tadi, sehingga harapan kita sebagaimana yang Allah katakan tadi bahwa ketika penduduknya mau beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan barokah di samping kita. Tentu hidupnya aman, nyaman, tentram, masyarakatnya damai, kemudian kita mendapat keberkahan sehingga tanah air kita khususnya Kabupaten Cirebon menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu barangkali Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak Mustofa Jajuzli yang sudah hadir di studio untuk kesempatan pagi hari ini ya, Kabak Kesra Sekretariat Kabupaten Cirebon. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di Cirebon Menyapa ya. Dan dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa mencintai Indonesia ini bukan hanya tentang kata-kata ya, tetapi bagaimana kita juga menjaga persatuan, menghormati perbedaan, peduli kepada sesama, serta menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga keberagaman ini menjadi kekuatan dan juga agama senantiasa menjadi sumber kedamaian bagi masyarakat Kabupaten Cirebon dan juga Indonesia tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Hingga di sini untuk Cirebon Menyapa, Rina pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan cek fakta kali ini mengenai konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia, CNA, dengan aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Jadi konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Akan segera hadir Fian Alwansyah yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Eat, Pray, Love, novel karangan Elizabeth Gilbert adalah memoir yang menggambarkan perjalanan penulis dalam pencarian jati diri setelah mengalami perceraian yang menyakitkan. Dalam kisah ini, Gilbert memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang tidak memuaskan dan melakukan perjalanan ke tiga negara, yaitu Italia, India, dan Indonesia. Masing-masing mewakili aspek penting dalam pencariannya, yaitu kesenangan, spiritualitas, dan keseimbangan. Di Italia, Gilbert merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup melalui kuliner, budaya, dan bahasa. Ia belajar untuk menikmati momen-momen kecil, menemukan cinta akan makanan, dan merasakan kebebasan dari beban emosional yang selama ini menghantuinya. Selanjutnya, ia pergi ke India untuk mencari spiritualitas di dalam sebuah ashram. Di sana, ia berupaya menemukan kedamaian batin melalui meditasi dan refleksi. Ia menghadapi berbagai tantangan mental dan emosional dan berusaha untuk memahami dirinya yang sebenarnya dan berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, perjalanan membawanya ke Indonesia, di mana kemudian ia bertemu dengan seorang guru spiritualitas dan menemukan cinta yang tulus. Di sini, Gilbert belajar tentang keseimbangan antara kesenangan dan spiritualitas, serta arti sebenarnya dari cinta dan komitmen. Eat, Pray, Love bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang menginspirasi. Melalui pengalaman dan refleksinya, Gilbert mengajak pembaca untuk merenungkan tentang pencarian kebahagiaan, makna hidup, dan kekuatan untuk menemukan kembali diri kita setelah kehilangan. Novel ini menyentuh banyak hati dan mengajak setiap orang untuk berani mengejar impian dan menemukan kedamaian dalam diri. Novel ini juga difilmkan serta sukses di pasaran dan diperankan oleh Julia Roberts.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini saatnya saya, Pianawan, saya dalam bingkai pengarah teknik Gebung Laksono, akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian literasi digital untuk kesempatan siang hari ini. Dan kami akan hadirkan segera bersama narasumber kami yang sudah bersama kami, yaitu Bapak Dr. Andes Andi Armawan MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Cirebon. Sesaat lagi teman pendengar, tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Pian Awansa, didampingi pengarah teknik Bung Laksono, juga rekan-rekan yang ada di Pemancar Waru, Pemancar Kuningan, Pemancar Dombiong, Kabupaten Cirebon, dan Pemancar yang ada di Haurgelis Indramayu, akan bersama-sama Anda pendengar dalam literasi digital. Literasi digital pada kesempatan siang hari ini akan menghadirkan topik NIK atau NIK dan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai fondasi dalam digital publik infrastruktur dalam mendukung transformasi digital pemerintah. Sudah hadir bersama kami narasumber kami yang lama enggak berjumpa ya Pak. Baik, ada Bapak Dr. Candi Armawan MSI, beliau ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon. Apa kabar Mandi? Sehat Mandi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, ya. Sehat selalu ya Pak ya.
2: Sehat selalu.
1: Walaupun tentunya
2: tetap semangat.
1: Berbagai tugas dan tentunya juga ini tidak sedikit saya yakin. Pak Mandi, namanya Mandi, tetap berkesempatan untuk Ferrari untuk menjelaskan semuanya ya Pak ya. Ya. Oke. Baik Pak Andi, pagi atau siang hari ini kita akan membahas terkait NIK dan identitas kependudukan digital. Nah, Pak Andi, ini kan juga kan masyarakat kan harus perlu tahu ya Pak Andi ya. NIK dan identitas digital

0: digital ataupun pendidikan digital atau IKD ini sebagai fondasi digital publik infrastruktur dalam mendukung transformasi digital pemerintah. Nah, menurut Pak Andi sendiri ataupun masyarakat ini, Pak Andi, kita sudah mendengar atau istilah-istilah NIK dan IKD gitu ya, Pak Andi. Ya. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan keduanya, Pak? NIK dan juga IKD. Ya. Kaitannya apa gitu, Pak? Silakan, Pak.
1: Oke, siap. Makasih nih, Mas Ian. Saya sapa dulu kepada seluruh namanya pendengar.
0: Pendengar, ya, betul, silakan.
1: Dan apresiasi sekarang sudah ada program
0: literasi digital.
1: Literasi digital. Okay. Dan mungkin saya yang pertama nih, Mas.
0: Siap.
1: Makasih. Ya. Bahkan ini menjadi sebuah sarana saya untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Dan tentunya kepada masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Ini harus berbahagia ke depan. Karena apa? Karena pemerintah baik pusat daerah ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat, transparan dan gratis, Mas.
0: Yang terakhir itu pasti ditunggu masyarakat ya, Pak, ya?
1: Iya, ditunggu itu oleh masyarakat. Sebelum program tadi digital public infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah, kami sudah menyiapkan bagaimana kami berkomitmen kepada janji kinerja kami untuk memberikan pelayanan cepat, Mas. Artinya kami punya pola tular 1 jam kelar untuk beberapa pelayanan administrasi kependudukan, Mas. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih sebenarnya tema hari ini, NIK atau nomor
0: identitas kependudukan,
1: kemudian identitas kependudukan digital sebagai fondasi digital public infrastruktur dalam tentunya rangka mendukung transformasi digital pemerintah. Kita satu-satu dulu bedah, Pak, ya.
0: Siap. Silakan.
1: Nah, apa sih sebetulnya nomor
0: induk kependudukan?
1: Ini nomor yang cukup kita familiar karena tiap penduduk itu harus memiliki nomor induk pendudukan yang jelas. Bahkan sekarang sedang kita cari bagaimana kita jemput bola orang-orang yang belum kerekam secara biometrik, kita cari, Mas. Karena masih banyak sebetulnya.
0: Sebenarnya masih banyak ya, Pak, ya?
1: Masih banyak. Terutama yang rentan karena sakit.
0: Ya, okay.
1: Dan lebih spesifik lagi rentan sakit jiwa ini. Kami turun, Mas, Hari ini aja kami sedang turun di salah satu wilayah Kota Cirebon. Mendapat laporan ternyata masih ada orang yang tidak bisa datang kepada kantor kami, Dinas Kependudukan, kemudian kecamatan atau mall pelayanan publik. Kita jemput, kita ketok pintu mereka, kita lakukan tadi perekaman biometrik. Untuk apa? Ya tadi, bahwa pemerintah sekarang dengan program yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, bagaimana untuk pelayanan ini harus benar-benar cepat, tepat, transparan dan gratis. Kemudian cukup online saja masyarakat bisa mendapatkan identitas kependudukan. Karena itu merupakan hak. Sekali lagi merupakan hak. Dan pemerintah harus hadir tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa disebut IKD, identitas kependudukan digital? Ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022, yaitu informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas orang bersangkutan. Itu, Mas. Jadi antara NIK dan NIK ini adalah saling bersinambungan. Nah, kedepannya kita juga akan menjalankan sebuah program pemerintah, yaitu program dari Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, di mana NIK atau NIK ini kemudian IKD ini menjadi fondasi digital public infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi digital. Ini harus saya jelaskan juga, Mas. Bahwasanya infrastruktur digital public infrastruktur atau DPI atau lebih dikenal infrastruktur public digital, ini rada-rada ribet-ribet juga oleh masyarakat, tapi mudah-mudahan kami terus lakukan sosialisasi agar masyarakat lebih familiar lagi kedengarannya. Yaitu sistem atau platform yang digital dasar sebagai identitas digital, sistem dari mulai sistem pembayaran elektronik, kemudian pertukaran data yang dirancang terbuka aman untuk melayani kepentingan publik. Ini yang sedang kita lakukan bagaimana ke depan NIK, kemudian digital public infrastruktur ini menjadi fondasi dasar untuk bagaimana digunakan oleh departemen atau dinas atau BUMN yang lain. Sebagai contoh, kita NIK ini sudah digunakan juga oleh Departemen Sosial. Okay. Saat Perlinsos sekarang sedang gencar-gencarnya nih masyarakat menanyakan, kok desil saya dari desil 1 menjadi 6/10. Ini ramai nih mas.
0: Betul, apa sih sebetulnya gitu kan?
1: Okay. Nah setelah dibuka NIK itu kan di dalamnya ada data-data
0: pasti, data yang pasti.
1: Kemudian NIK ini juga ngeling juga nyambung ke BUMN PLN yang nama aturannya di atas 1.300 kalau nggak salah. Ini tidak lagi mendapat bantuan sosial. Kemudian ngeling juga ke pendidikan, ngeling juga ke Departemen Keuangan. Manakala ada anaknya atau saudaranya sudah apa namanya mendapat pembayaran gaji UMR dan sebagainya sudah tidak lagi mendapat bantuan. Karena selayaknya bantuan ini sepantasnya diberikan pada orang-orang yang berhak. Iya, dengan kondisi keuangan kita yang mohon maaf, mohon izin, tidak sedang baik-baik saja nih Mas Jan.
0: Betul, makanya.
1: Ini lebih cenderung masyarakat melalui digital public infrastructure atau DP ini berusaha bagaimana efisiensi anggaran-anggaran ini harus benar-benar mengena kepada masyarakat itu Mas. Intinya Mas.
0: Ya. Baik, dan ini jangan macam-macam ya dengan nomor induk kependudukan ini Pak ya.
1: Itu.
0: Soalnya kan ada juga yang mengatakan kalau terlibat judol ini pasti juga akan
1: pasti
0: berpengaruh
1: akan
0: ya,
1: berpengaruh. Okay. Bahkan ya mohon maaf kita juga sudah nge-link ke Departemen Keuangan. Kita bisa melacak siapa-siapa saja yang sudah bermain judol di lingkungan kerja kami dengan mudahnya bisa kita temukan.
0: Jadi sekali lagi ya pendengar ya, jangan macam-macam lah ya. Kalau mau masih menerima bantuan ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya.
1: Betul, Pak.
0: Terkait dengan bantuan NIK dan terkait bantuan itu kan memang sudah di dalam tanda kutip memang sudah ada pasang-pasangannya ya, katakanlah begitu ya Pak ya. Ada sesuatu hal yang masyarakat mungkin belum tahu, mana mungkin tahu ya Pak ya, kan gitu. Tapi padahal sudah di, nah ini mumpung ada Pak Andi nih, sudah dijelaskan ya pendengar ya, kalau Anda mempunyai NIK itu tentunya juga ngeling kemana-mana tadi sudah disebutkan intinya jangan macam-macam apalagi judol dan lain sebagainya begitu. Dan ini memang betul supaya bantuan sosial ini tepat sasaran ya Pak. Jangan orang-orang yang suka bermain judol kemudian dalam tanda kutip juga ngeling. Misalkan tadi listrik 1.300 pantas Anda nggak dapat Pak. Gak dapat bantuan sama sekali Pak. Baik Pak Andi, dan silahkan nanti pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 84 93 259, ataupun juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi siang hari ini pendengar, hingga nanti pukul 11. Dan silahkan Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda dan juga komentar Anda terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi siang hari ini, NIK dan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Silakan nanti pendengar. Tapi terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim ya di 081324951935. Pak Andi izin ya, ada Ibu Sari dari Kedawung ya Pak ya. Kita akan membaca WA. Assalamualaikum Pak Andi, ini saya saya Ibu Sari dari Kedawung. Pak, saya itu udah tua. KTP memang belum punya Pak. Punya udah tapi udah lama, zaman bahala katanya begitu Pak. Apakah juga orang tua seperti saya yang mohon maaf hanya di rumah tidak kemana-mana gitu harus memiliki, harus punya KTP elektronik katanya gitu. Dan caranya bagaimana Pak kalau di kota ataupun di kabupaten, apakah juga sama prosedurnya? Pak Andi mohon silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Sari atas atensi pertanyaannya. Untuk KTP kan ini sebagai salah satu hak masyarakat, bukti kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Kalau Ibu Sari kebetulan di wilayah kota domisilinya, ini bisa langsung datang kepada kami. Kalau dulu kan bisa lewat RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Tapi karena ada sebuah aturan untuk mempersingkat jarak birokrasi dan aturan, ini boleh bisa datang ke kami
0: langsung ya Pak ya?
1: Langsung atau ke kecamatan atau ke mal pelayanan publik di kota masing-masing yang terdekat lah. Melihat dari apa KTP itu ada di mana. Kalau Insya Allah ada di kami, Insya Allah kami kota. punya apa target 1 jam kelar atau tular nih Bu Sari. Insya Allah, Insya Allah kita cepat. Kalaupun tidak cepat, kira-kira kami ada di mana permasalahannya, kita akan cari menjadi bahan evaluasi kami pada saat sore hari kami melakukan evaluasi sehingga besoknya kita bisa perbaiki. Baik. Nah untuk misalkan Ibu Sari ada hal yang tidak bisa datang kepada kami karena satu sakit sepuhnya, atau rentan, itu kami bisa datang ke tempat ibu. Tentunya kami juga nanti akan melihat sampai sejauh mana seorang penduduk ini bisa datang atau tidak pada tempat kami. Kami juga hari ini sedang melakukan jemput bola di salah satu wilayah di Harjamukti, Pak. Kami lakukan kegiatan jemput bola di sana. Beberapa informasi dari masyarakat, bukan hanya orang yang sakit saja, tapi juga ada saudara-saudara kita yang mungkin juga punya mohon maaf sakit jiwa dan sebagainya. Kami lakukan untuk perekaman biometrik. Yang terpenting biometriknya, Bu. Ya, kemudian KTP dimiliki. Karena bagaimanapun KTP di dalamnya ada nomor induk kependudukan, ya Pak ya. Kemudian ibu juga sempatkan untuk IKD-nya, karena IKD, Indeks Kependudukan Digital ini sebagai tadi, sebagai tema hari ini, sebagai fondasi daripada digital public infrastruktur. Yang tadi sampaikan bisa digunakan saatnya nanti untuk nge-link ke apa namanya departemen atau BUMN atau dinas-dinas yang lain. Sebagai contoh, misalkan Perlinsos, ya, saatnya nanti ibu mendapatkan sesuatu hak di situ karena ibu belum memiliki KTP, yaitu tadi akan ganjalannya akan ada di situ. Jadi tadi kalau ditanyakan apakah perlu sebagai orang yang sudah lanjut usia tidak mesti harus memiliki KTP saja. Ya, ini seharusnya ibu ini diwajibkan untuk masyarakat memiliki KTP. Kalaupun ada kendala tidak bisa datang, kami siap hadir.
0: Baik, gitu, Pak. Siap. Pak Andi, izin mohon maaf, kita akan menerima pendengar yang akan bergabung di line telepon. Ya. Assalamualaikum, selamat siang, silakan.
2: Assalamualaikum, iya. Selamat siang, Mas Tia.
0: Selamat siang dengan Ibu Renikah ini.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan Pak Andi, silakan Ibu Reni.
2: Pak Andi, assalamualaikum, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia Ibu.
2: Alhamdulillah. Syukur itu yang diharapkan.
1: Amin.
2: Semangat sekali. Izin bertanya Pak tentang Ibu. Seseorang yang misalnya dia tertipu oleh ojol karena KTP-nya dipinjam, sedangkan orang itu kan polos, mungkin dikiranya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, sedangkan itu kan sudah tersebar, misalnya kemudian harus membayar orang tersebut, padahal yang minjemnya ya kan dipinjam itu ya Pak ya KTP-nya. Nah, apakah yang punya KTP itu harus membuat lagi dan harus datang ke kantor Dukcapil untuk apa namanya membuat KTP baru atau harus melapor dulu ke polisi, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kehilangan juga apa, misalnya seseorang kecopetan di mobil atau di angkot lah gitu, otomatis tuh hilang. Nah, apakah harus segera atau harus ada keterangan dulu Pak dari kepolisian setempat untuk dapat menyampaikan lagi mungkin ke kantor Dukcapil. Itu saja Pak Andi. Terima kasih selalu buat Bapak.
1: Amin.
2: Salam buat Ayahanda Pak Arifin. Sehatkah beliau?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak salah satu keistimewaan saya kalau di RRI.
2: Terima kasih selalu ya.
1: Selalu nanya orang dua apa Pak.
0: Ya,
1: tadi saya sampaikan salamnya Bu Reni.
0: Bu Reni silakan.
1: Terima kasih Bu Reni. Ini salah satu mungkin juga sebagai sosialisasi kami Bu. Ya, jadi hati-hati terhadap KTP, karena bagaimanapun KTP ini jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Karena dengan KTP itu kan bisa digunakan untuk tadi, mohon maaf menizin, untuk pinjol Pak.
0: Betul.
1: Kalau sudah pinjol kan kita tidak tahu menau KTP dibawa, mengatasnamakan dan sebagainya, kan bisa saja mereka

0: Saya kembali untuk tadi untuk pinjaman online ini itu Bu. Jadi kemarin juga kami melakukan pelayanan di tempat-tempat keramaian di Kota Cirebon, pembuatan KTP hilang, rusak, penggantian dan sebagainya. Kami arahkan dan kami dampingi untuk meminta bantuan kepada pihak berwajib untuk ini apa namanya laporan kehilangan.
1: Betul.
0: Itu Mas Ian.
1: Okay.
0: Ya, itu.
1: Saya sendiri punya pengalaman ya Pak.
0: Ya.
1: Baru berapa bulan kemarin sih Pak? Saya punya pengalaman nih Pak.
0: Ya.
1: Bukan saya membesarkan Pak Andi nih, bukan ya. Tapi memang pelayanan dari Dukcapil ini memang benar-benar luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Saya kehilangan KTP, Pak. Betul, Pak. Saya kehilangan KTP, kemudian saya karena prosedurnya harus lapor ke Polsek, Pak. Polsek Kesambi, Pak, saya. Di Polsek Kesambi, kemudian dan Polsek Kesambi juga sekarang, mohon maaf, Pak.
0: Iya.
1: Enggak berbayar, Pak, ya?
0: Iya, semua tidak berbayar,
1: gratis,
0: Pak. Alhamdulillah.
1: Semua. Beneran itu, Pak. Kemudian saya langsung ke Dukcapil, Pak.
0: Iya.
1: Di Dukcapil, kemudian betul apa yang dikata Pak Andi, satu jam langsung itu, ya, satu Pak. Jam kurang itu langsung jadi Pak.
0: Tular ya, satu jam kelar.
1: Betul Pak, saya sendiri mendengar yang mengalami.
0: artinya gini Pak, masyarakat percaya kepada pemerintah,
1: betul,
0: itu yang kami harapkan
1: itu, Pak. Makanya,
0: masyarakat pemerintah hadir tengah-tengah masyarakat, dan balikannya masyarakat percaya kepada pemerintah.
1: Dan gitu, yang pastinya kan kalau dulu kan harus ada RT RW katanya gitu Pak, kelurahan dan lain sebagainya.
0: Betul Pak.
1: Sekarang langsung saya ke Polsek Kesambi pada waktu itu langsung saya ke Dukcapil langsung jadi
0: benar. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah akan masyarakat ingin lebih mudah lagi Pak?
1: Okay.
0: Pasti ingin Pak.
1: Pasti ya Pak. Ya,
0: nah, tadi itu Pak, kami sedang berusaha pemerintah pusat dalam dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil, kemudian provinsi, Pak Gubernur, Pak Walikota, Bupati semuanya seluruh Indonesia. Ini kalau seandainya program kami IKD ini sudah bisa 100% diaktivasi oleh masyarakat. Kemudian kami nanti lakukan bagaimana link ataupun menyambungkan untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan, baik itu pendidikan, baik itu sosial, baik itu kesehatan. Insya Allah masyarakat secara online di rumah untuk meminta pelayanan pada kami ini tidak mesti harus datang Pak.
1: Okay.
0: Cukup di rumah dengan membuka apa namanya IKD.
1: IKD itu Pak.
0: Ya, okay. Kemudian di situ ada pelayanan.
1: IKD, Pak, ya.
0: Okay. Nah, dilakukan pelayanan kemudian nanti akan dijawab oleh kami kapan bisa diambil. Ini silakan masyarakat ambil. Nah, resikonya yang kami dapatkan nanti tidak seperti sekarang. Sekarang kan jam 8 sampai jam 12 kami memberikan nomor antrian. Nah, besok kalau ini sudah dilakukan secara online, kantor kami sepi, Pak. Tapi enggak masalah. Yang penting masyarakat bisa terlayani dengan baik.
1: Ya, okay.
0: Dan sistem yang tadi disampaikan tema hari ini sebagai fondasi digital public infrastruktur, kemudian dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah benar-benar terwujud, Pak. Kuncinya satu. Komitmen dari semua pihak terutama pimpinan Pak.
1: Baik.
0: Itu Pak.
1: Okay.
0: Siap.
1: Baik, kita menyapa Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Pak Gadis, saya Bu Retno dari Perum, warga kota katanya. Ya. Alhamdulillah Pak, saya punya KTP elektronik tapi belum memahami KD Pak. Apakah kalau membikin KTP elektronik bikin baru atau hilang kemudian harus langsung IKD, mendownload IKD katanya itu.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya KTP, perbedaan KTP elektronik dan IKD itu apa katanya gitu Pak?
0: Oh,
1: silakan Ibu Retno dari Pak.
0: Ya, yang sampai saat ini mohon maaf belum dipahami oleh masyarakat.
1: Ya, betul, Pak.
0: KTP elektronik adalah di dalamnya kita lakukan berbagai tahapan Pak.
1: Okay.
0: Yaitu bagaimana biometrik, sidik jari, kemudian bagaimana iris mata, kemudian bagaimana semuanya kita rekam, ya. Kemudian dari rekaman itu kita simpan di dalam chip di KTP itu sendiri. Pertama itu. Kemudian apa itu IKD? IKD itu satu identitas kependudukan digital. Bagaimana IKD ini kita aktivasi sehingga masyarakat ini sudah kerekam pertama dari KTP elektroniknya, kemudian IKD ini salah satu sarananya Pak untuk bagaimana pelayanan administrasi kependudukan secara online berikutnya dalam satu genggaman.
1: Siap.
0: Di apa namanya, di HP yang kita miliki. Sekarang kan sudah zamannya semuanya
1: di HP,
0: HP ya Pak. Jadi tidak mesti harus kita khawatir KTP tertinggal, KTP hilang pun secara cepat datang ke tempat kami, kemudian ngeklik barcode, kemudian bisa tercetak ulang. Tentunya tadi harus ada perekaman. Jadi muncul satu masalah minggu-minggu kemarin Pak, kami tidak ingin berlarut menjadi sebuah masalah besar, Pak. Jadi pagi-pagi sepulang kami mengikuti Rakernas, waktu itu hari Senin,

0: Rebo, karena ingat kaya pakai baju putih ya, Pak, panjang. Okay. Kami mendapatkan berita di medsos bahwa disabilitas warga Kota Cirebon salah satunya kehilangan data kependudukan. Okay. Nah, kami berpikir apa benar atau tidak. Kemudian kami coba menghubungi beberapa teman-teman termasuk yang membuat pemberitaan itu. Ternyata ada miskomunikasi saja, Pak. Bahwasanya saat itu ada orang yang ingin merubah status daripada kartu keluarga, Pak Yan. Ternyata kartu keluarga itu tidak bisa dilakukan aktivasi ataupun dilakukan perekaman. Langsung dibuatkan perubahan karena masih ada di situ duplicate record. Ada dua duplikasi ganda terhadap yang disabilitas. Ternyata pertama alasannya karena yang disabilitas atau warga kami ini belum melakukan perekaman. Kedua, memang terjadi saat itu ada duplicate record atau double duplikasi sehingga SOP kami adalah melakukan secara mungkin memberi informasi kepada Dirjen Dukcapil untuk minta mohon arahan untuk dihapus salah satu nomor induk kependudukannya. Dan alhamdulillah hari itu juga sudah kita lakukan sehingga kami secara cepat untuk kami lakukan bagaimana tindakan perekaman KTP dan langsung setelah itu dibuktikan bahwa kartu keluarga juga bisa dilakukan perubahan. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan kenapa kami mesti harus setelah buat KTP harus IKD dan sebagainya, ini ada rangkaian. Karena bagaimanapun KTP ada NIK-nya, IKD sebagai fondasi dasar dari tadi yaitu digital public infrastructure untuk bisa menyambungkan link kepada yang lain.
1: Baik,
0: itu Mas.
1: Izin. Pak Andi, berarti apakah IKD nantinya akan menggantikan KTP elektronik atau
0: pinjam ini? Tetap tidak mengganti. Jadi sejalan antara KTP elektronik dan digital itu identitas kependudukan digital menjadi salah satu data kependudukan yang terus berlanjut.
1: Baik. Siap. Jadi ya sama-sama lah ya. Di HP ada IKD, di dompet ada KTP.
0: Karena IKD itu kan di dalamnya bukan hanya KTP saja, Pak. Ada kartu penduduk, kemudian urut-urutan keluarga yang ada di KTP, identitas dan sebagainya.
1: Ada ijazah juga ya, Pak ya?
0: Data itu ada. Semua kita masukkan. Kalau semuanya sudah ngeling, Pak. Ngeling
1: gitu. Kemarin itu semua bikin, Pak, IKD, tapi pas ada ijazah katanya. Oke, nanti buka headset. Nanti ya, Mbak, katanya saya balik lagi katanya. Oh iya, Pak, ditunggu ya, Pak. Oke. Baik. Mendengar kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231-8493-259 dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Dari Kesunian, Pak Andi, mohon izin kita akan membacakan Ibu Rita. Ibu Rita, terima kasih. Rita. Dari Kesunian, Kota Cirebon.
0: Ini warga saya nih, Pak, waktu saya camat, waktu saya lurah juga nih.
1: Oh gitu. Ibu Rita, terima kasih sudah berkirim ya. Assalamualaikum, Pak Andi. Saya warga Kota Cirebon dan saya memang kalau urusan KTP memang dari dulu pengen sih nggak ribet ya, Pak, katanya. Nah, tapi alhamdulillah mendengar Pak Andi sekarang katanya gampang, apalagi Mas Penyiar tadi sudah jadi saksi. Betul, Bu. Enggak lama, ribet lah katanya, karena gitu. Dulu kalau misalkan hilang memang ribet, Pak, harus ke RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan bahkan atau sampai saya enggak punya waktu. Tapi mudah-mudahan ya, Pak ya, pelayanannya tetap seperti yang diinginkan oleh masyarakat, Pak.
0: Amin, amin. Insyaallah.
1: Sehat-sehat selalu. Udah gitu aja sih, Pak. Jadi apresiasi makanya, Pak.
0: Makasih. Tapi tambahan sedikit, Pak, ya, karena yang tadi menyampaikan ini tiga-tiganya wanita. Ada Ibu Sari, Ibu Reni, Ibu Retno, Ibu Rita. Nah, ini menarik, Pak, untuk ibu-ibu kadang ingin merubah foto itu, Pak, karena biar terlihat cantik katanya, Pak. ibu-ibu, Pak, ya, kita juga maklumi. Istri saya juga begitu, Pak. Cuma perlu dipikirkan kembali, artinya begini. Data awal kan sudah kerekam di perbankan, kemudian di BUMN PT KAI. Sebagai contoh aja yang jelas, untuk masuk ke peron, Pak, untuk menuju ke kereta api kan melewati pintu ya, Pak. Kemudian di situ kan harus foto wajah. Nah, di situ kan foto wajah awal, Pak. Tapi kalau dia merubah dalam perjalanannya, pasti kan harus aktivasi ulang itu, Pak, yang jadi masalah. Kemudian yang beratnya kalau memang itu data itu digunakan untuk data yang tetap, data-data yang tidak bisa dirubah, ini yang jadi masalah. Jadi mohon untuk dipikirkan kembali untuk ibu-ibu terutama, manakala merubah foto karena alasan yang tidak apa beralasan lah, misalkan apa-apa gitu, kecuali begini, kecuali yang dulunya tidak berhijab
1: ya,
0: tapi kemudian berhijab, kita jadwalkan tiap hari Selasa.
1: Oh gitu,
0: kita ada bisa, ada jadwal itu, dan tentunya ada tulisan Pak, tulisan untuk perbankan kemudian untuk kepentingan yang lain. Itu Pak,
1: jadi sudah wah pokoknya canggih lah ya.
0: Insya Allah Pak, Insya Allah Pak.
1: Gitu ya.
0: Menarik Pak, menarik. Okay. Distrik Capil sekarang menarik Pak.
1: Yes, mantap. Ya. Jadi kalaupun Anda ingin merasakan ya kemudahan lah ya, kemudahan pelayanan distrik, datang sendiri, jangan katanya gitu ya Pak ya. Saya sendiri yang ngambil.
0: Insya Allah Pak.
1: Baik. Nah ya. Pak Andi, apakah ya. Ke depan masyarakat bisa semakin banyak mengakses pelayanan pemerintah, pelayanan publik ya Pak ya, ya. Hanya dengan ya. Menggunakan identitas digital atau memang harus ada KTP juga Pak? Kalau misalkan tadi yang
0: betul,
1: misalkan KTP-nya hilang, KTP-nya nanti enggak ke bawah, oh ya. Ada IKD gitu ya. Di HP. Apakah ya. Itu juga bisa dilaksanakan ya. Seperti halnya masuk peron tadi, masuk rumah betul. Sakit atau masuk parkiran atau lain sebagainya, Pak, ini silakan.
0: Ya. Sebetulnya ini kan awal-awal kalau enggak salah awal Januari kemarin sempat perdebatan ya Pak, mau KTP ini tidak mesti digunakan atau dipotokopi, kemudian diulang-ulang seperti itu. Bahkan ini juga menjadi sebuah program Fonda Digital Public Infrastruktur transportasi digital pemerintah. Kita tidak akan mengulang-ulang lagi Pak. Okay. Artinya cukup bawa KTP atau menggunakan IKD, karena IKD juga kalau klik ada barcode Pak, tinggal ngeklik. Nah permasalahannya memang kita sedang berusaha ngebangun sarananya Pak, bagaimana tiap-tiap sarana pelayanan publik itu harus punya apa namanya perekaman ya
1: perekamannya,
0: Pak. Manakala kita scan barcode itu langsung. Jadi tersana sudah kerekam. Jadi tidak mesti lagi harus memotokopi. Karena kalau memotokopi jelas akan berpengaruh terhadap chip yang ada di dalam KTP itu. Sempat perdebatan Pak antara Indonesia dengan daerah lain lah, dengan apa negara lain kok bisa negara lain itu satu KTP, identitas kependudukan di dalamnya sudah berbagai macam data sudah ada.
1: Nah ini katakanlah negara Malaysia ya Pak ya, katanya gitu ya Pak
0: itu,
1: ya.
0: Ya itu. Nah ini pemerintah dengan permasalahan tadi perdebatan itu akhirnya berusaha nih sekarang Pak step by step berusaha bagaimana data itu Indonesia satu data, kemudian Jawa Barat satu data, Cirebon satu data. Nah pesan pemerintah beberapa apa namanya program-program ataupun sistem yang dibangun oleh daerah-daerah cukuplah satu saja, nggak usah terlalu banyak apa namanya aplikasi-aplikasi Pak. Kalau itu maksud tujuannya untuk mempermudah masyarakat, carilah aplikasi yang mudah Pak. Ya aplikasi mudah tadi IKD, identitas kependudukan digital yang di dalamnya ada pelayanan dan sebagainya, sudah buka aja itu. Nanti pada saat sudah kita maksimal untuk memberikan pelayanan secara online, cukup membuka lewat HP kita, duduk di mana yang nyaman, kesempatan tidak mesti harus ngantri dan sebagainya gitu Pak. Nah tugas kami setelah di upload kemudian kami diterima di server kami, kami buka, kemudian kami coba cetak, nah kami kirim lagi, sudah bisa diambil tanggal sekian itu. Nah, ini kita harapkan. Bahkan yang lebih menarik lagi, kota-kota besar lain seperti Bandung dan sebagainya sudah drive thru Pak. Jadi artinya dengan berkendara saja gitu ya, KTP diklik bisa jadi. Dengan catatannya tadi bahwasanya data benar,
1: data benar,
0: orangnya benar dan hasilnya juga benar-benar bisa
1: dipertanyakan
0: gitu Pak.
1: Baik. Nah, Pak Andi, ini kan bagaimana nih Pak, kalau misalkan kecanggihan teknologi seperti yang tadi Pak Andi katakan, tapi kan sekali lagi Pak, ada keterbatasan daripada yang tadi ya Pak, yang rentan tadi ya, orang tua dan mungkin juga ada disabilitas, ada ODGJ juga ya Pak ya. Nah ini menggunakan, untuk terbiasa menggunakan teknologi ataupun yang belum bisa menggunakan teknologi, nah, apakah mereka akan tetap mendapatkan pelayanan yang sama Pak?
0: Nah itu Pak, yang kami khawatirkan begini Pak, ini jangan sampai ada nantinya, dulu calonnya konvensional, nanti ada calo digital ya Pak. Kita tidak ingin begitu. Saya terus terang aja, pada saat Rakernas kemarin juga saya sampaikan, ini jangan sampai pola-pola seperti ini dijadikan orang tidak bertanggung jawab. Banyak juga kalau kita lihat jenis generasi Pak yang di kota Cirebon dengan jumlah penduduk 360 ribu, generasi Z-nya yang lahir usia 14-29 tahun itu, ini ada 26% Pak. Cukup banyak nih Pak.
1: Cukup banyak.
0: Kemudian yang banyak lagi adalah generasi milenial atau Gen Y, yaitu usia 30-45 tahun. Itu 23,73% atau totalnya 85 ribu. Jumlah kita kan 360 ribu Pak, penduduk kita di semester semester 1 semester ini 2026 ini Pak. Nah penduduk Indonesianya ini mohon maaf nih Pak, kita sudah nambah Pak, yaitu 290 juta. Wah, 125.073 jiwa. Masih ingat Pak lagunya Omang Irama?
1: 150 juta ya.
0: 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang sudah 290 Pak.
1: Udah hampir dua kali lipat nih.
0: Dua kali lipatnya. Makanya ini kalau kita lihat Pak dari generasi Z saja, ini sebenarnya kalau lihat dengan komposisi jumlah generasi di Kota Cirebon, ini mudah untuk IKD.
1: Okay.
0: Tapi kembali kenapa lambat? Kita sampai terakhir, mohon maaf, mohon izin, kami iri Pak dengan Wonogiri. Wonogiri mendapat award kemarin, sudah mencapai angka IKD-nya 65%. Kita baru 12% Pak, itu Pak. Jadi kami terus bergerak, meminta juga mohon pada masyarakat untuk aktivasi IKD. Tapi juga ada yang masih bertanya, amankah data itu dicuri atau tidak? Nah ini masalahnya. Jangan khawatir untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon dan masyarakat sekitarnya. Artinya Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, khususnya Jawa Barat sudah mendapat sertifikat ISO 27001 Pak, 2022. Artinya keamanan tentang data itu bisa dijamin. Nah tinggal Bapak Ibu saja menggunakan administrasi kependudukan KTP ini dengan bijak. Jangan digunakan untuk pinjol ya Pak, Bapak Ibu. Kemudian judol juga, judi online.
1: Pinjol,
0: nah
1: ya,
0: ini, kalau sudah begitu kan kembali kepada pemilik KTP-nya. Kemudian kedua, jangan sekali-kali membuka PIN daripada pada saat membuka aktivasi IKD itu kan pakai PIN. PIN ini jangan sampai diterima orang. Sementara data itu sih data aman Pak. Dia tersimpan di server pusat, tidak bisa diotak-atik oleh orang lain kecuali misalkan oleh pihak-pihak yang tahu PIN kita, ini yang bahaya itu
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, iya. Pak Andi, intinya warga Cirebon ini kan sebenarnya harusnya bisa menggunakan HP ya Pak ya, atau menggunakan gadget semuanya Pak ya. Tapi ya saya juga jadi ikut ini nih, kalau saya juga warga Cirebon ya Pak ya, jadi ikut merasa ingin membantu nih katakanlah begitu ya Pak ya.
0: Nah,
1: sebenarnya apa nih Pak yang kedepannya agar masyarakat khususnya para warga yang dalam negeri sudah mengerti HP ataupun ya paham terkait juga dengan HP dan lain sebagainya, agar bisa tentunya bisa membuat IKD gitu Pak. Seperti
0: betul.
1: Agar Pak Andi tidak merasa iri dengan Wonogiri. Gitu. Nah Pak Andi, apa nih program kedepannya Pak?
0: Jadi gini Pak, pertama kita yang bisa mengakseskan hanya beberapa titik saja Pak. Pertama kami kecamatan sama di mana, di Mall Pelayanan Publik. Nah ke depan untuk Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Dukcapil akan memberikan hadiah lagi kepada kita tiga yang bisa mengaktivasi, yaitu saya, kemudian admin, dan satunya kepala bidang pencatatan sipil atau pendaftaran penduduk lah, kita akan pilih dua orang ini nanti siapa. Nah kami nanti pada saat sudah bisa punya link Pak ke apa namanya pihak, yaitu administrasi kependudukan tingkat pusat, pihak pusat, kami dengan membawa HP saja kami bisa nyerver ke pusat. Kemudian Bapak misalkan di mana kami punya komunitas, misalkan komunitas kami adalah misalkan otomotif berkumpul, ya kita ajak mereka untuk melakukan aktivasi. Sehingga apa yang kita tadi kekhawatiran sampai dengan akhir tahun target kita 30%, kami baru mendapat 12%. Insya Allah terwujud Pak. Dan saya tidak hanya ingin mengejar target saja, tapi bagaimana apa namanya, IKD ini harus benar-benar dipahami dulu oleh masyarakat Pak.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai masyarakat hanya melihat IKD dari satu sisi saja. Buat apa sih gini-gini? Tapi kita sampai ke dalamannya IKD itu bagaimana, di dalamnya ada fitur-fitur pelayanan. Ini kita sih gunakan. Kemudian nanti pada saat sudah menjadi fondasi digital public infrastruktur, kita bisa nge-link kemana-mana. Ini yang penting Pak.
1: Baik. Iya. Kita akan membaca pendengar sudah bersama kita di channel YouTube kita, Pak Andi. Mohon izin dari Jumadi. Jumadi, assalamualaikum Pak. Punten Pak, apa syarat merubah KK? Jadi ceritanya anak saya itu menikah dan pindah warga. Otomatis kakak saya berubah Pak. Sampai sekarang belum kami urus. Terima kasih. Oke, silakan Pak.
0: Sederhana Pak. Bawa aja kakaknya kepada kami Pak.
1: Selesai.
0: Nah, ada program lain Pak. Kami terus melakukan bagaimana apa namanya MOU pemerintah dengan departemen. Kemudian kami lakukan juga PKS-nya, perjanjian kerjasama. Nah, kami lagi fokus sekarang dengan Departemen Agama terkait dengan KUA. Karena sudah viral apa yang kami lakukan, sebenarnya sudah mendahului PKS perjanjian kerjasama setiap yang menikah di Kota Cirebon, okay. Ini kita sepakati dulu saat dia mendaftar nikah itu, hmm. apakah langsung pindah ke satu titik tempat hmm. rumah tinggal atau nanti bertahap. Okay. Kalau oke okay, tinggal, ya sudah kita juga pada saat akad nikah langsung kita berikan hadiah Pak, mm-mm. KTP dan kartu keluarga oh. pindah. Berikutnya yang ditinggalkan okay. artinya keluarganya mm-hmm. ya langsung kita rubah juga mm-hmm. Pak. Dan hari itu juga langsung jadi Pak, tidak mm-hmm. terlalu lama. Karena yang penting sudah kerekam biometriknya Pak yeah. oleh masyarakat dan IKD-nya sudah kerekam mm-hmm. itu Pak, izin.
1: Tapi saya yakin ya Pak Andi, ya. Kalau masyarakat sudah memahami terkait dengan pentingnya katakanlah KTP elektronik, IKD ya. Dan sebagainya, ini yang mengkhawatirkan, maksud saya yang menggembar-gemborkan, wah ini Pak tidak aman gitu ya Pak hmm. ya. Oh, itu ya. Kan saya yakin semuanya bisa dijelaskan oleh Pak Andi ataupun staf-staf Pak Andi ya. Dan di Dukcapil ini, saya yakin mungkin hari ini akan nambah ya Pak ya.
0: Akan nambah.
1: Terkait dengan pembuatan IKD supaya ya. Targetnya tercapai lah ya Pak.
0: Iya betul, betul. Tapi perlu diingat Pak ya. Hmm. Saya juga heran Pak, setiap saya hmm. melakukan dialog hmm. ataupun saya turun sosialisasi hmm. ke kecamatan, hmm. kelurahan, tidak lama siang itu ada laporan. Oke. Ada orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telepon nah, Pak. Telepon hmm. mengatasnamakan petugas dari kami, hmm. petugas dari kementerian, hmm. Tinggal ibu saja yang belum terdaftar. Tapi hmm. ujung-ujungnya data pribadi dibuka oh. dan bisa menyedot daripada tadi uang-uang yang tersimpan di bank. Jadi semacam hipnotis lah seperti oh, itu. Okay, tapi okay. yang jelas kami menyampaikan pada seluruh masyarakat Cirebon dan hmm. sekitarnya hmm. hati-hati. Yang penting hati-hati dulu Pak. Okay. Terus kami tidak membuka layanan di luar sementara ini. Hmm. Kami lakukan layanan di kantor di Dukcapil, hmm. kantor kecamatan dan apa namanya? Mal pelayanan publik. Mal pelayanan. Tidak ada yang berkeliaran. Artinya mengatasnamakan petugas, okay. ada surat tugas, mm. itu jangan dipercaya Bapak Ibu. Okay, okay, ya. Okay. Kami kalau pada saat-saat pelayanan jemput bola ada di misalkan mal, mm. tempat keramaian dan sebagainya, kami pun akan melakukan informasi awal dulu lewat mm. flyer di medsos kami, mm. yaitu di Dukcapil Kota Cirebon. Okay, itu, Pak.
1: Okay. Yep. Nah, ini juga ditanyakan Pak yep. oleh Pak Bambang. Pak Bambang terima kasih Bambang. Dari kawasan Jatimerta Kabupaten.
0: Jatimerta Kabupaten.
1: Oke. Okay. Ya. Jatimerta. Terima kasih Bapak-bapak. Pak Andi, saya mau tanya terkait dengan kekhawatiran memang masyarakat pembuatan KTP elektronik aja agaknya dalam tanda kutip agak khawatir katanya begitu, ya. Pak. Nah, terkait untuk tidak mengkhawatirkan masyarakat, apa masyarakat yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat agar tentunya percaya kepada KTP elektronik dan IKD katanya gitu Pak ya. Dari buatan pemerintah katanya ya. Gitu. Ah, silakan Pak Andi. Ya,
0: baik.
1: Percaya seperti apa katanya
0: ya. Gitu. Harus, jadi memang apa? Memang ini ya. Sebut sajalah menjadi sebuah hmm. kelemahan kami Pak ya. Pemerintah dalam hari ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil dimanapun ya. Yang terpenting adalah masyarakat itu mendapat informasi tidak setengah-setengah okay. tetapi informasi penuh. Makanya saya setelah apel ada kesempatan masyarakat kumpul dimanapun mm. selalu menyampaikan informasi yang kami dapatkan dari pemerintah pusat mm. provinsi dan sebagainya yang terkait tentunya dengan adminduk mm. bagaimana prosedurnya, bagaimana prosesnya dan sebagainya kita sampaikan. Kemudian perkembangan-perkembangan yang muncul yeah. dari mulai tadi penipuan dan sebagainya kami sampaikan Pak. Mm. Yang jelas kami harus balik lagi tadi disampaikan masyarakat tidak perlu harus takut, ragu atau apa namanya masih ada keraguan. Lah, untuk okay. melakukan
1: khawatiran ya,
0: melakukan tadi pembuatan KTP elektronik melakukan perekaman biometrik dan sebagainya karena bagaimanapun kita sudah dilindungi oleh sertifikat okay. ISO 27001 tahun 2022 dan ini tidak mudah karena selalu kami juga sebelum ini sertifikat diberikan pada kami selalu dicek Pak dari mulai kelengkapan kami bocor atau tidak dan sebagainya kemudian linknya jaringannya dan sebagainya dicek terus Pak okay. kemudian terakhir keamanan dari ruangan kami itu juga dicek karena tidak menurut kemungkinan ya artinya hal-hal seperti yang tadi disampaikan beberapa poin-poin itu terjadi juga kebocoran itu karena tadi jaringan dan sebagainya ini tersadap dan sebagainya orang mungkin bisa saja hacker dan sebagainya tapi insya Allah untuk kami sampai dengan terakhir sertifikat sudah diberikan dan kami terus memberikan laporan pada pemerintah pusat saat ada kendala sekecil apapun kami langsung menginformasikan pada pemerintah pusat kemudian pemerintah pusat memberikan waktu untuk beberapa detik ke depan atau menit ke depan tidak terlalu lama dilakukan pengecekan ke server pusat itu Pak. Siap. Jadi sekali lagi jangan khawatir lah masyarakat, artinya kami terus melakukan bagaimana pelayanan admin Duk ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak lagi terbayang mengantri kemudian lama dan sebagainya. Nah ini cukup datang kepada kami, data yang diminta dilengkapi itu Pak, ya sehingga kami bisa memberikan pelayanan baik itu akta kelahiran ya Pak ya, kemudian dilengkapi juga kartu identitas anak. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang memiliki anak,
1: ah, itu.
0: Nah ini 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari Pak. Ini untuk melakukan apa namanya perekaman kartu identitas anak. Kemudian perjalanannya mohon Bapak Ibu dicek kembali update daripada administrasi kependudukan yang Bapak Ibu miliki. Jadi jangan sampai gini, pada saat butuh saja ya, kemarin anak sekolah wah pusing dan memindahkan dan sebagainya. Sebenarnya memindahkan anak-anak untuk mendekati zonasi juga ini sebuah kesalahan Pak. Tapi kembali kami tidak bisa melakukan pembatasan karena ini hak daripada semua orang gitu Pak. Nah tinggal bagaimana untuk hal ini sih urusannya nanti dinas pendidikan yang mengatur itu semua, ada aturannya seperti itu.
1: Baik,
0: Pak.
1: Iya. Baik Pak Maman, terima kasih. Pak Maman ya, silakan nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon, kita akan menyapa pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, silakan waktunya.
2: Waalaikumsalam, mohon maaf sebentar aja masih
1: baik.
2: Ada yang ditanyakan tentang yang gak apa ya Pak, meskipun di kabupaten putri kami kan sudah menikah. Kalau dulu waktu masih bersama kakaknya itu masih jadi satu. Nah karena kerjanya di Jakarta jadi belum di apa, belum dipisahkan, artinya belum membuat kakak sendiri. Apakah yang bersangkutannya harus datang ke kantor di Dukcapil yang ada di kabupaten atau boleh diwakili oleh ibunya gitu, mohon penjelasannya, dan harus membawa apa, buku nikahnya juga harus dibawa atau bagaimana Pak? Ada yang masih mohon maaf nih, belum tadi ada yang masuk.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Reni.
0: Ibu Reni. Ibu Reni, kami pada prinsipnya memberikan pelayanan tidak memberatkan Bu. Artinya manakala ini kepindahan orangnya tidak ikut, ya nggak apa-apa, kita datangkan, yang penting datanya jelas, datanya buktinya jelas ya. Tapi nanti pada saat pencetakan itu kan pindahnya ke Jakarta ya Pak?
1: Pindahnya ke Jakarta.
0: Jakarta. Yang putrinya. Penting, ibaratnya dari kami akan mengirim data kepada Jakarta, pemerintah Jakarta apa-apa, pusat, selatan, utara ataupun barat kita serahkan. Nanti pencetakannya di sana Pak. Iya itu Pak. Jadi jangan khawatir, kami prinsipnya tidak mempersulit untuk warga yang butuh admin Duk.
1: Makasih
0: Bu Reni.
1: Baik, coba kita bergabung bersama Pak Maman yang akan bersama kita untuk kesempatan siang hari ini. Pak Maman, selamat siang. Halo. Oh, belum dijawab. Baik, dan kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935 untuk kesempatan siang hari ini. Pendengar, terima kasih. Kita masih ada beberapa menit ke depan ya Pak Dia, sebelum kita akhiri kebersamaan bersama kami di rangkaian dialog kesempatan pagi hari ini. Baik. Dan halo Pak Maman. Baik, kenampaknya terputus. Silakan nanti Anda pendengar bisa berinteraksi kembali bersama kami. Dan kita menyapa pendengar yang sudah berkirim WA. Intinya Pak, dari siapa nih? Dari Pak Rusdi. Pak Rusdi dari Indramayu. Wah, ini jauh-jauh nih Pak.
0: Iya, siap Pak.
1: Pak Rusdi dari Indramayu. Assalamualaikum Bapak, saya Pak Rusdi dari Indramayu. Pak, intinya kalau kita ditanyain terkait dengan PIN, dengan OTP dan sebagainya, apakah itu juga menjadi pertanda bahwa data pribadi kita akan disalahgunakan? Katanya begitu Pak. Itu saja sih Pak yang saya yang ingin tanyakan. Silakan ya, Pak.
0: Ini PIN apa dulu nih saya?
1: Ya, PIN KTP atau PIN apa? Kalau NIK atau?
0: Iya. Pak Rusdi, hati-hati Pak Rusdi, karena bagaimanapun ini kan kembali saya katakan tadi banyak hal yang digunakan untuk menipu Pak, atau modus lah operandinya seperti itu awalnya. Yang sering kita dapatkan hari ini, misalkan saya podcast ataupun saya dialog Pak, biasanya Pak nggak ngerti, ada orang-orang yang memantau kami Pak. Nah setelah itu banyak muncul pengaduan pada kami, Pak Andi betul nggak apa anggotanya Pak Andi turun? Wah, kami tidak melakukan itu, bahkan kalau untuk aktivasi IKD silakan datang kepada kantor kami.
1: Siap.
0: Kemudian muncul PIN dan sebagainya. Nah itu Pak salah satu cara mereka untuk mengelabui orang, kalau sudah namanya secara apa ya, secara psikis orang sudah masuk data-data itu, banyak data yang harus disiapkan, tiba-tiba muncul PIN. Nah, PIN ini PIN apa nih? Takutnya PIN perbankan yang ini yang sulit, Pak. Ya, karena biasanya orang kan refleks ya, Pak. Saat sudah di apa dihadapkan pertanyaan-pertanyaan, masuklah pertanyaan yang tidak terduga itu, Pak. Nah, ini modusnya. Jadi ya, modusnya, Pak. Khusus ya, Pak Rusdi, umumnya pada masyarakat Kota Cirebon dan umumnya semuanya wilayah CIU Muara Kuning yang mendengar, tolong hati-hatian untuk kami tidak membuka pelayanan untuk IKD berkeliaran, Pak. Tapi IKD kami hanya di kecamatan, kemudian di mall pelayanan publik dan kantor di Sukcapil, seperti itu. Atau pada saat-saat acara kami jemput bola ke RT RW, kemarin ke sekolah-sekolah, disabilitas SLB, SMA dan sebagainya, kami buka untuk IKD. Itu pun tidak mudah. Kami harus lapor dulu ke pusat.
1: Baik.
0: Itu, Pak.
1: Baik. Siap. Satu pertanyaan lagi, Pak. Siap. Kalau mengaktivasi IKD harus apakah datang ke kantor atau dari online aja, Pak?
0: Ya.
1: Dari Pak Muhammad.
0: Ya, Pak Muhammad ya. Pak Muhammad, mohon izin. Ini insya Allah ke depan saya dikasih hadiah, Pak. Kami bisa mengaktivasi dimanapun karena nanti ada sistemnya ada di HP kami, sehingga nanti kami bisa datang ke rumah Pak Ahmad misalkan kapan Pak Ahmad yang mau gitu. Tapi sekarang sampai saat ini untuk aktivasi hanya bisa datang ke tempat-tempat yang tadi kami sebutkan, terutama ke kecamatan, ke mall pelayanan publik atau ke kantor di Sukcapil, atau pada saat-saat acara kami turun dalam rangka jemput bola, pendataan dan sebagainya, itu kami juga buka aktivasi itu. Kemarin di mall, salah satu mall di Kota Cirebon, kemudian di sekolah-sekolah, semuanya kita lakukan itu, Pak. Insya Allah kita tujuannya bagaimana IKD dulu deh yang kita kejar, Pak, untuk bagaimana tadi digital public infrastructure dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintah terwujud. Semuanya untuk ke kemudahan masyarakat. Nah, pada akhirnya masyarakat percaya kepada pemerintah, Pak. Kalau sudah percaya kan apapun program pemerintah insya Allah diterima oleh masyarakat itu, Pak.
1: Oke, Pak Andi, waktu yang usahakan kita.
0: Harapan
1: apa nih, Pak? Bapak kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya, Pak, ya, agar transformasi digital pelayanan pemerintah ini benar-benar memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, aman, bermanfaat bagi masyarakat. Pak Andi, silakan.
0: Ya, sedikit aja, Pak. Saya minta waktu saat kami dilantik, Pak. Ya, kemudian kami berdiri di lapangan karena pelantikan kami khusus, Pak, bukan di gedung yang dingin dan sebagainya, tapi di tempat yang di luar, di belakang balai kota. Saya punya angan-angan satu, Pak, bahwa orang datang kepada kantor kami, kantor kecamatan, mall pelayanan publik itu keluar dengan senyum, Pak. Bukan dengan ngedumel dan sebagainya. Kalaupun ngedumel, kami cegat, Pak. Di sana ada punya ada petugas apa IKM, indeks kepuasan masyarakat, ditanyakan kenapa seperti itu.
1: Ada ya, Pak.
0: Nah, kemudian kami tarik lagi. Kami tarik pertama itu. Kedua, kami juga tidak ingin saat orang datang dengan menggunakan, mohon maaf, kendaraan dengan biaya hitungannya jelas, datang kami hanya untuk KTP, tapi dia bawa anak, saya tanyakan apakah anaknya sudah melakukan kartu identitas anak,
1: Ya, Pak, ya.
0: Kemudian apakah sudah melakukan tadi apa namanya aktivasi IKD, atau kalau ada kartu keluarga, ibu tawarkan apakah akan dirubah atau akan dipecah dan sebagainya. Dari situlah muncul kepuasan masyarakat. Yang tadinya masyarakat hanya satu pelayanan, outcome-nya kami jadikan ini beberapa pelayanan ini, ya. Kemudian harapan kami ke depan, karena ini adalah temanya adalah bagaimana nomor induk kependudukan dan identitas kependudukan digital IKD sebagai fondasi digital public infrastruktur dalam rangka mendukung transportasi digital pemerintah. Ayo kita dukung, Pak, semuanya aktivasi IKD yang utama. NIK, nomor induk kependudukan, tolong dijaga baik-baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang apa namanya mencelakai kita. Karena bagaimanapun kita punya KTP, di dalamnya ada chip. Sekali NIK ini dibuka, kemudian sekali identitas-identitas lain terbuka, inilah yang membahayakan kita semua. Kemudian pinjaman online, kemudian judi online, ini juga berkaitan tentunya dengan link yang ada di NIK. Kemudian juga apa yang menjadi sebuah dasar keinginan pemerintah memudahkan bagaimana pelayanan di departemen lain, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, perbankan, atau yang lain, BUMD, PLN, dan sebagainya menggunakan pintunya dari NIK, IKD. Ayo kita dukung, Pak, sehingga ke depan masyarakat tidak harus datang ke tempat kami, kemudian menunggu lama atau menunggu hanya satu jam, ini kan sudah hitungannya sudah hitungan apa namanya kebutuhan. Cukup di rumah saja.
1: Siap.
0: Melakukan permohonan untuk administrasi kependudukan, kemudian kirim pada kami dan kami akan buka, kemudian kami akan langsung kita buatkan, kita kirim lagi bahasa yang paling mengenakan, data sudah selesai, silakan diambil.
1: Siap.
0: Itulah yang kami harapkan.
1: Baik.
0: Jadi tidak ada lagi masyarakat yang menunggu lama untuk sebuah pelayanan administrasi kependudukan. Cukup duduk, kalau sekarang masih hitungannya 1 jam kelar, besok-besok cukup di rumah, cari tempat yang santai dengan membuka HP, IKD dibuka, ada fitur
1: kelar,
0: pelayanan
1: ya.
0: Buat kirim pada kami.
1: Baik.
0: Kami siap untuk membantu menerbitkan.
1: Baik, Pak.
0: Ya, itu, Pak.
1: Dr. Sandi Armawan MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sukabumi Kota Cirebon. Terima kasih, Pak Andi.
0: Sama-sama.
1: Saya yakin waktunya kurang ya, Pak ya.
0: Kurang, Pak. Anda masih kangen dengan masyarakatnya. Insyaallah kami akan hadir kalau dibutuhkan, kita memberikan informasi
1: mana-mana. Baik, pendengar dari Cirebon, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa transformasi digital pemerintah bukan hanya soal teknologi ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Tapi juga bagaimana identitas setiap warga dapat dikelola secara akurat, aman, memberikan kemudahan dan memperoleh pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat sendiri.
0: Betul.
1: NIK dan IKD menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.
0: Ya.
1: Jangan lupa di era digital menjaga identitas berarti juga menjaga data pribadi kita.
0: Betul.
1: Pak Andi, terima kasih.
0: Kapan-kapan
1: waktu kita sambung lagi, Pak Andi.
0: Siap.
1: Waktu RRI punya Pak Andi nih.
0: Siap.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih. Dan kami akan akhiri kebersamaan bersama kami. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Kami bersama akan bersama Pro 3 untuk menyampaikan dinamika olahraga.
3: Pertama, La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Which is a good deal more rickety than hadn't had the money invested.
5: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
6: Ya, tentu saja saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
5: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
6: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
7: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
5: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Partita molto tirata, vera con anche qualche
2: sport. Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masukkan di Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite
1: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90 plus 4.

Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk mengorganisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan apa panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong kita. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih bersama saya, pendengar Pian Alwansa, dan masih dampingi pengarah teknik Bung Laksono yang akan bersama Anda dan bersama kita semuanya dalam rangkaian Cirebon siang ini semenit pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih banyak keragaman acara yang akan kami hadirkan, pendengar. Dan setelah tadi Anda menyimak dinamika olahraga, kami akan segera hadirkan musik dan informasi yang akan kami hadirkan sampai pukul 12. Dan kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Suasana panas kembali mendera kota Cirebon dan sekitarnya mendengar ya. Sampai pukul berapa ya? Jam 9 atau pukul 8 gitu. Masih agak sedikit mendung. Tapi sekarang panasnya sudah luar biasa. Sudah terasa panasnya mendengar ya. Dan saya yakin Anda sudah mempersiapkan berbagai hal terkait dengan situasi seperti saat ini. Panas, kemudian lapar, perut sudah mulai lapar gitu ya. Dan mungkin Anda sudah mempersiapkan jam 12 sampai dengan jam 1 untuk merecharge kembali tenaga Anda, memberikan sesuatu yang terbaik pada tubuh Anda, pikiran Anda, dan ini nanti berimbas pada kinerja Anda ya pendengar ya. Jangan sampai Anda saat ini terasa berpikiran double. Pikiran double apa? Pekerjaan masih belum beres, pilihan makanan atau minuman yang merecas kembali energi Anda belum kepilih gitu mendengar ya. Jadi tentukan saja siang hari ini minuman atau makanan apa yang akan Anda nikmati sebagai recharge energi Anda yang sudah Anda pakai dari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 ataupun jelang pukul 12 ini pendengar ya. Saya yakin semuanya bisa Anda nikmati tak kala Anda sudah mempersiapkan sesuatu halnya sebaik mungkin. Baik pendengar, Anda akan terus bersama saya Bian Alwansa hingga nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini pendengar. Dan kami akan hadirkan rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Sebelum kumandang azan zuhur akan bergunang tepat pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Ya, dan ini terkait dengan terkait dengan harga pasar yang konon katanya cukup melambung tinggi ya pendengar ya. Dan pusat informasi harga pangan strategis nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai 66.350 rupiah per kilogramnya. Sedangkan telur ayam ras 28.200 rupiah per kilogramnya. Dan berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional ini, Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya yakni bawang merah di harga Rp40.000, Rp40.700 per kilogram, bawang putih Rp41.100 per kilogramnya. Dan selain beras kualitas bawah 1 di harga Rp15.250 per kilogramnya, sedangkan kualitas di bawah 2, kualitas bawah 2 yaitu Rp15.250 per kilogramnya, dan kualitas medium 1 Rp16.550 per kilogram, dan beras kualitas medium 2 di harga Rp16.150 per kilogramnya. Dan itu sudah terdengar terkait dengan hal komoditas bahan pangan ataupun harga pangan strategis nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia. Dan tentunya pada saat ini mungkin yang merasakan adalah istri ataupun pasangan Anda sendiri ya, yang biasa ke pasar ataupun juga ke tukang-tukang sayur yang ada di depan perumahan Anda ataupun depan rumah Anda. Dan semoga saja semuanya pendengar, kita 81 tahun merdeka, semoga semuanya bisa sesuai dengan keinginan masyarakatnya, cita-cita bangsa dan negara tercapai tanpa adanya korupsi dari para koruptor yang tentu jelas-jelas merugikan bangsa dan negara ini. Proses itu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian rekam musik dan informasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Dengar kami informasikan kembali bahwa kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya beberapa saat lagi terus mendengar, dan Anda akan terus bersama saya, Pian Albansa, didampingi Bung Laksono sampai nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini.

0: Agar kemerdekaan menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat ataupun juga oleh saudara kita yang masih berada di El Peto Lapas yang ada di Cirebon dan sekitarnya pendengar. Seperti halnya pendengar, warga binaan lapas narkotika kelas 2A Cirebon yang menerima remisi pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 1.279 warga binaan lapas narkotika kelas 2A Cirebon menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan penyerahan dihadiri Bupati Cirebon, Dr. Desus Haji Imron MAG, jajaran DPRD Kabupaten Cirebon, serta pimpinan dan jajaran lapas narkotika kelas 2A Cirebon. Bupati Imron menyoroti kondisi lapas narkotika Cirebon yang mengalami kelebihan kapasitas. Lapas yang mengalami kapasitas ideal sekitar 460 orang saat ini dihuni 1.427 binaan. Dan menurutnya tingginya jumlah warga binaan menunjukkan peredaran narkoba masih menjadi persoalan yang serius di wilayah Cirebon. Ia menilai penanganan narkoba membutuhkan peran bersama tidak hanya dari aparat keamanan dan pemerintah. Rangkaian informasi seputar wilayah Cirebon dan sekitar pendengar Anda akan simak hingga nanti pukul 13 saatnya kami akan hadirkan berita daerah siang. Dan Anda akan terus bersama saya, Pian Alwansa, hingga nanti pukul 15 Cirebon siang ini.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Terima kasih untuk pendengar yang masih terus akan menyimak ragam ragam musik dan informasi seputar wilayah Cirebon untuk kesempatan siang hari ini pendengar dalam Cirebon Say. Ya pendengar, Dinas Pendidikan Kota Cirebon menggunakan kisah perjuangan Nyimas Gandasari sebagai media pembentukan karakter siswa melalui drama kolosal pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di daerah Cirebon. Dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Distrik Kota Cirebon, Ade Cahyani mengatakan kisah Nyimas Gandasari dipilih karena mencerminkan sosok perempuan yang tangguh yang memiliki semangat perjuangan membela daerahnya. Dan menurutnya pembentukan karakter siswa membutuhkan pembiasaan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satu contohnya dengan mengenalkan cerita perjuangan kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk drama kolosal. Ia mengatakan pendekatan ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk memahami nilai perjuangan, keberanian, ketangguhan, dan nasionalisme yang terkandung dalam kisah Nyimas Gandasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, dan masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Sunda hingga nanti pukul 13, saatnya Anda akan menyimak berita daerah siang untuk mendengar. Satu informasi pendengar terkait dengan memprioritaskan nasib veteran kemerdekaan ya pendengar ya. Dan dari kota Cirebon dikabarkan dari antara news.com bahwa pemerintah kota Cirebon memprioritaskan nasib para veteran melalui pendataan berkala untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka, termasuk keadaan tempat tinggal. Wali kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pendataan tersebut penting agar pemerintah daerah memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi veteran sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan menurut Edo, pertemuan secara berkala dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi para veteran sekaligus mencatat kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, ia meminta perangkat daerah terkait mendata kondisi tempat tinggal para veteran sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kebutuhan mereka terindikasi. Dan intinya pendengar, jangan pernah melupakan jasa-jasa para pejuang yang tentunya juga saat ini tidak ataupun banyak yang belum seberuntung kita ya pendengar ya, masih bergulat dengan kehidupan mereka, padahal mereka sudah bergulat dengan perjuangan untuk memerdekakan bangsa dan negara ini, dan sudah sepatasnya kita semua, pemerintah daerah dan para perangkatnya, juga menghormati dan menghargai para jasa-jasa para pejuang yang telah berjuang memerdekakan bangsa dan negara ini.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Siber Syekh Nurjad di Cirebon mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI melalui gerakan penghijauan yang melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Representatif MURI Sri Widyawati di Cirebon menyebutkan penghargaan tersebut diberikan setelah mahasiswa UIN Cirebon bersama warga menanam sebanyak 17.845 pohon di sejumlah fasilitas umum. Dan menurutnya kegiatan ini memiliki karakter berbeda dibandingkan pencatatan penanaman pohon lainnya karena mahasiswa KKN menjadi pelaksana utama sekaligus mengajak masyarakat di wilayah pengabdiannya. Sri mengatakan MURI sebelumnya telah menerima catatan penanaman pohon dengan jumlah lebih banyak. Kendati demikian, unsur mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN menjadi nilai pembeda dalam kegiatan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ia menuturkan program penanaman pohon berskala besar biasanya digerakkan pemerintah, lembaga, atau instansi. Sementara dalam kegiatan UIN Cirebon, menurutnya mahasiswa turun langsung ke desa-desa dan mengikut sertakan warga dalam proses penghijauan.

cukup hangat di sini rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Maksud kami rangkaian lagu-lagu Sunda untuk kesempatan siang hari ini pendengar, menemani Anda untuk menikmati suasana rest and relax Anda pendengar. Ini saatnya tepat pukul 13 kami akan segera hantarkan berita daerah siang. Dan Anda akan terus bersama saya, Bian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Laksono, sampai nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghantarkan berita daerah siang.
1: Kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita, kita disakiti bagaimana rasanya?
2: Kami mengajak semua elemen agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
0: Agar sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Sebanyak 293 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuningan menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 290 orang menerima remisi umum 1, sedangkan 3 orang memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Besaran remisi yang diterima bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Rinciannya, 48 orang memperoleh remisi 1 bulan, sebanyak 62 orang 2 bulan, 77 orang 3 bulan, 61 orang 4 bulan, dan 34 orang 5 bulan, dan 11 orang memperoleh remisi 6 bulan. Kepala Lapas 2A Kuningan Soekarno Ali mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti proses pembinaan dengan baik. Menurut Ali, remisi juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk mempertahankan perilaku positif selama menjalani pembinaan. Penyerahan remisi umum 2 dilakukan di Stadion Masud Wisnu Saputra dan diserahkan Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar kepada perwakilan warga binaan yang memperoleh hak pengurangan masa pidana hingga berstatus bebas. Penyuluh agama Hindu menanamkan nilai tattwam asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini.
1: Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara.
3: Perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenak Kota Cirebon, Made Supartini, mengatakan kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
1: Saya juga sana kan juga ngajar ya untuk anak-anak tingkat SMP, SMA. Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama ada. Yaitu yang kalau saya sebutnya adalah tattwam asi, bahwa kita, kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita disakiti bagaimana rasanya gitu ya. Nilai-nilai itu lah yang lalu tanamkan ya kepada mereka gitu.
3: Made menambahkan, selain tattwam asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi jajaran Polres Majalengka. Melalui peringatan ini, pihak kepolisian memperkuat sinergi bersama TNI dan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjaga keamanan serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mengatakan, momentum kemerdekaan harus dijadikan sebagai ajang refleksi bersama bagi seluruh elemen terkait. Untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menciptakan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif. Ia menegaskan keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dan dalam dan kondisi wilayah yang aman serta kondusif menjadi modal penting agar berbagai agenda pembangunan pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Polres Majalengka berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi

0: pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kedua nilai tersebut merupakan pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
1: Ini momentum memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi FKUB itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya, tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
0: Lebih lanjut, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sehingga peringatan perlu diisi dengan semangat kebersamaan dan toleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan agar nilai agama menjadi penguat harmonisasi, bukan pemicu perpecahan. Karla Mayanti melaporkan.
2: Sejumlah petani di Desa Jungjang dan Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan minimnya pasokan air irigasi saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat biaya pengairan meningkat dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. Petani Desa Jungjang, Aryudin, mengatakan sebelum adanya pembangunan perumahan, saluran irigasi masih mampu mengaliri lahan pertanian hingga wilayah Plawad. Namun kondisi tersebut berubah setelah terjadi pembangunan di sekitar area saluran. Dan menurutnya persoalan ini sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum mendapatkan solusi yang diharapkan. Para petani berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi agar pengairan kembali berjalan baik, terutama saat musim kemarau tiba. Bupati Cirebon mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
3: Agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif.
4: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung di lapangan Rangga Jati Sumber pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, kubu, organisasi masyarakat, serta pejuang dan perintis kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Generasi saat ini berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: Berisikan amanat luhur kepada generasi penerus agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif. Tujuan utama kemerdekaan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta membina perdamaian dan keadilan sosial dalam pergaulan dunia yang makin bersahabat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus menjalankan berbagai program untuk mewujudkan daerah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Tema HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan perekonomian di Kabupaten Cirebon agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Aura Aulia melaporkan.
2: Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu, Imron Rosadi, menyorot

menyoroti realisasi program Satu Desa Satu Sarjana yang menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Indramayu. Program pendidikan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Indramayu. Imron menjelaskan program tersebut sebelumnya telah disepakati oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Indramayu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran pada pembahasan sebelumnya menjadi program Satu Desa Satu Sarjana belum dapat direalisasikan sesuai dengan target awal. Sebagai jalan tengah, Banggar dan TAPD kemudian menyepakati adanya intervensi anggaran untuk 100 calon sarjana pada tahun 2026 ini. Ia menjelaskan dalam pembahasan anggaran, program tersebut kemudian dirancang dengan target 100 sarjana dalam 1 tahun. Setiap penerima program mendapatkan intervensi anggaran sebesar 10 juta rupiah per tahun hingga menyelesaikan pendidikannya. Imron berharap melalui skema tersebut, pemerintah daerah Indramayu dapat memberikan dukungan secara berkelanjutan kepada masyarakat penerima manfaat. Ya, saudara pendengar, sebelum kami akhiri, kami akan hadirkan feature dengan judul Senyum 9 Pagi di SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon.

0: Itulah suasana riuh riang kedatangan tim SPPG di SD Pangrango, Kota Cirebon. Tepat pukul 9 pagi, keceriaan selalu menyeruak di setiap sudut kelas. Kotak-kotak makanan bernutrisi hangat mulai disiapkan untuk menyuplai energi para siswa di sela-sela waktu belajar. Kehadiran program makan bergizi gratis ini bukan sekedar soal mengisi perut yang lapar, tapi memberi warna dan gairah baru bagi atmosfer sekolah. Lantas, bagaimana perubahan suasana belajar ini dirasakan langsung di dalam kelas? Wali kelas 5 SD Pangrango, Kota Cirebon, Ibu Windu Kusmawati menuturkan kepada RRI.
1: Kalau berdasarkan pengalaman Ibu selama di sini nemenin anak-anak mengenai distribusi MBG sih, alhamdulillah lancar. Terutama untuk yang kelas atas itu sudah bisa kayak tadi terjadwal sesuai jadwal piketnya. Mereka udah ngerti MBG udah datang ya, terus jam-jam istirahat mereka ambil, kemudian dibagiin makan, terus dikumpulin lagi. Nah kalau untuk yang kelas rendah Ibu, memang ini kerja keras guru-guru juga ya Ibu. Kalau kelas rendah pasti gurunya yang ngambil gitu. Dan kalau SD alhamdulillah muridnya kan gak begitu banyak, kalau di dalam satu kelasnya 20-25 lah. Jadi paling kan 5-5 ya, 3 kali balikan lah, 2-2-1 gitu. Begitupun untuk selesainya juga sama gitu. Dan alhamdulillah kita kan ada koordinatornya Ibu, koordinator MBG, dan ada juga yang ngebantuin yang penjaga sekolah gitu, ikut membantu ngurusin MBG-nya seperti itu. Kalau perbedaan itu sih mungkin di kelas tinggi sama kelas rendah Ibu, karena tahu kalau kelas rendah kan anaknya masih kecil, jadi ukuran porsinya itu dikurangin. Yang nasinya satu apa sih namanya, satu kepal itu dikurangin. Kalau kelas atas dia penuh satu itu ya, satu centong lah gitu penuh. Tapi kalau kelas rendah itu dikurangin. Perbedaannya hanya di porsi Ibu, dan rasa mungkinnya, maksudnya cabai atau pedas atau nggak pedas. Kalau isiannya sama semua. Jadinya untuk waktu mengajar itu memang ada alokasi khusus untuk MBG. Yang tadinya istirahat 30 menit, ada MBG anak itu masih tetap ngerasanya belum istirahat, karena di dalam kelas sih makan gitu tuh. Jadi jam untuk mengajar tidak terkurangi karena ada MBG ini. Harapannya sih semakin membaik ya Ibu program MBG-nya. Terus untuk anak-anak harapannya dengan adanya MBG ini jelas membantu anak. Nah, jadi anak-anak tahu berbagai jenis makanan, nama-namanya, kemudian rasanya itu bermanfaat. Anak-anak jadi kenal dan tahu dan merasakan. Jadi memang dengan MBG ini anak-anak tuh merata ya, ekonomi yang mau dibawa sampai ke atas itu tahu, merasakan gitu manfaatnya dari MBG, karena memang gak dibeda-bedain sih Ibu ya.
0: Manfaat nyata itu tidak hanya dirasakan oleh para guru di depan papan tulis. Pancaran semangat itu berbinar langsung dari wajah polos anak-anak yang menikmati santapan bergizi setiap harinya. Membayangkan anak-anak berkumpul, membuka kotak makanan bersama, dan tertawa lelah yang terobati tentu jadi pemandangan yang hangat. Lalu, seperti apa kebahagiaan jujur dari sudut pandang para murid sendiri saat jam 9 pagi berdentang? Ini dia cerita polos dari salah satu penerima manfaat di SD Pangrango, Kota Cirebon, Nurizki Aprilia Utami.
2: Nama saya Nurizki Aprilia Utami, kalau dipanggil Prili, kelas 5 SDN Pangrango.
3: Kalau menurut Prili, ini kan Prili dapat MBG, perasaannya gimana tuh kalau boleh dijelasin?
2: Enak, abis itu perutnya nambah kenyang.
3: Menu yang paling Prili suka selama dapat MBG itu apa?
2: Yang paling paling suka itu daging ayam.
3: Kalau sayur, sayur suka nggak sayur?
2: Suka.
3: Suka. Sayur apa yang paling Prilly suka?
2: Timun. Yang kurang suka ayam yang ada abon-abonnya gitu.
3: Oh, ayam yang ada abon-abonnya. Biasanya dikasih ke teman apa nanti langsung kasih tahu ke guru nggak suka?
2: Gitu. Kasih ke teman.
3: Tapi pernah ini nggak request sama ibu guru, bu besok-besok bilangin dong masaknya apa gitu? Pernah nggak request apa gitu?
2: Nggak pernah.
3: Nggak pernah sih, berarti sesuai aja apa yang dikasih pada saat itu ya menunya ya?
2: Iya.
3: Tapi berarti kalau buat porsinya cukup ya? Ngenyangin ya buat Prilly ya?
2: Kadang ada teman-teman yang suka jadi kasih ke Prilly terus Prilly makan.
3: Gitu.
2: Ya kadang kalau nggak ada yang masuk, teman salah satu Prilly ambil MBG-nya terus dimakan, jadi ada 2 MBG.
3: Mau jadi apa cita-citanya Prilly?
2: Mau jadi guru olahraga biar tubuhnya jadi kuat.
0: Senyum bahagia para siswa tentu membawa kelegaan tersendiri bagi orang tua di rumah. Namun, kepedulian dari program ini tidak berhenti di dalam ruang kelas saja. Ketika ada siswa yang tidak hadir atau berhalangan sekolah, jatah makanan gratis tersebut tidak pernah terbuang sia-sia, melainkan dibagikan kepada warga masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan. Umi Adiba, salah satu wali murid SD Pangrango, Kota Cirebon.
4: Saya Umi Adiba, wali murid dari kelas 5. Kalau saya kesini kan saya jarang kesini ya. Kalau ketika sini dari wali kelasnya saya bilang, Mi, ini ada yang mau dibawa? Masih banyak, masih ada yang gak berangkat nih anaknya. Oh boleh bu. Langsung saya yang gak dimakan, yang masih utuh memang anaknya tidak ada, saya masukin, udah yang saya kasihkan ke orang tua yang butuh. Misalkan, mama masak enggak gitu, enggak masak udah bawa-bawa gitu. Termasuk saya juga. Alhamdulillah saya dapat lauk juga, dibagi 2 misalkan kayak gini, ini kan jarang juga ya. Mama mau enggak ini gitu. Karena kan ada sebagian ada yang makan, ada yang tidak mau makan karena sudah sarapan dari rumahnya, ada yang tidak berangkat. Kalau yang bekas yang udah dimakan, karena saya punya entok, saya ambil buat entok. Bermanfaat kan sayurannya gitu. Bermanfaat. Jadi kan tidak terbuang. Itu kalau kelas kita, tapi kalau dilihat dari kelas-kelas lain juga saya perhatikan ada yang membungkus buat dikasihkan yang emang membutuhkan gitu. Daripada mubazir kan membuang juga dosa gitu. Yang masih belum terpegang ya. Karena kan juga membantu anak-anak, membantu orang tua yang selalu sibuk. Terus juga kadang ada anak yang jajan uang sahurnya sedikit. Nah, kamu bayang tuh membantu asupan biar tidak perutnya tidak kosong kan gitu.
0: Dari SD Pangrango Kota Cirebon, kita belajar bahwa sekotak makanan bergizi pada jam 9 pagi bukan hanya mengenyangkan perut dan menyegarkan pikiran anak-anak bangsa, tetapi juga menumbuhkan rasa empati serta kepedulian sosial terhadap sesama.
5: Ya pendengar, Future tadi mengakhiri berita daerah siang untuk edisi hari ini. Ada terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Piana Wan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: kita.
1: Ya, pendengar Pro Dangdut masih bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Menyenangkan sekali masih bisa bersama Anda dan dalam rangkaian lagu-lagu dangdut tentunya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Langsung kepada Anda yang akan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut, apa kabar buat Ibu Sari dari Kedawung? Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon, Ibu Sari ya. Dan rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk menemani Bu Sari dan juga semua pendengar yang bergabung bersama kami di rangkaian lagu-lagu dangdut.

0: masih kita akan terus melaju di perutang waktu kita pendengar. Namun kita akan hentikan sejenak dari lagu-lagu dangdut. Lalu kita akan hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta. Selepas Cek Fakta, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Pro Dangdut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta.
0: Ya, pendengar, RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 tersebut terjadi Agustus 2026 adalah berita yang tidak benar alias hoax. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi Indonesia. Namun foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Ketemu dengan Mas Adi di Merdeka, Jalan Merdeka. Wah, apa kabar Mas Adi? Sehat selalu Mas Adi? Semoga sehat selalu Mas Adi. Lagunya sudah kita persiapkan dari Vita Alvia dengan Carmilla. Selanjutnya buat pendengar Pro Dangdut dan kru, dan buat yang lagi tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Kita akan putarkan permintaan lagu dan Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 waktu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih terkait dengan berita pemanggilan sidang atas nama Neni Emiyati binti Dasmi, dan Neni ditujukan kepada saudara Neni Emiyati binti Dasmi, alamat terakhir di Pegajan Utara RT 02 RW 04 Kelurahan Jaga 1 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

0: yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon dan bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MSCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono B Pasir Cirebon untuk pemeriksaan nomor perkara PA 146 PDTG 2026 PACN dalam perkara cerai talak antara Asep Hamdani bin Yayat Ruhiyat sebagai pemohon melawan Neni Emiyati binti Dasmi sebagai termohon. Dan berkirim berita Orin Satriawan Satriani Baswara ST juru sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama dan diucapkan terima kasih atas perhatian. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935 untuk sambutan siang hari ini ya. Oke, ada Bang Jai di Plubon. Terima kasih Bang Jai. Apa kabar Bang Jai? Sehat selalu Bang Jai. Lagunya boleh Rita, boleh siapa deh katanya gitu. Oke lah kalau begitu. Kita putarkan permintaan lagu dari Anda. Langsung saja ada Rita Sugiarto dengan Curang alias Bulit kata orang Cirebon sih.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rosa masih bersama anda pendengar. Terima kasih buat Mang Oleh. Apa kabar Mang Oleh? Sehat selalu Mang Oleh. Laris manis dagangannya, laris dagangannya, duitnya kumpul begitu ya Mang Oleh ya. Mang Oleh, terima kasih sudah berkirim ya di 081324951935 dan kami akan hadirkan rakyat lagu permintaan dari anda dari Irma Irma dengan Sebujur Bangka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aziza di Kuningan, terima kasih Aziza sudah berkirim ya di 081324951935 dan kita akan putarkan permintaan lagu dari Anda dengan judul Rambut dari Evi Tamala featuring Doyok.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Satu bersama rangkaian lagu lagi menjadi rangkaian lagu penutup di Cirebon siang ini, sekaligus juga di rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut bersama saya Bian Alwansa dan didampingi pengarah teknik Bung Laksono. Pendengar, sekaligus saya undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini, kami nanti akan hadirkan program Kentongan atau Dialog Kentongan. Tapi sebelumnya, kita akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Putih kembali berkibar. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: Ya sudahlah. 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Azan Asar tadi telah dikumandangkan untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, selamat melanjutkan aktivitasnya dan sukses untuk Anda ya. Kini saatnya kami akan hadirkan dialog kentongan.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peringat RRI Cirebon. Kita jumpa kembali ya dalam dialog kentongan untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai krisis air bersih mengancam 5 kecamatan. BPBD Kabupaten Cirebon petakan langkah mitigasi kemarau. Peringat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan evaluasi kejadian dalam 3 tahun terakhir, wilayah tersebut ini mencakup Kecamatan Klangenan, Gegesik, Sedong, Mundu, dan Gempol. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dampak kekeringan tersebut? Kami sudah tersambung melalui line telepon dari pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon. Ada Bapak Samsul Huda. Selamat sore Pak Samsul Huda. Iya, selamat sore Pak Samsul Huda.
2: Selamat sore.
0: Baik. Kabar baik Pak ya, Samsul ya?
2: Ya, alhamdulillah masih baik.
0: Oke. Dengan Iskandar Pak Samsul.
2: Siap, siap Pak Iskandar.
0: Pak Samsul, ini ada ya. Di Kabupaten Cirebon, 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon ini memiliki potensi tinggi ya. Mengalami krisis air bersih ya saat musim kemarau, Pak Samsul.
2: Betul Pak, berdasarkan hasil pendataan kita selama 3 tahun terakhir itu memang seperti yang disebutkan tadi, 5 kecamatan itu kan berpotensi besar. Apalagi sekarang kan memasuki musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino, itu kan lumayan yang diperkirakan lebih dari tahun-tahun sebelumnya lah. Nah ini juga kita juga sampai data terakhir per hari ini ada berarti di 5 desa yang sudah mengalami krisis air bersih dan sudah melaporkan ke kami, yaitu Desa Sibubut di Kecamatan Gegesik, Kreyo di Kecamatan Klangenan, Desa Selangit, Klangenan, sama Sambiran di Talun, dan Panongan Lor di Sedong. Itu yang sudah melaporkan ke kami dan kita sudah melakukan langkah-langkah pendistribusian air bersih ke 5 desa tersebut. Seperti itu, Pak.
0: Berdasarkan evaluasi 3 tahun terakhir, Pak Samsul, apa faktor utama sebetulnya ini yang menyebabkan 5 kecamatan ya tadi Klangenan, Gegesik, Sedong, Mundu dan juga Gempol ini selalu menjadi wilayah rawan krisis air bersih?
2: Ya, kalau berdasarkan data kita memang pertama karena memang tidak terdapat sumber air yang mencukupi Pak. Karena bergantung dengan air hujan buat keperluan air bersihnya, dan memang kita sudah beberapa kali mencoba membuat bantuan sumur dalam. Itu memang tidak ada potensi airnya di desa-desa tersebut. Seperti itu Pak, umumnya sih penyebabnya seperti itu.
0: Jadi untuk kondisi ketersediaan sumber air baku di 5 wilayah tersebut ini untuk saat ini menjelang puncak musim kemarau ya betul-betul memang tidak ada air bersih sama sekali ya. Berarti Pak Samsul,
2: iya seperti itu kondisinya Pak. Banyak kita mencoba beberapa langkahnya kan, karena kita juga kan dalam status siaga nih kalau untuk kekeringan dan kekurangan air bersih nih, termasuk karhutla. dengan begitu kan kita membuat surat himbauan juga ke pemerintah kecamatan dan desa setempat, yeah, bahwasannya begitu ada potensi kekurangan air yang dirasakan sama masyarakat, segera untuk melaporkan ke kami untuk dilakukan langkah-langkah asesmen dan proses penanganannya, seperti itu Pak.
0: Hmm. Jadi ke 5 kecamatan tadi memang ini sudah sekarang-sekarang ini sudah mengajukan permintaan air bersih ya Pak Samsul ya? Ya,
2: malah kita juga sudah melakukan distribusi air bersih, totalnya kan sampai udah 24 ribu liter yang kita distribusikan. Begitu juga kita bekerja sama-sama PMI juga Pak, karena keterbatasan di kita, jadi ada juga beberapa stakeholder yang lain untuk membantu menanganin pendistribusian air bersih tersebut.
0: Ini berarti ada beberapa armada tangki air
2: ya,
0: yang betul menyuplai logistik.
2: Karena kita menyiapkannya kan sebenarnya kalau yang kita punya sih kan hanya satu tangki. Cuman kita bekerja sama-sama PMI Kabupaten Cirebon. Terus yang kemarin Bang baru tadi pagi tuh, karena di desa Cangkring itu dari pihak Polres Kabupaten Cirebon juga ada. Dan kita juga sedang menjalin komunikasi untuk berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang lain dalam rangka mencukupi kebutuhan air bersih di terutama di daerah-daerah yang memang terkena dampak musim sekarang.
0: Ada kendala nggak Pak Samsul dalam penyaluran air bersih ke lima wilayah tadi nih Pak Samsul?
2: Alhamdulillah kalau secara umum sih tidak terdapat kendala Pak, karena kita juga kan sudah memitigasi, sudah membuat perencanaan bersamaan, rencana penanggulangannya juga sudah memang kita sudah ada. Dan memang yang berdasarkan data 3 tahun terakhir itu memang daerah-daerah tersebut itu paling kendala di masyarakat, paling untuk proses distribusi sampai ke masyarakatnya. Biasanya kan kita kan mengandalkan dari pihak desanya mau seperti apa. Karena yang tahu persis itu kan dari pihak desa ya Pak, mana blok yang sekiranya memang memerlukan terlebih dahulu. Mana yang ini, kita sih harapannya pihak desa juga ada membuat suatu penampungan tersendiri itu Pak. Jadi kita cukup melakukan distribusi ke tempat penampungan itu, nanti biar orang desa kan yang lebih tahu mau disalurin gimana-gimananya, seperti itu.
0: Jadi untuk sementara ini seperti apa Pak dalam pelaksanaan penyaluran ini Pak, penyaluran air bersihnya?
2: Distribusian selama ini paling kan di drop di satu, misalnya kayak yang kemarin di Kreo sama di Selangit itu kan di desanya. Baru setelah di desa, mungkin orang desa melakukan pengumuman ke masyarakatnya. Dan kita melakukan distribusi langsung ke masyarakat. Itu kan dari segi efektivitas sih kan kita kan nggak jadi memakan waktu yang lama ya Pak. Nah itu kita harapannya sih pihak desa juga yang merasa ada kekurangan air bersih, warganya tuh harapannya sih ada satu penampungan biar nanti distribusinya kan lebih cepat.
0: Dalam penyaluran ataupun distribusian air bersih ini, bentuk sinergi BPBD dengan pihak-pihak terkait seperti PDAM, Dinas PUP, PUTR ini maupun pemerintah kecamatan desa
2: itu,
0: ini seperti apa?
2: Ya, kita kan memang kan begitu kita menetapkan status siaga kekeringan dan kebakaran hutan itu kan yang berpotensi akan kekurangan air bersih. Sebenarnya kita kan sudah membuat jejaring Pak dengan stakeholder-stakeholder yang lain yang sudah kita laksanakan ke Pertamina, ke PMI, ke PMI, terus ke PDAM, sama ada satu lagi yang supplier air bersih itu yang kita gandeng dalam hal penyaluran air bersih. Nanti mungkin di minggu ini kita juga akan lebih berkoordinasi, akan mengundang semua stakeholder baik dari TNI, Polri, Basnas, pihak DLH maupun pihak PUTR yang mempunyai tangki-tangki air bersih dan penyuplai air bersih itu insya Allah dalam minggu ini akan kita kumpulkan. Kita membuat jejaring yang sekiranya pada saat-saat banyak yang memerlukan bisa kita bagi-bagi sesuai dengan komando di kita gitu. Seperti itu Pak.
0: Ketika ada dari salah satu wilayah mungkin ternyata sudah diberikan atau sudah dari PPBD dan pihak terkait ini sudah menyalurkan air bersih, namun ya, ternyata masih kekurangan. Nah ini seperti apa langkah yang harus dilakukan?
2: Ya kita sih karena ini kan sifatnya kan air ya Pak. Selama tidak terjadi musim hujan kan, tidak ada hujan kan pasti akan kekurangan terus kan. Nah makanya kita juga dari BPBD itu sudah membuat jadwal dan pemetaan pembagian air bersihnya Pak. Itu semua, dan harapannya begitu saat banyak yang memerlukan, nah stakeholder-stakeholder yang saya sebutkan tadi tuh bisa kita dibawa koordinasi, kita bisa menyalurkan air-air bersih seperti itu Pak. Karena kita pasti rutin, kayak yang terjadi di Desa Selangit itu kan kita hampir tiap minggu ya menyampaikan itu. Cuman beruntungnya di Selangit kan sudah ada penampungan airnya, jadi kita kan langsung ngisi di situ, terus bisa balik lagi ke tempat yang lain seperti itu.
0: Jadi kalau di Selangit sudah ada bak penampungan ya Pak?
2: Ya karena kan memang sering terjadi. Jadi kita juga karena di BPBD kan punya juga toren penampungan air tuh. Jadi kita taruh di sana seperti itu. Cuman harapannya sih kita ya pihak-pihak pemerintah desa maupun kecamatan berproaktif untuk melakukan pendataan dan pemetaan daerah-daerah atau warganya yang memang sekiranya memerlukan suplai air bersih ya Pak. Karena kita kalau melakukan hanya menunggu laporan itu kan tidak bisa jadinya tuh. Akan harapannya sebelum masyarakat merasakan kekurangan, ya kita sudah mendistribusikan seperti itu.
0: Untuk skema penanganan jangka panjangnya nih Pak Samsul, yang dirancang agar 5 kecamatan tersebut ini tidak terus-menerus mengalami krisis air setiap tahunnya. Nah ini apa nih skema penanganan?
2: Beberapa langkah buat jangka panjangnya. Karena 2 mingguan yang lalu kan kita kan didatangin juga dari Deputi Kedaruratan di BNPB Pak. Jadi kita tuh berdasarkan instruksi Presiden juga mengusulkan beberapa daerah yang terutama yang punya sumber air atau sumber air di desa tetangganya di yang kelima kecamatan itu, kita lagi mengusahakan memperoleh bantuan pembuatan sumur bor air dalam. Itu terus kita juga sedang mengusahakan proses kayak kerjasama yang di desa Windu Haji itu. Jadi Windu Haji karena nggak punya potensi air, jadi ngambil air dari daerah Sanganurip. Izin berdasarkan pipanisasinya itu akan kita bantu juga. Seperti itu Pak, banyak yang bisa dilakukan.
0: Baik Pak Samsul, apa himbauan BPBD kepada masyarakat di wilayah rawan dalam menghemat dan mengelola penggunaan air bersih ini Pak Samsul?
2: Jadi kalau dari kami dari BPBD, karena mitigasi bencana kan memang yang bisa kita lakukan kan hanya memitigasi dan kesiapsiagaannya Pak. Jadi himbauannya ke masyarakat terutama di Kabupaten Cirebon, ya karena sekarang lagi musim kemarau dan memang kelihatannya berdasarkan data terakhir BMKG kan akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ini baru permulaannya, belum puncaknya. Ya harapannya sih bisa meminimalisir penggunaan air itu yang pertama. Terus yang keduanya juga dari pihak pemerintah desa dan pemerintah kecamatan cepat tanggap keluhan-keluhan mengenai ketersediaan air bersih dari warga dan masyarakatnya, agar minimal kita dapat membantu walaupun tidak akan selamanya ya, karena kita kan memang jangka panjangnya kan ya memang harus membuat sumur-sumur bor yang punya potensi air bersih ya Pak. harapan kita sih seperti itu, masyarakat juga tetap tenang, kalau ada kejadian juga langsung melaporkan, kalaupun ada kebutuhan mangga dikoordinasikan dengan pihak desa maupun pihak kecamatan yang nantinya kita akan berkoordinasi langsung dengan kita. Seperti itu, Pak.
0: Ya. Melalui saluran mana mana masyarakat atau pihak desa ini, Pak Samsul, bisa mengajukan permohonan bantuan pendistribusian air bersih jika wilayahnya ini mulai
2: jadi
0: terdampak.
2: Jadi kita kan prosedurnya setelah kita membuat himbauan mengenai kejadian-kejadian yang harus segera dilaporkan, itu kan bisa langsung ke via saluran-saluran media sosialnya kita juga akan kita tanggapin, terus bisa langsung ke Japri, ke saya juga banyak, beberapa desa juga sama dari Pusdalopnya di Pusdalop di BPBD Kabupaten Cirebon ya Pak, utamanya sih itu.
0: Boleh disampaikan nomor Pak Samsul mungkin?
2: Di
0: apabila nomor, ada masyarakat yang
2: kalau yang PIC-nya langsung ke saya juga, karena kita kan memang pelayan masyarakat ya Pak, kita langsung bisa disampaikan ke saya nomor WA-nya di 081-324-752-767, itu WA Japri langsung ke saya. Biasanya kepala desa-kepala desa yang sudah sering langsung ke saya. Terus kalau yang nomor pengaduan dari BPBD Kabupaten Cirebonnya bisa langsung di WhatsApp-nya Pusdalop Kabupaten Cirebon.
0: Iya.
2: Bentar Pak, saya di nomornya saya jadi lupa. Di call center-nya BPBD Pak, di nomor 0877-8729-9991.
0: Oke, ya.
2: Tuh.
0: Jadi masyarakat.
2: Insya Allah kita kalau ada keluhan, misalnya kekurangan air, ada pelaporan kayak gitu, dalam waktu 1x24 jam juga akan kita tindak lanjutin, Pak.
0: Jadi intinya karena air bersih ini hanya untuk ini ya, untuk apa namanya air bersih yang disalurkan ini khusus untuk mandi cuci kakus.
2: Ya nanti sih kan berdasarkan pengalaman sih pelaksanaannya sih, kita kan intinya kan membantu dalam kekurangan air bersih ya Pak. Nanti penggunaannya mau seperti apa sih, ya masyarakat yang kembali lagi himbauan dari saya itu ya bisa lebih berhemat apa yang sekiranya perlu dulu untuk saat-saat sekarang sih, ya lebih diminimalisir buat hal-hal yang tidak perlu dulu.
0: Ya.
2: Seperti itu.
0: Baik. Oke, okay, Pak Samsul Huda, terima kasih Pak Samsul sudah bersama RRI Cirebon sore hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan apa penyaluran air bersih ini bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan untuk jangka panjangnya ini, skema penanganan jangka panjangnya bisa dilaksanakan ya, bisa terrealisasi lah gitu ya.
2: Siap.
0: Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi bisa meminimalisir lah setidaknya ya untuk tahun-tahun kedepannya. Sehat selalu Pak Samsul. Terima kasih sudah bersama RRI Cirebon. Selamat beraktivitas kembali Pak Samsul.
2: Siap Pak Mangga.
0: Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum Pak Samsul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peringat baru saja kami berbincang bersama Bapak Samsul Huda ya, pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, terkait dengan topik kita di Dialog Kentongan, yaitu krisis air bersih mengancam 5 kecamatan. BPBD Kabupaten Cirebon petakan langkah mitigasi kemarau. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Dialog Kentongan untuk hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Baik, pendengar, kita saatnya kita simak bersama Lintas Jabar berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya insya Allah kita medali. Kalau medali mah insya Allah kita terutama dari junior.
3: Seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian.
1: Mendengar itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore edisi hari ini pendengar, Pendopo Kota Bandung akan menjadi museum serta wali kota yang akan datang disiapkan rumah dinas. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan mulai 2029 mendatang, Wali Kota Bandung tidak lagi menempati Pendopo Kota Bandung sebagai rumah dinas. Pemerintah Kota Bandung berencana menyediakan rumah dinas khusus bagi wali kota, sementara pendopo akan dialihfungsikan menjadi museum. Farhan mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu cita-citanya untuk mengembalikan fungsi pendopo sebagai bangunan bersejarah milik publik. Terlebih, Pendopo Kota Bandung kini telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Farhan, pada akhir 2029, wali kota yang menjabat nantinya akan mendapatkan rumah dinas tersendiri. Rumah tersebut dapat ditata dan sesuaikan dengan kebutuhan maupun selera pribadi wali kota. Sementara itu, pendopo akan dipertahankan sesuai dengan nilai sejarah dan statusnya sebagai cagar budaya. Farhan menegaskan bangunan tersebut tidak boleh sembarangan diubah, baik bagian eksterior maupun interior. Saat ini pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan restorasi pendopo untuk mengembalikan bangunan tersebut mendekati bentuk aslinya. Farhan menjelaskan setelah tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal wali kota pada 2029, pendopo akan diarahkan menjadi museum sekaligus tetap menjadi tempat bekerja. Museum tersebut nantinya tidak hanya menampilkan sejarah bangunan pendopo, tetapi juga berbagai karya seni dan karya masyarakat Kota Bandung. Farhan menyebut konsep museum yang direncanakan merupakan museum karya yang dapat menampilkan karya seni warga Kota Bandung maupun para seniman yang memiliki keterkaitan dengan Kota Bandung.
5: Pendopo itu sudah resmi menjadi cagar budaya. Nah, karena sebagai cagar budaya, itu sebaiknya cagar budaya milik publik tidak dijadikan tempat tinggal. Maka wali kota tuh nanti di akhir tahun 2029 akan diberikan rumah dinas khusus yang boleh dioprek pada damel non interiornya diubah-ubah sesuai dengan selera pribadi. Nah, kalau ini kan sudah tidak boleh. Jadi baik eksterior maupun interiornya harus dikembalikan ke aslinya. Ini kami juga sambil kami tinggal di sini, kami juga perlahan-lahan melakukan restorasi kembali ke aslinya supaya bisa menjadi cagar budaya yang utuh.
4: Salah satunya melalui museum biografi para wali kota Bandung, mulai dari masa Wiratakusuma hingga wali kota terakhir. Berbagai memorabilia, dokumentasi, dan peninggalan yang berkaitan dengan para wali kota tersebut nantinya dapat ditampilkan kepada masyarakat. Dengan konsep tersebut, pendopo diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terjaga keasliannya, tetapi juga menjadi ruang publik yang menyimpan dan memperkenalkan sejarah, budaya, karya seni, serta peralatan pemerintahan Kota Bandung kepada generasi mendatang.
1: Berita selanjutnya pendengar, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana dengan besaran remisi antara 1 hingga 6 bulan. Sementara 1 orang memperoleh remisi umum 2 berupa pengurangan masa pidana selama 3 bulan dan langsung dinyatakan bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Garut Rusdedi menyampaikan, berdasarkan data per 16 Agustus 2026, jumlah penghuni lapas kelas 2A Garut mencapai 645 orang, terdiri atas 641 narapidana dan 4 tahanan. Dari jumlah itu, sebanyak 503 narapidana memperoleh remisi umum tahun 2026.
7: sebanyak 645 orang yang terdiri dari 641 orang narapidana dan 4 orang tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 narapidana diusulkan untuk memperoleh remisi umum tahun 2026. Dari 503 orang tersebut, sebanyak 502 orang mendapatkan remisi umum 1, yaitu pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 1 orang mendapatkan remisi umum 2, atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Dengan demikian, lebih dari 78% dari 640 orang narapidana yang menghuni lapas kelas 2 Garut telah menunjukkan itikad baik dan memenuhi ketentuan untuk
6: Ia menyampaikan pemberian remisi merupakan hasil dari proses pembinaan serta penilaian terhadap perilaku dan kedisiplinan warga binaan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses pengusulan remisi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain menjadi bagian dari pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, pemberian remisi juga berdampak pada efisiensi anggaran negara. Total penghematan biaya makan untuk warga binaan di lapas kelas 2 Garut melalui pemberian remisi tahun 2026 ini mencapai 100 juta rupiah lebih.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih terus berlangsung di Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 1, Kota Bogor. Berbagai kegiatan digelar untuk menumbuhkan kreativitas, sportivitas, dan juga semangat kebersamaan siswa. Ade Sri melaporkan.
8: Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut berlangsung meriah di STN Kebon Pedes 1, Kota Bogor. Pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi ruang untuk menyalurkan kreativitas dan membangun sportivitas. Ketua Komite SDN Kebon Pedes 1, Selvi Irawati, mengatakan, kegiatan peringatan kemerdekaan di sekolah diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami arti kemerdekaan. Menurutnya, keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan juga menjadi cara untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.
9: Saya tuh pengennya anak-anak bisa lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan bakatnya gitu kan. Terus udah gitu, ya kalau sekarang kan anak-anak itu kayaknya nggak terlalu memahami ya, karena kan upacara aja asal-asalan upacara kan kayak gitu. Jadi pengennya mereka lebih memaknainya itu, lebih memahami sih apa itu arti kemerdekaan gitu. Nah, salah satunya kan kayak gini dengan sportivitas gitu, terus aksinya mereka untuk menambah kreatifnya mereka.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN

0: lebih baik. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Melalui kreativitas, sportivitas, dan semangat untuk terus berkembang, siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sejak dini.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, pendapat masyarakat mengenai makna HUT ke-81 RI dalam Persatuan Umat Beragama yang berhasil dihimpun oleh reporter Aura Ulia.
4: Jadi semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kementerian Agama Kota Cirebon mengajak masyarakat mengimplementasikan nilai moderasi beragama melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, mengatakan, moderasi beragama menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku dan agama merupakan bagian dari keberagaman bangsa yang harus disikapi dengan semangat persatuan.
4: Jadi, semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai. Adapun perbedaan suku, kemudian agama, itu sebagai perbedaan memang di negara kita. Tapi bukan berarti kita terpecah belah karena perbedaan tersebut. Kita kedepankan cinta sesama manusia, cinta sesama anak bangsa, itu yang kita kedepankan. Kalau kita bisa mengedepankan itu, insya Allah negara kita bisa aman dan damai.
5: Sementara itu, penyuluh agama Hindu Made Supartini mengatakan, moderasi beragama dapat diterapkan dengan menanamkan nilai toleransi, persaudaraan dan saling menghormati di tengah perbedaan. Menurutnya, setiap agama memiliki jalan dan cara yang berbeda dalam memahami Tuhan, sehingga perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
6: Jadi kalau moderasi beragama kan ya bagaimana artinya itu kan bahwa kita beragama di jalan tengah gitu ya. Jadi kita tidak memandang agama lain itu salah atau agama lain itu tidak baik gitu ya. Jadi dalam hal ini ya saya sebagai apalagi sebagai penyuluh gitu ya harus bisa menanamkan nilai-nilai moderasi itu di masyarakat. Jadi bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah perbedaan.
5: Penerapan moderasi beragama dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Baik Kemenag dan penyuluh agama berharap nilai toleransi, saling menghormati dan persaudaraan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya Indonesia yang rukun, aman dan maju. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kemenag Kota Cirebon dan juga penyuluh agama memperkuat moderasi beragama.
7: Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Fadilah dari Kecamatan Lemah Abang. Menurut saya, makna persatuan antar umat beragama dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini maknanya adalah saling bertoleransi gitu. Karena toleransi menyatukan semua umat dari kalangan manapun, agama manapun, ras manapun gitu. Hari Kemerdekaan ini dimaknai sebagai hari di mana kita harus bersyukur karena berkat perjuangan para pahlawan terdahulu kita bisa merasakan kemerdekaan yang tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Jadi sudah selayaknya kita saling bersatu gitu.
8: Nama saya Ali. Menurut saya di HUT Republik Indonesia ke-81 ini persatuan dan kesatuan harus tetap dipertahankan. Kita punya 6 agama besar yang diakuin. Justru perbedaan itulah alasan persatuan yang kita capai. Toleransi berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya dengan aman, sekaligus menghormati batas-batas keyakinan masing-masing agama.
9: Evandra di UMC. Oke, pendapat saya naik peringatan HUT RI ke-81. Seberapa penting kerukunan dan persatuan antarumat beragama?

0: agama tentu sangat penting bagi saya, karena di situ kita bisa toleransi juga terhadap sesama, membantu sesama, membantu mewujudkan Indonesia ke yang lebih baik lagi.
1: Berikutnya pendengar, untuk melengkapi Warta Jabar Sore edisi hari ini, untuk membahas lebih lanjut terkait topik mencintai Indonesia dalam bingkai agama, kita ikuti wawancara reporter RRI Sekar Damayanti bersama Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon Ucu Supardi SAG MPD.
2: Menurut Bapak, bagaimana FKUB Kota Cirebon memandang pentingnya komitmen kebangsaan dan nilai agama dalam menjaga kerukunan di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini, Pak?
3: FKUB Kota Cirebon memandang tentang pentingnya komitmen kebangsaan dan nilai agama dalam menjaga kerukunan di momentum kemerdekaan. Di FKUB itu, kebangsaan dengan nilai-nilai agama itu kami anggap sebagai dua pilar integral yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat, terutama di sekarang ini momentum memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi FKUB itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya, tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini.
2: Kalau langkah nyata FKUB dalam membumikan moderasi beragama agar toleransi antar umat di Kota Cirebon tetap terjaga itu seperti apa, Pak?
3: Kami berusaha untuk menjaga dan mencoba melakukan aksi nyata. Kami mencoba bekerja sama lintas instansi, terutama dengan Kementerian Agama, dengan Kesbangpol, dan ormas-ormas semua agama. Nah, kami selalu berkoordinasi untuk sama-sama mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat ini menjaga nilai-nilai toleransi sejak dini. Maka ini melakukan sosialisasi kerukunan kepada semua lapisan masyarakat, kemudian dialog kebangsaan, kemudian kami juga berusaha merangkul kampung toleransi, kampung harmoni yang alhamdulillah di Kota Cirebon sudah ada di Kelurahan Larangan ya. Nah, itu kami coba rawat sebagai percontohan kampung toleransi atau kampung moderasi, sehingga seluruh masyarakat itu memiliki kesadaran, sadar akan pentingnya kerukunan.
2: Apa pesan utama FKUB kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kedamaian bangsa?
3: Pesan dari kami di FKUB kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Kota Cirebon, bahwa kerukunan dan kedamaian itu bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus kita perjuangkan, harus kita sama-sama perjuangkan secara kolektif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab salah satu agama, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, menjadi tanggung jawab pemerintah, agar kita bisa memelihara toleransi yang selama ini sudah kita jaga baik-baik. Maka FKUB menekankan bahwa kepada semua masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab dan moral yang sama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, menjaga keharmonisan, menjaga stabilitas Kota Cirebon, gitu. Nah, mudah-mudahan ketika seluruh masyarakat, seluruh elemen ini sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa nilai-nilai toleransi ini adalah modal utama untuk menjaga sebuah kota, sebuah negara, maka mari kita jaga, mari kita pelihara nilai-nilai kerukunan ini supaya bisa terus dirasakan oleh generasi berikut setelah kita.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor menjadi momentum memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan sosial dan juga kolaborasi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor digelar di lapangan Sempur Selasa 18 Agustus 2026 dengan dihadiri ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang disiplin sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan proorganisasi pramuka terus mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak. Menurutnya, pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang, mulai dari inovasi dan kreasi, ketahanan pangan, digitalisasi, hingga pembentukan karakter dan disiplin anggota. Denny menilai berbagai kegiatan tersebut penting agar gerakan pramuka tidak hanya berfokus pada pembinaan anggota, tetapi juga mampu menjadi contoh nyata di tengah masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang semakin luas dapat membuat anggota pramuka berperan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan tantangan di lingkungan sekitar.
5: Aktif dan adaptif. Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan dan kuartil ranting. Bapak Wali Kota selaku menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah Kota Bogor, kuartil daerah gerakan pramuka Jawa Barat, Kementerian, Saka, Kalpataru tingkat nasional, seluruh mitra serta keluarga besar gerakan pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan gerakan pramuka Kota Bogor. Mari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian. Jaga alamnya, pangannya, kembangkan keterampilannya, digitalisasikan organisasinya, hadirkan manfaat bagi masyarakat.
4: Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, menyampaikan bahwa gerakan pramuka selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Ia berupaya adanya optimalisasi serta peningkatan peran pramuka melalui karya nyata seperti penanaman pohon, penguatan ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
6: Generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Trisatya dan Dasadharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menegaskan komitmen gerakan pramuka dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. Swasembada pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga membangun keterampilan.
4: Saat ini keberadaan anggota pramuka di berbagai lingkungan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan kolaborasi, gerakan pramuka diharapkan dapat terus hadir sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Kota Bogor yang lebih baik.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Cianjur bersama reporter Ian Sofian terkait perbaikan penerangan jalan umum yang ada di wilayah Cianjur tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan juga provinsi.
7: Banyaknya PJU atau penerangan jalan umum di wilayah Cianjur yang sebagian perlu perbaikan karena gelap. Namun tidak semua PJU yang ada di wilayah Cianjur harus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Pasalnya, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, dengan perbaikan secara bertahap, namun apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
8: Iya, bertahap ya, yang gelap banyak di Cianjur gitu, tapi kita terus melakukan langkah-langkah. Jadi untuk area-area yang gelap, kalau akan cermati, itu ada kewenangannya nasional ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
7: Sebagian area jalan di Cianjur memang banyak yang gelap, namun untuk pemasangan PJU dilakukan secara bertahap, dan untuk wilayah Kabupaten Cianjur sudah melakukan langkah-langkah.
8: Kita di pemerintah kabupaten sudah melakukan langkah-langkah, antara lain lampu-lampu yang mati pemeliharaan itu kita hidupkan kembali, lalu juga pemasangan baru di titik-titik, terutama titik-titik rawan.
7: Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan apabila ada penerangan jalan umum atau PJU yang padam, dilakukan perbaikan secara cepat. Sedangkan di wilayah jalur pusat maupun provinsi itu merupakan kewenangan pusat. Begitupun jalur provinsi adalah kewenangan provinsi. Dari Cianjur, Jan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
5: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
5: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
5: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat sore, selamat beristirahat, selamat berkumpul kembali ya bersama keluarga Anda setelah Anda beraktivitas harian ya, dari mulai pagi hingga sore ini. Dan bagi Anda yang kebetulan untuk sore hari ini masih berada di perjalanan menuju ke rumah masing-masing setelah beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Taatilah peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Kita nikmati kembali lagu-lagu berikutnya, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita akan mengetahui update perkiraan cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Baik pendengar, info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Tri Yulianto.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cakyu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 18 Agustus 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 19 Agustus 2026 untuk wilayah Cakyu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca, seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan suhu yang terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kita simak bersama info cuaca yang telah disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Tri Yulianto. Demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
5: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
4: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
5: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
4: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat di-update di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

Gracias.

0: putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nggak suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat dan tetap bersama RRI Cirebon. Pendengar, kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan berita daerah bahasa Cirebon.

Programa setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng Mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon, warta sing penting. Katahipun kaliwu 700 kali 11 pendaki kecatet daftar kangge mendaki Gunung Ciremai, cematawis perayaan Hari Kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron ngajak masyarakat ngisi kemerdekaan kelawan pembangunan sarang kegiatan positif kangge ningkataken kesejahteraan. Warta selengkapnya diwawas Tang Iskandar Zulkarnain. Katahipun kalih ewu pitung atus kalih welas pendaki kecatat daftar kangge mendaki Gunung Ciremai sementawis perayaan Hari Kemerdekaan. Data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai utawi TNGC nuduhaken aktivitas pendakian sumebar wonten ing sawetara jalur utama. Kepala Balai TNGC Tony Anwar jelasaken bilih inggilipun antusiasme masyarakat kangge mendaki kedah diiringi sareng kesadaran dateng kelestarian alam lan keselamatan pendakian. Ada dasar data pos registrasi jalur Apuy nyatet 1,159 pendaki dilajengaken jalur sadarehe 800 pendaki. Jalur palutungan nyatet 738 pendaki, sementara jalur lingkar jati 51 pendaki. Dene jalur Linggasana mboten nyatet pendaki selami periode punika. Katahipun 178 warga binaan lembaga pemasyarakatan utawi lapas kelas 2B Indramayu angsal remisi umum kangge meringeti HUT Kaping 8 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2016. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu Ferry Bertoni nyatakan remisi disukanakan diateng 178 saking 750 gangsal warga binaan lan tahanan. Tiang 178 angsal remisi, sebagian katahe 1-6 sasih, dene tiang 8 sanes angsal remisi sawetahipun. Saking 8 warga binaan niku, tiang 7 langsung bebas, sawetara tiang 1 maksih kedah ngelampahi pidana pengganti sebab denda sing dereng dibayar. Miturut Bertoni, remisi niki dados wujud penghargaan negara tumerep warga binaan ingkang sampun nyekapi persyaratan selami nglampahi pembinaan. Bupati Cirebon Imron ngajak masyarakat ngisi kemerdekaan lan pembangunan sareng kegiatan positif kangge ningkataken kesejahteraan. Hal niku di punandaraken nalika piyambakipun dados pembina upacara HUT Kaping 8 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon wonten ing lapangan Ranggajati Sumber Senin 17 Agustus 2016. Imron jelasaken peringatan kemerdekaan dados momentum kangge ngenang perjuangan para pahlawan ugi ngerasakan cita-cita kemerdekaan. Miturut Bupati, penghormatan diateng para pahlawan saged diwujudaken ngelangkungi pembangunan ingkang nyukani dampak tumerep kesejahteraan masyarakat. Piyambake pun ugi ngajak masyarakat nyatakan persatuan sareng gotong royong wonten ing ngadepi maneka warni tantangan. Imron nambahaken, pembangunan ekonomi sing lumampah sesarengan
kedah teras dikiataken kangge wujudaken masyarakat Kabupaten Cirebon sing majeng lan sejahtera. Kementerian Agama utawi Kemenag Kota Cirebon ngajak masyarakat nggiataken persatuan lan toleransi nglangkungi penerapan moderasi beragama wonten ing momentum HUT Kaping 8 dasa setunggal kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Kemenag Kota Cirebon Riana Anomsari jelasaken, moderasi beragama niku wigati kangge njagi kerukunan lan kedamaian wonten ing tengah keberagaman masyarakat. Miturut Riana, bentenipun suku lan agama kedah dipun sikapi kanthi semangat persatuan. Nilai-nilai agama ugi kedah diwujudaken wonten ing pagesangan unggal dinten sareng pagesangan sosial masyarakat. Kemenag nyurung supados nilai agama saged dados kekuatan sosial kangge mbangun pagesangan ingkang rukun lan harmonis. Riana ngajak masyarakat teras njagi kerukunan lan toleransi antar umat beragama minangka perangan saking upaya ngisi kemerdekaan. Warta sing pungkasan. Peringatan HUT Kaping 8 dasa setunggal kemerdekaan Republik Indonesia dados momentum kangge jajaran Kepolisian Jawa Barat giatakan sinergi sareng TNI lan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman ngendikaken bilih momentum kemerdekaan punika wigati kangge nyatakan kolaborasi antar lembaga kangge njagi keamanan kalian ketertiban masyarakat. Aldi Sulaiman jelasaken keamanan lan pembangunan dados kalih perkawis ingkang gadah gegayutan. Kondisi wilayah ingkang aman lan kondusif dados modal wigati supados agenda pembangunan pemerintah daerah saged melampah kanthi optimal. Polres Majalengka ugi gadah komitmen teras njagi sinergi sareng TNI, pemerintah daerah lan masyarakat. Ing upacara HUT Kaping 8 dasa setunggal RI tingkat Kabupaten Majalengka, AKBP Muhammad Aldi Sulaiman ugi kapitados dados pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

Mendengar sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya untuk Cirebon malam ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Christos. Kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas.

0: beroperasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
1: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita briefing.
3: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
4: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
5: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
4: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
5: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
6: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
7: Termohon dua, sama pernyataannya?
6: Sama.
7: Turut termohon bagaimana?
5: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
8: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya

0: pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
1: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusyuk Basyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
0: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas. Mitigasi karhutla di daerah-daerah.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hari ini
4: kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
6: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
5: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal. Meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
8: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
7: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
9: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
7: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
10: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
11: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi. Basit.
10: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
12: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
10: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Selasa malam. Tepatnya hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, kita kembali bersama di Mimbar Agama Hindu, yang malam hari ini akan mengambil tema Merdeka atau Mahardika dengan mengendalikan 7 hal yang memabukkan. Dengan narasumber kita di ujung telepon, selamat malam Ibu Made Supartini.
1: Selamat malam, Farian.
0: Selamat malam, Ibu Made. Silakan, Ibu Made. Merdeka atau Mahardika dengan mengendalikan 7 hal yang memabukkan. Silakan.
1: Ya, betul. Terima kasih, Pak Farian, atas waktunya. Pendengar yang berbahagia, selamat beristirahat ya selama malam ini ya. Semoga saya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Alijinamastu, Namo Buddha, Om Anu Bhadra Satoya, Sian Tuhu Swapa. Puji syukur kita selalu panjatkan pada hadapan Tuhan, Ibu Sayang Jiwasi, karena berkat asung ketua rumah rahimnya, kita pada malam hari ini bisa kembali ya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dengar yang berbahagia, tadi Pak Aryan sudah menyampaikan bahwa tema malam hari ini ya karena ini masih ya, bulan-bulan kemerdekaan ya, kemerdekaan bangsa kita. Jadi sang merdeka atau mahardika dengan mengendalikan 7 hal yang memabukkan. Kalau kita melihat ya kita sudah melaksanakan kemarin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa kita yang ke-81, di mana makna kemerdekaan ya, atau tema kemerdekaan di yang ke-81 tahun 2026 itu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah ini artinya peringatan ya yang merefleksikan cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memeratakan keadilan sosial serta solidaritas nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kepedulian terhadap warga kita yang terdampak bencana. Nah ini suatu hal yang sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Di saat kita memperingati HUT RI yang ke-81 ini, sebagian ya, daerah timur ya bangsa kita mengalami musibah gempa bumi. Semoga mereka yang terdampak bencana ini diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan yang mengalami atau meninggal ya mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik, dan yang sedang terluka semoga segera sembuh kembali. Nah ini satu keprihatinan terhadap saudara-saudara kita, keluarga kita yang tertimpa bencana. Nah, pendengar yang berbahagia, jadi kembali dengan tema bangsa atau hut kemerdekaan yang 81 yaitu kedaulatan, yaitu berdaulat. Jadi kedaulatan bangsa adalah memperkuat kemandirian nasional dan kedaulatan rakyat agar tidak tergantung pada pihak lain ya, tidak bangsa lain. Maksudnya juga berkeadilan dan kemakmuran, mewujudkan pemerataan hasil pembangunan yang adil dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Hidup gotong royong dan peduli. Nah ini gotong royong ini adalah merupakan apa yang dimiliki oleh bangsa kita ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, yaitu dengan gotong royong inilah kita merasakan bahwa berat sama itu dengan sama itu. Jadi kita merasakan penderitaan satu sama lain ya. Kalau dengan kita bergotong royong bersatu padu, maka seberat apapun permasalahan, seberat apapun masalah yang dihadapi bangsa kita akan bisa kita selesaikan, kita hadapi dari. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah selalu hidup bergotong royong, saling bahu membahu, dan maka seberat apapun permasalahan yang kita rasakan, aksinya, ya, karena kita sama-sama memikul setiap permasalahan, sama-sama menyelesaikan. Nah, tentunya juga inilah yang menjadi ya tema kemerdekaan bangsa kita yang kedelapan kita. Nah, kemerdekaan menurut saya adalah kemerdekaan untuk mengatasi, ya, mengatasi atau melawan tujuh hal yang menyebabkan orang mabuk atau lupa darahnya. Nah, adapun yang dimaksud dari ini, hal ini adalah bagaimana manusia kembali pada hakikat kehidupan, yaitu yakni Tuhan, yaitu kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Esa, ya, dengan Tuhan telah memberikan yang makhluk jiwa, yaitu memberikan adnan sebagai tanda dari semua kehidupan manusia. Dengan inilah kita bisa bagaimana kita bisa menyadarkan jadi hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Nah, karena sifat mabuk ini yang sangat-sangat sulit untuk kita kendalikan. Tentang bagaimana merdeka atau mahardika ini dinyatakan dalam meditasi kepada Sarja 4 sloka 19. Hal yang dapat membuat orang mabuk adalah keindahan rupa, kepandaian, kekayaan, merasa muda, ya, kebangsawanan, keberanian, dan juga mabuk dengan minuman keras atau merah. Jadi barang siapa yang tidak mabuk karena semuanya itu, dialah yang dapat disebut merdeka atau mahardika, bijaksana bagaikan Sang Sinandita. Nah, daripada dalam bahasa kawinnya, Wiring Mang Dadi Ma Danen Jana Surpeguna Danu Sile Kuline Yohani Lawan Sang Sile Len Sas Aran Agawi Urah. Ya. Ma Mana Hisang Tarat Abe Yang Wenteng Wang Sire Sang Dan Suare Sire Apu Bune Dane Sile Iwani Yan Tumabe Mahadike Pangarane Sire Sikisin Sang Sinandite. Jadi saya ceritakan bahwa hal yang dapat membuat orang mabuk adalah keindahan rupa, kepandaian, kekayaan, merasa muda, kemudaan, ya, jiwa muda, kebangsawanan, keberanian, dan minuman keras. Nah, barang siapa yang tidak mabuk karena semuanya itu, ialah sebetulnya merdeka atau mahardika, karena dia akan menyediakan andai dan sang-sang bisa. Nah, jadi merdeka ini, kata merdeka ini dalam bahasa Sanskerta artinya mahardika, yang artinya yaitu berkuasa, bijaksana, orang berilmu. Nah, seperti tadi sebutkan dalam kisah dari sebagai Sarja 4 sloka 9 bahwa mahardika amat nyata. Ada tiga penyebab orang bisa mabuk, tetapi barang siapa yang tidak mabuk atau dapat menguasai tujuh penyebab mabuk itu, dialah yang disebut tujuh merdeka, ialah orang yang bijaksana bagaikan sang pandita. Ini artinya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan itu, ya, adalah perjuangan untuk membangun tujuh hal, yaitu rupa, guna, dan sila, kulina, yuana, surah, kasurah. Yang terpenting dari tujuh hal itu adalah tidak membuat mabuk atau dapat menguasai tujuh penyebab kemabukan. Nah, berikut ini saya akan bahas satu persatu tentang sisi penyebab pemabukan ini disebut dengan sabuk. Yang pertama adalah surupa. Surupa ini adalah keindahan rupa, kecantikan, ya, cantik bagi yang perempuan, cantik bagi yang laki-laki, ganteng atau tampan. Nah, cantik dan ganteng ini tentunya tidak ada artinya dalam hidup ini kalau tidak disertai dengan memiliki badan yang sehat dan bijak. Kalau kebetulan berhasil, keberhasilan lahir cantik atau ganteng tentunya amat membahagiakan. Ini artinya hidup ini boleh dan mestinya berusaha untuk menguatkan eksistensi cantik dan ganteng tersebut dengan usaha membina kesehatan diri yang bijak dan sehat. Yang paling penting tidak menyebabkan orang tersebut mabuk, ya. Jadi karena merasa ganteng, merasa cantik, ya. Jadi dia jadi sombong, gitu ya. Jadi merasa wah, jadi kalau ada orang yang iri dengan dia atau apa, dia menjadi besar hati. Wah, saya kan cantik, saya kan ganteng, gitu ya. Jadi ini yang jangan sampai karena ganteng dan cantik ini kita jadi lupa diri, kita jadi sombong, ya. Memiliki hati yang gelap. Nah, karena kecantikan dan ganteng itu artinya dia dijajah atau dia dirinya itu dijajah oleh ya. Karena dia merasa dirinya cantik, ya. Dan juga merasa dirinya ganteng. Nah, jadi dia merasa wah, kalau ada yang lebih ini dari dia, dia yang menjadi sendiri hati, ya. Nah itu dari bawah. Kecantikan ini harus diikuti dengan kecantikan hati, kecantikan ini bagaimana kita berperilaku, bersikap dan berpikir di kaya pada situ ini tetap menjadi dasar dalam kita melakukan kecantikan. Diberikan wajah cantik dan ganteng itu harus kita bersyukur, kita mensyukuri semua jangan kecantikan yang kecantikan ini dijadikan atau disalahgunakan, disalahartikan. Nah ini yang kan ada pendesaan kecantikan itu kita sendiri. Nah yang kedua disebut dengan guna. Guna ini adalah memiliki ilmu pengetahuan. Itu menyangkut baik keterampilan dan juga keahlian. Nah artinya hidup ini dengan itu hidup kita ini dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi kita miliki ilmu pengetahuan yang luas, ilmu pengetahuan yang tinggi, ya. Kita berpendidikan tinggi. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dan ilmu yang kita miliki ini bagaimana supaya memberikan makna dari kehidupan kita. Bermanfaat bagi orang lain. Tentunya jangan sampai dengan ilmu yang kita miliki itu kita gunakan untuk berperilaku yang tidak baik, membohongi orang lain, untuk mengolok-olok orang yang tentunya mungkin ilmunya lebih rendah dari kita. Kita jangan sampai karena kita berpendidikan tinggi misalnya sudah S1 atau S2 atau S3, tapi dengan ilmu yang tinggi itu kan, tapi tidak mencerminkan kita memiliki pengetahuan, itu kita menjadi orang yang kelihatan tidak berilmu, ya. Jadi kita sering ilmu kita miliki itu kita menjadi orang yang kurang empati, kurang mau saya tidak S3, saya nggak mau bergaul dengan yang sama SMA ini. Itu adalah kesombongan, itu adalah kesombongan. Dan maka dari itu dengan ilmu pengetahuan ini kita memberikan atau menjadikan ilmu kita itu bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita dan orang lain masyarakat. Nah, disebutkan dalam mimpi sastra yaitu pada sarga 2 selokat 3 itu noranya mikro melalui kami waru jimu maruhur, artinya tidak ada sahabat yang melebihi bersahabat dengan ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang besar. Ilmu itu adalah tongkat penunjang kehidupan. Bagaimana bisa menyatakan dalam sastra, yaitu di Bali, matung terpikir utama ini. Jadi artinya ini itu adalah cara untuk mensukseskan tujuan hidup. Kalau tongkat ini pengetahuan itu telah dimiliki, selanjutnya mereka tidak sombong atau mabuk karena ini pengetahuan. Ya, yang disebut merdeka, karena mereka itu sombong bersifat eksklusif karena memiliki ilmu pengetahuan. Itu artinya belumlah merdeka, bahkan bisa menjadi budak dari ilmu pengetahuan itu. Maka dari itu, ya, karena ilmu pengetahuan ini sangat-sangat penting, ya. Dengan kita beriatnya ilmu pengetahuan, kita melakukan hal-hal baik, ya, dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, dana. Dana ini artinya kekayaan, yaitu berupa harta benda. Nah, hubungan kekayaan dengan manusia ibarat air dengan perahu. Perahu tidak bisa berlayar tanpa air. Tujuan perahu berlayar bukan mencari air, tetapi mencari pantai tujuan. Kalau salah caranya perahu berlayar, air itulah yang menenggelamkan perahu tersebut. Ini artinya harta itu adalah sarana hidup untuk menyelenggarakan kehidupan. Janganlah sampai harta benda itu menenggelamkan hidup kita ini, sehingga justru menggagalkan usaha untuk mencapai tujuan hidup. Orang yang sombong dan mabuk karena merasa memiliki harta benda itu artinya mereka belumlah merasakan hidup ini. Ya, masih dikuasai oleh nafsu ini. Jadi karena merasa memiliki harta yang banyak, yang menjadi sombong, ya, dan juga menjadi tamak, loba, ya. Bukan yang memiliki harta itu mensyukuri apa yang itu, dia justru semakin merasa sombong, merasa kekurangan terus, ya. Tidak pernah bersyukur dengan harta yang dia miliki. Masuk dia ingin mengambil atau memiliki lebih banyak, lebih banyak lagi. Tidak pernah puas dengan apa yang memiliki. Nah, itu artinya dia tidak pernah menikmati harta yang dia telah miliki. Nah, ini artinya orang yang seperti itu belumlah merasakan merdeka. Dia untuk mencapai harta itu, yaitu kalau dalam tujuan hidup agama Hindu, yaitu dharma, harta, kaman, moksa. Jadi dalam mencari harta itu harus selalu berpegang pada kebenaran. Kalau kita lepas dari kebenaran itu, ini yang menjadikan kita gelap pikiran, gelap hati. Jadi seolah-olah harta itu di atas segala jalan. Memang hidup ini kita memerlukan harta, tapi bukan kita diperbudak oleh harta tersebut. Jadi dalam mencari harta ini, kita harus selalu berterima kasih hal-hal itu, aturan-aturan asalnya. Yang keempat adalah kula atau kulina. Kula-kulina artinya memiliki keturunan yang mulia, lahir dari keluarga yang mulia. Mungkin kalau pun sebenarnya keluarga bangsawan gitu, ya. Nah, ini nah, keluarga, artinya dari keluarga yang orang-orang suci, orang yang berjasa terhadap kemajuan bangsa, ya. Orang yang kaya tapi dermawan, ya, adalah ini adalah suatu karunia yang sangat-sangat patut kita syukuri. Jadi artinya tidak mampu karena merasa memiliki keturunan atau berasal dari keturunan bangsawan, bangsa yang dari keluarga yang mulia. Seperti yang berbeda bagi kita bahwa membangga banggakan bangsa atau abdi jana itu salah satu statement yang keraksasaan atau asli sampah sifat-sifat yang tidak manusia, jadi merasa orang keturunan bangsawan, keturunan dari keluarga-keluarga kaya, keluarga pejabat yang dia ya, itu merasa ingin mencelah kesombongan. Ya. Jadi kalau ada orang yang kurang mampu atau orang yang itu dia selalu diri atau tindas, ya. tidak pernah memikir kekayaan, tapi tidak pernah berbagi atau berderma. Ya walaupun di sekelilingnya ada orang yang tidak menderita, misalnya dia tidak pernah membantu atau membantu. Nah inilah karena dia merasa dia seorang yang mungkin bahasa ini bangsawan itu orang yang sangat sangat tinggi derajat. Ini berarti inilah yang harus dihindari. Kita harus bisa mengendalikan sifat-sifat ini. Kita hidup sama, yang membedakan ini dari karma. Keberuntungan ini, sekarang itu di zaman kehidupan masa lalu kita berbuat. Nah yang kelima adalah Yohana, artinya senantiasa punya semangat muda didukung oleh kesehatan yang prima dan wawasan yang luas, tentunya ini karunia yang amat utama. Apalagi delapan itu Ayurveda salah satu adalah Rasa Yana Panca Yesu. Ini kesehatan untuk membina hidup sehat di dalam awet muda yang penting tidak sombong karena perlu merasa muda awet ya memiliki badan yang sehat bukar gitu ya, maka itu dia merasa sombong dan mabuk karena merasa pembantu. Dan jadi kalau ada orang yang lebih tua dari selalu bilang dia tidak mau saya ada apa orang tua gitu, jadi tidak pernah mau dengan bahwa semua itu adalah secara alami akan mengalami tua muda itu akan kita. Yang keenam adalah asi itu surah, artinya minuman keras ya, atau nira dibalik dengan tua. Nah minuman keras ini mengandung alkohol. Jadi memang ada alkohol itu ada untuk obat ya, bagian tertentu memiliki alkohol untuk diminum sesuai dengan keadaan. Nah tapi yang palingnya adalah jangan sampai kita kecanduan, kita mabuk-mabukan. Karena dengan mabuk ini kita akan lupa segalanya, menjadi kadang orang jadi pemarah dan sebagainya, sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain bahkan sampai menyakiti. Maka itu jauhilah sifat mabuk ini atau minuman-minuman bahkan menimbul. Yang ketujuh adalah kasuran, artinya memiliki jiwa pemberani, kesatria. Sifat kesatrianya adalah memiliki ilmu dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Jadi kita harus selalu memiliki jiwa-jiwa yang penolong, jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa yang sangat-sangat berempati ya terhadap ya penderitaan orang, kalau orang yang membutuhkan ya pertolongan kita. Jadi dengan memiliki pengetahuan tentang kesatriaan, jadi bisa digunakan berbagai bila itu kita gunakan untuk membantu menolong saudara-saudara sekalian dan masuk. Jadi bukan berarti kita menyombongkan diri karena kita memiliki kekuatan, gitu, keberanian. Nah ini berarti kalau masih kita mabuk dengan sifat-sifat tersebut, masih belumlah itu. Nah umat Dharma yang berbahagia, jadi tujuh hal istilah yang wajib kita bangun untuk mengisi kemerdekaan, baik secara politik dengan membangun kemerdekaan diri dan bangsa. Karena kemerdekaan dari dalam diri kita akan mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Nah yang paling penting adalah berhasil kita mewujudkan, jangan sampai kita mabuk dan mengingat orang yang lebih rendah dari diri kita. Kalau tujuh hal ini berhasil kita wujudkan dengan program yang kontekstual dan aktual, maka masyarakat akan merasakan pendidikan itu sebagai sesuatu yang benar-benar berguna bagi setiap orang. Setiap tahun kita melaksanakan peringati Hari Kemerdekaan Bangsa kita, marilah kita terus mengisinya dengan nilai-nilai yang disebut dengan pikiran yang jernih, dan ini kita selalu dengan menghargai perbedaan yang penting ini kepada hidup gotong royong, saling bahu membahu dalam membangun bangsa ini. Jangan kita lagi saling menghina ras, bangsa, agama ini dalam bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat majemuk, sangat besar, memiliki berbagai bahasa, adat istiadat, budaya, agama dan sebagainya. Nah, kita harus selalu merdeka, merdeka dari dalam diri kita dan akan mempengaruhi kebiasaan dan bangsa kita. Nah, umat Dharma, demikian pemateri yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mari kita isi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Saya kata saya akhiri dengan para masyarakat, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih waktu saya sampaikan semangat yang
0: baik. Terima kasih Ibu Made Supartini. Demikian tadi pendengar Mimbar Agama Hindu untuk edisi Selasa ini 18 Agustus 2026 dengan tema Merdeka atau Mahardika dengan mengendalikan tujuh hal yang memabukkan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di Ruang Rindu untuk edisi Selasa ini, hari ke-18 di bulan Agustus 2026, bersama saya Rian Chris akan menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja kita sekarang ada di sajian Cirebon malam ini yang tentu saja menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
0: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
0: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

pendengar, mencuci beras berkali-kali kadang dipercaya sebagai salah satu cara untuk membuat nasi lebih pulen. Tapi apakah ini benar atau tidak? Ya, pendengar, memang banyak orang mencuci beras hingga berkali-kali. Konon, beras yang dicuci berkali-kali bisa membuat nasi jadi tambah pulen. Anggapan ini muncul karena sebagian pati yang menempel di permukaan beras ikut terbawa air saat dicuci. Karena pati berperan dalam menentukan tekstur nasi, muncul anggapan bahwa mengurangi pati akan membuat nasi jadi lebih pulen. Namun anggapan ini ternyata hanya mitos. Anggapan ini tidak terbukti dalam penelitian. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry di tahun 2019 mencoba menguji beras dengan jumlah pencucian yang berbeda. Hasilnya, pencucian tidak memberikan perubahan signifikan pada tingkat kekerasan maupun kelengketan nasi. Artinya, beras yang dicuci berkali-kali pun tidak jadi jaminan tekstur pulen pada nasi. Selain itu, peneliti juga menemukan material yang menempel di permukaan beras mentah ternyata tidak banyak menentukan tekstur nasi setelah dimasak. Jadi, mungkin anggapan ini harus kita mulai buang ya, agar tidak terjadi kesalahan bahwa ternyata mencuci beras berkali-kali pun tidak membuat nasi lebih pulen. Kita masih di Ruang Rindu hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Barat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan.

Thank you.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

22 waktu Indonesia Barat sedang tren es kopi pisang. Nah, ini memang dalam waktu beberapa waktu terakhir ini ya, dunia ramai dengan tren minuman kopi yang dicampur dengan pisang. Penambahan pisang ke dalam segelas kopi dianggap memberikan tekstur yang lebih creamy dan rasa yang unik. Tren ini berkembang dengan berbagai racikan unik yang berkembang di media sosial. Salah satunya adalah banana ice coffee. Meski terdengar aneh, tapi banyak orang yang perlahan-lahan mulai mencoba. Minuman ini diklaim lebih bernutrisi. Benarkah? Nah, pendengar, secara nutrisi mungkin boleh jadi benar adanya. Menukil laman For Wellness, pisang sendiri dikenal sebagai sumber serat, vitamin, dan juga mineral. Pisang dipercaya dapat membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan pencernaan, serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu, pisang juga memiliki rasa manis alami. Artinya rasa pisang memang mampu menyeimbangkan rasa pahit dari kopi. Institut Penelitian Kanker Amerika juga merekomendasikan pola makan berbasis tumbuh untuk mencegah kanker. Buah-buahan seperti pisang dapat berperan dalam hal tersebut. Menurut ahli gizi di OSF Healthcare, Gabriel Haskell, dia bilang bahwa dengan menambahkan lebih banyak tumbuhan seperti pisang ke dalam makanan atau minuman, kita bisa mengurangi risiko kanker dan menambahkan kandungan fitokimia serta antioksidan. Dan tidak hanya itu, pisang juga kaya akan karbohidrat dan serat. Satu buah pisang yang berukuran sedang mengandung sekitar 105 kalori, 27 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 14 gram gula alami. Artinya, minuman ini bisa lebih mengenyangkan ketimbang roti ataupun ketimbang es kopi biasa.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Solar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi telah meminta layanan toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store menghapus aplikasi Hornet yang dapat diakses pengguna di Indonesia imbas dugaan kampanye LGBTIQ+ di platform tersebut. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat mengenai dugaan keterkaitan Hornet dengan kampanye LGBTIQ+ yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Aduan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mengawasi platform Hornet. Kendati demikian, pantauan dari beberapa media hingga Selasa ini, aplikasi Hornet masih dapat diakses di Play Store meski sudah mendapat peringatan dari Komdigi. Dan apa sebenarnya aplikasi Hornet tersebut? Nah, aplikasi Hornet ini pendengar adalah platform kencan yang dirancang khusus untuk komunitas gay atau LGBTIQ+ yang dirilis pada 2012 lalu oleh perusahaan teknologi queer asal Los Angeles, Queer Networks Incorporation. Berdasarkan keterangan resminya di Play Store, Hornet mengklaim aplikasinya telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna dari seluruh dunia. Melalui berbagai fitur di dalamnya, platform ini menghubungkan pria gay, biseksual, transgender, dan juga queer. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk menemukan pria gay terdekat di sekitar dengan fitur nearby dan mengakses profil satu sama lain.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan mini drama berjudul Perubahan, produksi RRI Surabaya.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Iya nak, cuma ada segitu.
1: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
0: Terus ibu harus bagaimana, nak?
1: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
0: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
1: Bu,
0: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
1: Tapi, Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
0: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
1: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
0: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari?
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyujan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama

0: UMKM. Peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Yeah. Yes.

nonton pertunjukan teater atau berkunjung ke museum ternyata bukan sekadar cara melepas penat. Sebuah studi terbaru menemukan kebiasaan menikmati kegiatan budaya ini juga berkaitan dengan proses penuaan yang lebih lambat. Temuan tersebut dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health yang diterbitkan BMG Group. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang lebih sering terlibat dalam aktivitas budaya punya usia biologis yang lebih muda dibandingkan mereka yang jarang melakukannya. Usia biologis sendiri berbeda dengan usia kronologis. Jika usia kronologis dihitung berdasarkan tanggal lahir, maka usia biologis menggambarkan kondisi tubuh sebenarnya berdasarkan berbagai indikator kesehatan. Semakin muda usia biologis seseorang, umumnya semakin baik kondisi kesehatannya. Pendengar, mengutip dari Real Simple dalam penelitian tersebut, peneliti menganalisis data dari 1.899 orang berusia 50 tahun ke atas yang menjadi bagian dari English Longitudinal Study of Aging. Hasilnya, peserta yang rutin mengunjungi museum atau teater punya rata-rata usia biologis 66,9 tahun. Sementara itu, mereka yang jarang mengikuti kegiatan budaya punya rata-rata usia biologis 66,9 tahun. Penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan dalam aktivitas budaya lebih banyak dilakukan oleh perempuan, individu yang status sosial ekonomi lebih tinggi, masih bekerja, serta memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 9

107,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan

0: kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Maka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Anugerah Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Besok hari Anda bisa mendengarkan kembali program Masa Tua RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rian Kris pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Asaf. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk peringkat dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bebas Cirebon, saya Piano Bansa didampingi pengarah teknik Samara dan juga Bung Laksono akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Mengawali Cirebon pagi ini pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif sampai nanti pukul 6 sebelum Anda akan menikmati rangkaian berbagai informasi seputar wilayah di Cirebon yang kami hadirkan dalam berita daerah pagi. Ini saatnya mendengar, Anda akan bersama kami dalam program Mutiara Pagi Interaktif.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa qulul untana min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar RRI Cirebon, kita bisa bersama-sama dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif untuk membuka lembaran di hari Rabu ini, tanggal 19 Agustus 2026. Dan alhamdulillah kami sudah tersambung bersama Ustaz Haji Munasuha Faqih SAGME SC, penyuluh agama Islam Bimas Kemenag Kota Cirebon dan sekaligus dai Kamtibmas Polres Ciko atau Polres Cirebon Kota, yang akan bersama-sama Anda dalam tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan terus mendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231-849-3259 ataupun juga nomor WA kami di 0813249519 dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel YouTube RRI Cirebon kami untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar. Baik, pendengar, kami akan segera bersama Al-Ustadz Haji Nasuka Faqih SAGMSC, penyuluh agama Islam Bimas Kemenag Kota Cirebon sekaligus dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Wazad, sehat?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Mangga, silakan Wazad untuk bisa bersama para pendengar yang akan bersama kita dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Kami persilakan Wazad, mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la

keadaan sehat walafiat dan umur panjang. Mari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan ini. Salah satu bentuk syukurnya yakni melalui belajar di acara Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tersampaikan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini, edisi khusus tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, maka tema tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah, dua hari yang lalu kita semua telah merayakan hari kemenangan Republik Indonesia. Karena di bulan Agustus ini merupakan bulan yang sangat bersejarah. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu, atau 81 tahun bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Dengan kemerdekaan kita bisa lebih maju, kita bisa melakukan apa saja untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemerdekaan kita bisa menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Dengan hakikat kemerdekaan juga kita bisa menjunjung tinggi harkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Karena negara Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh, maka tidak boleh terintervensi, tidak boleh diatur oleh negara lain. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, anugerah kemerdekaan dijadikan momentum untuk mengasah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum untuk membangun dan menghidupkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mendayagunakan semua nikmat tersebut ke arah tujuan penciptaan manusia, yakni asyukru wasyarful abdi jami'an ma amanallahu ila ma khuliqu li ajri. Syukur adalah segala bentuk aktivitas seorang hamba dalam rangka mendayagunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya menuju tujuan manusia itu diciptakan, yaitu beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikator rasa syukur tersebut dapat dibuktikan dengan tiga hal nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, umat Islam dituntut untuk memiliki disiplin yang tinggi dalam memenuhi semua tuntunan, baik yang terkait dengan hak Allah maupun yang terkait dengan hak-hak sesama makhluknya. Hablum minallah wa hablum minannas. Demikian pula dengan berdisiplin tinggi, yaitu meninggalkan semua yang merendahkan dan mengotori nilai-nilai luhur sebuah kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua, dengan mengagungkan dan meninggikan asma Allah di atas segala-galanya. Slogan Allahu Akbar, Allah Maha

0: besar bukan hanya dalam bentuk ucapan dan zikir lisan saja, tetapi asma-asma Allah tersebut dapat mendominasi seluruh ruang dalam hidup kita. Sebutan asma-asma Allah tersebut mewarnai setiap gerak langkah kita. Artinya, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, yang tidak berdaya. Hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha kuasa. Yang ketiga, dengan memberdayakan potensi dari semua anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kita beribadah semaksimal mungkin sebagaimana tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah atau mengabdi kepada Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Bagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam lahir membawa misi kemerdekaan dan kebebasan, serta mengantarkan manusia kembali kepada fitrahnya. Misi kemerdekaan dan kebebasan yang diperjuangkan oleh Islam merupakan inti dari ideologi yang benar, yakni tahrirul abdi min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia dari penghambaan, membebaskan manusia dari belenggu, dari ketergantungan kepada sesama manusia, menuju penghambaan dan pengabdian yang totalitas kepada Tuhan Sang Pencipta makhluk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan dan kebebasan yang diinginkan oleh Islam bukan hanya terbatas pada kebebasan dari belenggu fisik semata, tapi lebih dari itu adalah kebebasan dari belenggu dan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuknya. Yaitu yang pertama, kebebasan dan pembebasan diri manusia dari belenggu hawa nafsu yang seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam sifat hewaniah, bahkan sifat syaitaniah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengecam sifat ini. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakila. Wallahu bihi rabbih. Artinya, terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembebasan diri dan bangsa dari belenggu perilaku dan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, yang sekarang ini menjadi tontonan sehari-hari melalui media cetak maupun media elektronik, yang sangat mengkhawatirkan masa depan generasi bangsa kita. Kita sangat prihatin kepada anak-anak muda yang berperilaku jauh dari nilai-nilai ajaran Islam dan bahkan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, narkoba, dan lain sebagainya. Padahal, para pelajar, para mahasiswa merupakan generasi bangsa yang akan meneruskan estafet perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa mereka untuk kemerdekaan, untuk perdamaian dan kesejahteraan para penerusnya. Dan yang ketiga, pembebasan diri dan bangsa dari budaya dan pandangan hidup yang hedonisme, yang mengarah kepada memburu kenikmatan duniawi sesaat secara berlebihan, yang akhirnya akan melahirkan budaya pesimisme, yaitu budaya serba boleh. Mereka menuntut dilegalkannya praktek prostitusi, menuntut LGBT, menuntut pernikahan sesama jenis, seks bebas, dan praktek maksiat-maksiat lainnya atas nama hak asasi manusia dengan melupakan hak asasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pembebasan diri dan umat dari praktek syirik dalam segala bentuknya, maupun terbebaskan dari ideologi yang keliru yang sekarang ini sedang melanda di belahan dunia, juga tidak luput negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dirongrong oleh paham-paham transnasional ataupun gerakan Islam radikal. Islam garis keras menghalalkan segala cara, padahal ajaran Islam membawa misi rahmatan lil alamin. Ajaran Islam jauh dari kekerasan. Ajaran Islam jauh dari perpecahbelahan umat. Tetapi ajaran Islam menghantarkan perdamaian umat dan kasih sayang sesama manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa Indonesia sekali merdeka tetap merdeka, dan bangsa Indonesia semoga memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan serta mensejahterakan rakyatnya, sehingga mudah-mudahan terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Merdeka. Demikian Mas Rian, mudah-mudahan kita dapat memahaminya.
1: Ya, terima kasih Ustaz Haji Nasuha Fakih SAG MSY, penyuluh agama Islam Bimas Kemenag Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah menghadirkan kajian mensyukuri nikmat kemerdekaan untuk kesempatan pagi hari ini mendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Ya, persilakan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0231 8493259, dan nomor WA kami di 081 324 951935. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui YouTube RRI Cirebon atau channel YouTube RRI Cirebon pada pagi hari ini. Kami akan menyapa Anda di line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Pak Ustaz, merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Baik. Silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz, temanya bagus sekali, kali ini beda ya dengan yang biasanya.
0: Edisi khusus.
2: Iya, tentang kemerdekaan. Yang dikatakan dan diuraikan oleh Pak Ustaz itu memang betul seperti itu yang kita rasakan. Artinya kita sudah 81 tahun ya negara Indonesia merdeka. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita raih dalam berbagai hal, dari hal pendidikan, agama, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kemerdekaan yang betul-betul dirasakan oleh ya mungkin sebagian orang itu yang seperti apa? Karena masih juga ada misalnya kebebasan kita untuk bersuara ya, seperti menegakkan keadilan dan kebenaran. Mungkin kalau yang bersifat apa ya, ingin membela rakyatnya atau masyarakatnya, ada juga yang dicekal seperti itu. Yang kedua tadi ada narkoba, ada apa namanya penyajat atau adiktif yang bisa merusak bangsa ini. Tetapi mereka itu kan menggunakan karena ada yang menjualnya gitu, ada yang mengedarkannya. Jadi bagaimana bisa mereka berhenti atau tidak menggunakan kalau memang di atasnya ada pengedarnya dan bahkan mungkin ada backingnya yang bersembunyi sehingga tetap saja bergulir seperti itu. Jadi kemajuan yang seperti apa? Apa memang harus diberantas? Bisa tidak memberantas untuk hal-hal yang bersifat buruk gitu ya, yang akan merusak bangsa Indonesia dari hal yang kecil seperti ada contoh permen katanya, tapi dalamnya itu mengandung narkoba dan tidak tahu sih pembeli itu, apalagi konsumsinya adalah anak-anak sekolah, anak-anak remaja yang memang tidak mengetahui secara detail. Okay. Bagagaimana menurut Pak Ustadz dengan seperti ini? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Mohon
1: dijelaskannya. Mas Ian, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Waalaikumsalam dari Bu Reni, Pak Haji.
0: Oh, Bu Reni.
1: Ya, dari Plumbon.
0: Baik. Plumbon.
1: Iya, masih di Plumbon, belum pindah. Oke, baik, terima kasih juga bagi Pak Haji Asrori yang sudah bergabung bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon pada kesempatan pagi hari ini. Bu Indra juga terima kasih. Kita akan menyapa kembali pendengar yang akan bergabung bersama kami di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Abah Mangga Bakasno.
3: Iya, biasa Bakasno dari Sidang, Mas Dian.
1: Mangga Abah, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sampaikan merdeka Bakasno.
3: Merdeka. Buat menyeluruh dakwah Kak Allah.
1: Masyaallah.
3: Dakwah Kak Allah sekarang.
1: Baik.
3: Mereka menyeluruh Bento Kak Karawang. Tugu kemerdekaannya dibangun di Karawang.
1: Wah, mantap.
3: Iya. Tugu proklamasi. Okay. Alhamdulillah Mas Tian, memang kemerdekaan ini hasil jerih payah pengorban jiwa. Itu raja bangsa negara Indonesia Tohan gitu. Sampai ada perang Jonyo-Jonyo. Yang Jawa kan separo, yang Belanda kan sajodo, yang Cina pada lino, itu katanya. Dan burung cing melawan meriam. Nah, dulu ada kata bohong yang menyelamatkan bangsa Indonesia, tentara Indonesia. Bohongnya sama bohong sekarang, bagaimana Pak Ustadz?
1: Okay.
3: Dulu tentara Indonesia katanya lompat ke sebelah kidul, sebelah utara, nah, dibejai sebelah barat umpamanya sama gitu. Tetapi sekarang bohong sekarang sudah merdeka, bagaimana itu pejuang-pejuang sekarang gitu. Ya, segitu aja, mohon maaf sekian ya, kita diterangkan Pak Ustaz bohong dulu zaman menyelamatkan bangsa Indonesia sama bohong zaman sekarang gitu.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kasmo sehat-sehat selalu, Abah Kasmo, Ibu Reni juga. Dan silakan mendengar satu penelpon lagi untuk bisa Anda bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan silakan di 0231 8493259 kami buka untuk Anda. Dan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube RRI Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan dari Pelayangan Mangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia nak awan yang tidak ireng.
1: Baik, silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waduh, kenapa enggak muncul?
1: Subuhannya mepet. Saya juga tadi mepet.
4: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Alhamdulillah ya, Bung Pian, Pak Ustaz. 81 tahun sudah kita merdeka. Walau masih banyak yang kita merasa, waduh, ini mestinya tidak terjadi di dalam masa kemerdekaan ini. Tapi alhamdulillah, negara kita ini masih termasuk yang aman, damai, dirindukan oleh orang-orang di sana yang sedang berperang, yang banyak bencana dan sebagainya. Walau kita sendiri tidak luput dari berbagai macam cobaan. Sesungguhnya Pak Ustadz, kalau kita sudah merdeka, bukankah kita bisa lebih intens lagi melakukan tiga hal yang merupakan kewajiban manusia, yaitu beribadah, kemudian mewakili sifat Allah, dan membangun budaya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seperti pengajian di Mutiara Pagi ini, pencerahan dari Pak Ustadz yang juga petugas dakwah dari Bareskrim Kota Cirebon, kita semua dapat saling bersinergi untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun budaya. Tidak boleh kita lakukan kerusakan atau pengerusakan sekecil apapun. Walau kita melihat dunia sedang tidak baik-baik saja, ada yang dibom, ada yang dirudal, ada yang bagaimana senjata kimia mematikan manusia. Tapi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita bisa berniat baik untuk membuat rakyat kita ini, umat Islam terutama, memberi contoh bagaimana membangun budaya supaya kemerdekaan ini tidak kita sia-siakan. Mari bangun budaya, jangan lakukan pengerusakan, bersatu bersama membangun negeri. Mungkin begitu Pak Ustadz.
1: Siap.
4: Terima kasih Bung Tian.
1: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi terima kasih bagi Bu Indra, Pak Bakasmo, dan juga Ibu Reni. Dijawab dulu Pak Ustaz terkait dengan tiga penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Mangga Pak Ustaz. Dari Ibu Reni, merdeka seperti apa katanya? Silakan Pak Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Bunda Reni di Plumbon, Bapak Kasmo di Subang, dan Bunda Indra di Pelayangan. Sekali merdeka, tetap
1: merdeka.
0: Alhamdulillah kita semua terbebas dari penjajahan secara fisik, dan terbebas pula dari penjajahan secara non-fisik. Mudah-mudahan totalitas yang walaupun sekarang masih tetap berjuang. Kemerdekaan ini memang segala-galanya. Namun jangan lupa, ketika kita kebebasan apapun, tapi jangan mengganggu kebebasan sesama orang lain. Contoh yang lebih mudah saja, kita bebas menggunakan pengeras suara, kita bebas menggunakan hal apa saja, namun jangan mengganggu orang lain. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini membuat aturan, membuat undang-undang, supaya semuanya hak asasinya saling menjaga, saling menghormati, dan lain sebagainya. Karena kita bebas, tapi ada batasnya. Contoh konkret sekarang, mohon maaf, saya melihat yang terjadi di Jakarta, ada namanya demo mahasiswa. tujuannya adalah benar untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun caranya itu yang tepat. Artinya jangan mengganggu lalu lintas. Karena mengganggu lalu lintas ini sama saja mengganggu kemerdekaan orang lain. Toh ada tempat yang luas di Monas ataupun yang lainnya. Maka kepolisian ini sangat tegas dan tepat untuk mengarahkan mahasiswa boleh melakukan aspirasi atau menyampaikan aspirasi. Hak suara, kebebasan bersuara boleh, tidak boleh dibungkam, dan itu diatur dalam undang-undang. Namun cara dan tempatnya itulah yang bebas dari gangguan orang lain. Jadi bukan berarti kita ini tidak boleh, dilarang oleh kepolisian, tidak. Tapi tempatnya jangan di tengah jalan, jangan di jalan trotoar, jangan di jalan yang sifatnya itu banyak orang beraktivitas itu. Saya mendukung perjuangan-perjuangan mahasiswa, contohnya ini ya. Tapi ketika menyuarakan suara rakyat ini melalui anak bangsa mahasiswa ini, ya maka dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara yang legal maksudnya, dengan cara yang sopan dan sebagainya, tuh masih banyak tempat-tempat yang sangat strategis. Insya Allah pemerintah dalam hal ini presiden akan mendengar aspirasi rakyat itu. Ingat, kita juga harus menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila harus kita junjung tinggi. Bhinneka Tunggal Ika, ini suatu keniscayaan. Berbeda-beda kita tuh. Jadi suku, bangsa, bahasa, agama itu beda-beda. Walaupun berbeda-beda, walaupun Bhinneka Tunggal Ika tetap menuju satu tujuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harus kita jaga. Karena NKRI ini adalah harga mati. Dan tentunya NKRI harga mati juga kita harus mengikuti rambu-rambu, mengikuti Undang-Undang Dasar 1945, mengikuti undang-undang yang ada yang telah dibuat oleh DPR. Nah, itulah tujuan kita kemerdekaan, tujuan kita untuk menjaga bangsa kita yang lagi dijajah oleh negara-negara yang lain. Maka empat pilar kebangsaan itulah harus kita jaga, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang yang lainnya. Kemudian Pak Kasmo alhamdulillah sehat di Subang. Emang bohong menyelamatkan bangsa itu boleh, tapi bohong sekarang menjerumuskan bangsa. Nah, bohong itu ada tempatnya kalaupun kita diperbolehkan. Nah, tapi ada bohong yang tidak diperbolehkan, yakni kebohongan yang menjurus kepada kesengsaraan rakyat. Contoh konkret ketika menyampaikan sesuatu tapi tidak ada faktanya, jadi sebuah kebohongan yang mensejarakan rakyat. Bohong dengan membuat cita-cita kebahagiaan, kebaikan untuk dirinya, itu pun mensengsarakan rakyat pula. Bohong yang sebenarnya itu kalau seandainya ini emang benar-benar mensejahterakan rakyat dan seterusnya. Walaupun itu relatif kebohongan itu, tapi yang jelas kebohongan itu adalah kenistaan sebetulnya. Bahkan kata Nabi, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan ini menjurus atau menuju kepada kemaksiatan ataupun dosa besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa besar ataupun kebohongan akibat dosa besar itu khawatir akan menjerus kepada ke neraka. Jadi kebohongan ini jangan sampai menjadikan kehancuran. Kebohongan ini jangan sampai mensengsarakan rakyat. Jangan banyak pencitraan. Pencitraan itu akibatnya dari kebohongan, jangan. Kita ini ada aturannya. Kita ini ada standar kemanusiaannya. Ada standar kebebasan dan seterusnya. Itu diramu, diatur oleh undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Maka kita alhamdulillah punya DPR, punya MPR. Karena MPR, DPR adalah tugasnya untuk mengawasi, untuk mengendalikan hal-hal yang tidak baik. Kemudian alhamdulillah Bunda Indra sudah menyampaikan pula tentang beberapa hal-hal yang untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, yakni salah satunya saling bersinergi. Memang betul harus. Kita ini sebagai rakyat, sebagai warga negara yang baik, kita tentunya satu sisi harus patuh pada peraturan-peraturan yang lain. Supaya kita dalam roda kepemerintahan, roda kebangsaan ini kita tetap jalan, gitu. Tentunya kita tidak boleh semenang-menang. Walaupun kita sedang tidak sedang baik-baik saja. Tapi bagaimana caranya untuk mengkondisikan yang menjadi baik itu? Maka aspirasi rakyat pun harus kita mendengar. Bagaimana keluh kesah rakyat, bagaimana penderitaan rakyat dengan berbagai macam kebijakan pemerintah saat ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengereksi, karena kita manusia, tentunya ada kelemahan dan ada kekurangan. Maka yang paling baik adalah saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara, di situ ada yang namanya legislasi, itu namanya ada yudikasi, itu ada namanya yang ketiga adalah pemerintahan itu, eksekutif itu. Sinergi yang baik antara tiga lembaga, eksekutif, pemerintah, legislatif, yakni DPR, dan kemudian yudikatif itu adalah yang menegakkan keadilan itu. Itulah harus kita sinergi. Tidak boleh menang sendiri dan tidak boleh mengalahkan atau menyalahkan yang lain. Alhamdulillah Indonesia ini sangat lengkap sebetulnya untuk menjurus, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Namun kita harus menyadari kesemuanya. Insya Allah kalau semua pihak saling menyadari antara kesalahan dan kebenaran, menyadari antara kekurangan dan kelebihan, insya Allah kita akan terjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian Mas Ria.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Ustaz Nasuah Fakih SAG MBSC. Dan silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi kembali bersama kami di line telepon. Masih ada beberapa menit ke depan sebelum kita akan akhiri rangkaian kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dari Ibu Purnama di kesempatan pagi ini sudah berkirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz Mas Penia. Saya selalu Pak Ustadz, amin. Mau bertanya katanya, kalau ada pemimpin yang tidak amanah, dosa yang harus dia tanggung apakah setara dengan dosa maksiat? Dan kedua, untuk mereka yang korupsi itu kan sama dengan mencuri, Pak Ustaz. Amal ibadah apa untuk bisa diampuni dosanya? Wah, silakan Pak Ustaz. Dari Ibu Purnama, mangga Pak Ustaz.
0: Ya, oke. Terima kasih Ibu Purnama. Ya, kita ini adalah manusia. Walaupun sekarang memiliki jabatan yang tinggi ataupun tidak memiliki jabatan, sama di hadapan Tuhan, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan kita ini diciptakan oleh Allah, berbagai macam suku, bangsa, berbagai macam agama di Indonesia ini, maka tujuannya tidak lain adalah saling sinergitas, yakni lita'arofu, saling kenal satu dengan yang lain. Tentunya kita manusia juga punya kesalahan. Contoh konkret, kita korupsi seumpama. Korupsi itu dia hanya berupa nilai rupiah saja. Ketika tidak tepat waktu kita sebagai pengabdi negara ataupun ASN katakanlah, itu juga termasuk korupsi. Artinya korupsi waktu, Mas Fian. Nah, di situ, maka dari itu, amal apa, amal ibadah apa yang harus kita laksanakan? Tentunya amal ibadah yang paling baik adalah kita doa. Baik pimpinan yang ada di atas, baik yang di bawah rakyat, mari kita saling berdoa. Maka alhamdulillah, para ulama, para habaib dan seterusnya menyelenggarakan, melaksanakan doa kebangsaan. Karena kita tidak hanya mengandalkan fisik semata, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, tapi kita harus doa. Kita, jasad kita saja, kalau tidak ada ruh, tidak ada jiwa, kita tidak ada artinya. Itu.
1: Baik.
0: Maka keseimbangan itulah yang paling utama. Amal ibadah kita yang saat sekarang tidak sedang baik-baik saja, mari kita berdoa. Doa kebangsaan itu yang paling utama. Terutama doa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Nah, baik,
0: sekali merdeka, tetap merdeka. Doa itulah sebagai solusi kita. Mudah-mudahan pemimpin yang di atas menyadari atas kesalahan dan kekurangannya. Rakyat yang di bawah menyadari atas kelemahan kebijakan tersebut. Ya, demikian.
1: Ini yang dimaksud adalah dosa yang ditanggung, apakah setara dengan dosa maksiat gitu Pak Ustaz, seorang pemimpin gitu Pak Ustaz. Nah, ketuanya korupsi itu sama dengan mencuri.
0: Ada ukur-ukurannya, saya juga tidak tahu seberapa dosa sih itu.
1: Dan
0: yang jelas kita terutama ketika kita memiliki kesalahan, kelemahan, kita minta pada Allah. Kalau dosa relatif ya. Allah yang menakdir, yang tahu tentang itu. Tapi kita, kalau kita merasa dosa, ya kita harus istighfar. Terutama kita melakukan taubat. Taubatnya taubat saya dong, taubatan nasuha. Bukan taubat sandal, Mas Fian, maksud saya.
1: Ya baik, berarti intinya kalau ada yang melakukan korupsi ya sama dengan mencuri, itu berarti banyak-banyaklah beristighfar. Insyaallah ya, Ustaz.
0: Iya. Baik, tobat nasuha.
1: Tobatan nasuha. Terima kasih juga buat Bapak Sumadi di kesempatan pagi ini sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube, dan semoga sehat selalu ya, Pak Sumadi, dan selalu menyimak tausiah dari rumah katanya, saking geria. Terima kasih Pak Sumadi. Pak Ustaz, sudah pukul 5 lebih 55 menit. Waktunya untuk Pak Ustaz, ada sesuatu ingin disampaikan, silakan Pak Ustaz, sebelum kita akan akhiri.
0: Terima kasih semua para pendengar di mana pun berada. Juga terima kasih kepada Mas Fian, kru RRI. Mari kita jaga negara kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Sehingga ke depan Indonesia tetap maju, tetap jaya, dan tetap bersaing dengan negara-negara yang lain. Tapi ingat, sekali merdeka tetap merdeka. Dan juga kita harus menjaga empat pilar kebangsaan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya kita taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, mudah-mudahan kita tetap merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah bersama para pendengar. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Terima kasih tauziahnya berkesempatan pagi hari ini.

0: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif. Untuk kesempatan pagi ini bersama Lusada Haji Nasuha Fakih, SAG MSC, Penyuluh Agama Islam Bimas Kemenang Kota Cirebon, dan sekaligus Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Saat lagi terdengar pada pukul 6, kami akan hadirkan berita daerah pagi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Kita punya binaan etnasi terkitar 20 apa 25 orang itu. Jadi mereka itu dulu mantan-mantan rekan-rekan kita yang ada di pesantren, yang berenasi maksudnya. Kemudian kita bina, nah sekarang rutin per bulan itu kita bina diisi rohaninya lah gitu.
2: Ini momentum memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi Taubat itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya.
0: Dan sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, kantor Kementerian Agama Cirebon perkuat penanaman nilai cinta tanah air berbasis agama. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon ajak warga perkuat nilai agama di HUT RI. Bersama saya, Bian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perkuat penanaman nilai cinta tanah air berbasis agama melalui pembinaan di masyarakat dan lingkungan pendidikan.
1: Kita punya binaan etnasi terkitar 20 apa 25 orang itu.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terus memperkuat penanaman nilai cinta tanah air berbasis agama melalui berbagai program di masyarakat dan lingkungan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan madrasah, penyuluh lintas iman, hingga ex-narapidana terorisme. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet mengatakan, salah satu program yang rutin dilakukan yakni pembinaan terhadap sekitar 25 ex-narapidana terorisme. Pembinaan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Densus 88 dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan memberikan penguatan keagamaan.
1: Kita punya binaan ex-napi terkitar 20 apa 25 orang itu. Jadi mereka itu dulu mantan-mantan rekan-rekan kita yang ada di pesantren, yang berenasi maksudnya. Kemudian kita bina, nah sekarang rutin per bulan itu kita bina diisi rohaninya lah. Dalam rangka kita ingin memberikan pemahaman ke mereka bahwa yang mereka lakukan saat dahulu itu ya salah gitu, tidak dengan ketentuan yang ada. Nah, kita kerjasamanya dengan Densus 88.
3: Haji Slamet menambahkan, program serupa juga akan diterapkan di tingkat Madrasah Aliyah mulai September 2026 dengan melibatkan Densus 88 dan penyuluh lintas iman. Kemenag Kabupaten Cirebon menyebut program tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap tanah air dan mampu hidup dalam keberagamaan. Vivi Slamiati melaporkan.
0: PKK Desa Ciawi Gajah Cirebon dorong peran aktif perempuan dalam meriahkan Hari Kemerdekaan RI.
4: Kalau KWT-nya itu kelompok wanita taninya, kita setiap hari Rabu sama Sabtu.
5: Tim penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Bubar, Kabupaten Cirebon, menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah, ketahanan pangan, dan kegiatan kelompok wanita tani atau KWT yang dipusatkan di Taman Desa Rongge, Desa Ciawi Gajah. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciawi Gajah, Tuti Susilawati, mengatakan kelompok wanita tani rutin berkegiatan setiap hari Rabu dan Sabtu melalui bercocok tanam, warung organik, apotek hidup, dan penanaman berbagai jenis pohon yang terintegrasi dengan pengolahan sampah.
4: Kita di PKK tuh kan ada 4 program pokok, salah satunya pekerja 3 adalah pengolahan sampah plus KWT-nya, Bu. Jadi kalau KWT-nya tuh kelompok wanita taninya, kita setiap hari Rabu sama Sabtu kegiatannya satu bertanam, ada warung organik, ada apotek hidup, sama pohon lainnya yang bertempat di Sarongge terintegrasi dengan pengolahan sampah. Ada TBM-nya juga, ada galerinya juga. Jadi pusatnya kegiatan kita biasanya di Taman Desa Rongge, Bu, di sana.
5: Tuti menyebut program PKK juga mencakup pelayanan kesehatan melalui posyandu yang telah menerapkan 6 standar pelayanan minimal dengan sasaran bayi, balita, remaja, dan lansia, serta pembagian makanan tambahan dari hasil KWT dan BUMDES. Tuti mengatakan sayuran dan buah untuk kebutuhan PMT berasal dari KWT, sedangkan telur diperoleh dari usaha ayam petelur BUMDES, sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekar dan yang tim melaporkan.
0: Sejumlah petani di Desa Jungjang dan Jungjang Wetan Kabupaten Cirebon mengeluhkan minimnya pasokan air irigasi saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat biaya pengairan meningkat dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. Petani Desa Jungjang Aryudin mengatakan, sebelum adanya pembangunan perumahan, saluran irigasi masih mampu mengaliri lahan pertanian hingga wilayah Plawat. Namun kondisi tersebut berubah setelah terjadi pembangunan di sekitar area saluran. Menurutnya persoalan tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum mendapatkan solusi yang diharapkan. Para petani berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi agar pengairan kembali berjalan dengan baik, terutama saat musim kemarau. Penyuluh agama Hindu menanamkan nilai Tatwam Asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini.
6: Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara.
3: Perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenak Kota Cirebon, Made Supartini mengatakan, kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
6: Saya juga sana kan juga ngajar ya untuk anak-anak tingkat SMP, SMA. Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama ada. Itu yang kalau saya sebutnya adalah Fatwamasi. Bahwa kita, kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita, kita disakiti bagaimana rasanya gitu. Nilai-nilai itulah yang lalu tanamkan ya kepada mereka gitu.
3: Made menambahkan, selain Tatwam Asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: FKUB Kota Cirebon ajak masyarakat perkuat nilai agama di HUT RI.
2: Tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kedua nilai tersebut merupakan pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
2: Ini momentum memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi FKUB itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya, tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
5: Lebih lanjut, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sehingga peringatan perlu diisi dengan semangat kebersamaan dan toleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan agar nilai agama menjadi penguat harmonisasi, bukan pemicu perpecahan. Arna Mayanti melaporkan.
0: Sebanyak 293 warga binaan lapas kelas 2A Kuningan menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 290 orang menerima remisi umum 1, sedangkan 3 orang memperoleh remisi umum 2 dan langsung bebas. Besaran remisi yang diterima bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Rinciannya, sebanyak 48 orang memperoleh remisi 1 bulan, 62 orang 2 bulan, 77 orang 3 bulan, 61 orang 4 bulan, 34 orang 5 bulan, dan 11 orang memperoleh remisi 6 bulan. Kalapas kelas 2, maksudnya Kalapas kelas 2A Kuningan, Soekarno Ali mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti proses pembinaan dengan baik. Menurutnya, remisi juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk mempertahankan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan. Penyerahan remisi umum 2 dilakukan di Stadion Mashud Wisnu Saputra dan diserahkan Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar kepada perwakilan warga binaan yang memperoleh hak pengurangan masa pidana atau bebas. Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Bupati Cirebon mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan baik.
7: Agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif.
8: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung di lapangan Rangga Jati Sumber pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, kubu, organisasi masyarakat, serta pejuang dan perintis kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Generasi saat ini berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
7: Berisikan amanat luhur kepada generasi penerus agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif. Tujuan utama kemerdekaan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta membina perdamaian dan keadilan sosial dalam pergaulan dunia yang makin bersahabat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
8: Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus menjalankan berbagai program untuk mewujudkan daerah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Tema HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan perekonomian di Kabupaten Cirebon agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Aura Aulia melaporkan.
0: Dengar, sebelum kami akhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini, kita akan ikuti feature dengan judul Senyum 9 Pagi di SD Negeri Pangrango Kota Cirebon bersama reporter Vivi Islamiyati.

suasana riuh riang kedatangan tim SPPG di SD Pangrango, Kota Cirebon. Tepat pukul 9 pagi, keceriaan selalu menyeruak di setiap sudut kelas. Kotak-kotak makanan bernutrisi hangat mulai disiapkan untuk menyuplai energi para siswa di sela-sela waktu belajar. Kehadiran program makan bergizi gratis ini bukan sekedar soal mengisi perut yang lapar, tapi memberi warna dan gairah baru bagi atmosfer sekolah. Lantas, bagaimana perubahan suasana belajar ini dirasakan langsung di dalam kelas? Wali kelas 5 SD Pangrango, Kota Cirebon, Ibu Windy

0: ini kerja keras guru-guru juga ya Ibu. Kalau kelas rendah pasti gurunya yang ngambil gitu. Dan kalau SD alhamdulillah muridnya kan enggak begitu banyak, kalau di dalam satu kelasnya 20 sampai 25 lah. Jadi paling kan 55-nya ya 5 3 kali balikan lah 2 2 1 gitu. Begitupun untuk selesainya juga sama gitu. Dan alhamdulillah kita kan ada koordinatornya Ibu. Koordinator MBG, dan ada juga yang ngebantuin, yang penjaga sekolah. Gitu, ikut membantu ngurusin MBG-nya. Seperti itu. Kalau perbedaan itu sih mungkin di kelas tinggi sama kelas rendah Ibu. Karena tahu kalau kelas rendah kan anaknya masih kecil, jadi ukuran porsinya itu dikurangin. Yang nasinya satu apa sih namanya? Satu kepal itu dikurangin. Kalau kelas atas dia penuh satu itu ya, satu centong lah gitu penuh. Tapi kalau kelas rendah itu dikurangin. Perbedaannya hanya di porsi Ibu. Dan rasa mungkinnya maksudnya cabai atau pedas atau enggak pedas. Kalau isiannya sama semua. Jadinya untuk waktu mengajar itu memang ada alokasi khusus untuk MBG. Yang tadinya istirahat 30 menit, ada MBG anak itu masih tetap ngerasanya belum istirahat. Karena di dalam kelas sih makan gitu tuh. Jadi jam untuk mengajar tidak terkurangi karena ada MBG ini. Harapannya sih semakin membaik ya Ibu program MBG-nya. Terus untuk anak-anak harapannya dengan adanya MBG ini jelas membantu anak. Nah, jadi anak-anak tahu berbagai jenis makanan, nama-namanya, kemudian rasanya itu bermanfaat. Anak-anak jadi kenal dan tahu dan merasakan. Jadi memang dengan MBG ini anak-anak tuh merata ya, ekonomi yang mau dibawa sampai ke atas itu tahu, merasakan gitu manfaatnya dari MBG, karena memang gak dibedain sih Ibu ya.
1: Manfaat nyata itu tidak hanya dirasakan oleh para guru di depan papan tulis. Pancaran semangat itu berbinar langsung dari wajah polos anak-anak yang menikmati santapan bergizi setiap harinya. Membayangkan anak-anak berkumpul, membuka kotak makanan bersama, dan tertawa lelah yang terobati tentu jadi pemandangan yang hangat. Lalu, seperti apa kebahagiaan jujur dari sudut pandang para murid sendiri saat jam 9 pagi berdentang? Ini dia cerita polos dari salah satu penerima manfaat di SD Pangrango Kota Cirebon, Nuriski Aprilia Utami.
2: Nama saya Nuriski Aprilia Utami, kalau dipanggil Prili, kelas 5 SDN Pangrango.
3: Kalau menurut Prili, ini kan Prili dapat MBG, perasaannya gimana tuh kalau boleh dijelasin?
2: Enak, abis itu perutnya nambah kenyang.
3: Menu yang paling Prili suka selama dapat MBG itu apa?
2: Yang paling suka itu daging ayam.
3: Kalau sayur, suka nggak sayur?
2: Suka.
3: Suka. Sayur apa yang paling Prili suka?
2: Timun. Yang kurang suka ayam yang ada abon-abonnya gitu.
3: Oh, ayam yang ada abon-abonnya. Biasanya dikasih ke teman apa nanti langsung kasih tahu ke guru, nggak suka gitu.
2: Kasih ke teman.
3: Tapi pernah ini nggak request sama ibu guru, Bu, besok-besok bilangin dong masaknya apa gitu. Pernah nggak request apa gitu?
2: Nggak pernah
3: sih, berarti sesuai aja apa yang dikasih pada saat itu ya menunya ya?
2: Iya.
3: Tapi berarti kalau buat porsinya cukup ya, ngenyangin ya buat Prilly ya?
2: Kadang ada teman-teman yang suka, jadi kasih ke Prilly terus Prilly makan.
3: Gitu.
2: Ya kadang kalau nggak ada yang masuk, teman salah satu Prilly ambil MBG-nya terus dimakan, jadi ada 2 MBG.
3: Mau jadi apa cita-citanya Prilly?
2: Mau jadi guru olahraga biar tubuhnya jadi kuat.
1: Senyum bahagia para siswa tentu membawa kelegaan tersendiri bagi orang tua di rumah. Namun, kepedulian dari program ini tidak berhenti di dalam ruang kelas saja. Ketika ada siswa yang tidak hadir atau berhalangan sekolah, jatah makanan gratis tersebut tidak pernah terbuang sia-sia, melainkan dibagikan kepada warga masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan. Umi Adiba, salah satu wali murid SD Pangrango Kota Cirebon.
4: Saya Umi Adiba, wali murid dari kelas 5. Kalau saya kesini kan saya jarang kesini ya. Kalau ketika sini dari wali kelasnya saya bilang, Mi, ini ada yang mau dibawa?

0: Masih banyak, masih ada yang nggak berangkat nih anaknya. Oh boleh Bu, langsung saya yang nggak dimakan, memang masih utuh, memang anaknya tidak ada, saya masukin, dan saya kasihkan ke orang tua yang butuh. Misalkan mama masak nggak gitu, nggak masak udah bawa-bawa gitu. Termasuk saya juga, alhamdulillah saya dapat lauk juga, dibagi dua, misalkan kayak gini, ini dia kan jarang juga ya, mama mau nggak ini gitu. Karena kan ada sebagian ada yang makan, ada yang tidak mau makan karena sudah sarapan dari rumahnya, ada yang tidak berangkat. Kalau yang bekas yang udah dimakan, karena saya punya entok, saya ambil buat entok. Bermanfaat kan sayurannya gitu, bermanfaat. Jadi kan tidak terbuang. Itu kalau kelas kita, tapi kalau dilihat dari kelas-kelas lain juga saya perhatikan ada yang membungkus buat dikasihkan yang emang membutuhkan gitu. Daripada mubazir kan membuang juga dosa gitu. Yang masih belum terpegang ya. Nah kan juga membantu anak-anak, membantu orang tua yang selalu sibuk. Terus juga kadang ada anak yang jajan uang sahurnya sedikit. Nah, kalau bayang tuh membantu asupan biar tidak perutnya tidak kosong kan gitu.
1: Dari SD Pangrango Kota Cirebon, kita belajar bahwa sekotak makanan bergizi pada jam 9 pagi bukan hanya mengenyangkan perut dan menyegarkan pikiran anak-anak bangsa, tetapi juga menumbuhkan rasa empati serta kepedulian sosial terhadap sesama.
2: Ya pendengar, Future bersama reporter Vivi Islamiyati tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website kami rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Anda masih terus bersama kami dalam Cirebon pagi ini, pendengar. Pagi yang masih terselimut oleh kabut ya, barangkali ya. Mau hujan kah Cirebon? Kita tunggu saja nanti ya, pendengar ya. Kadang-kadang hujannya gak bilang-bilang gitu ya, pendengar. Dan kalaupun Anda ingin tahu terkait dengan perakiran cuaca, Anda akan menyimaknya mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama para kirawan BMKG Kertajati Majalengka, pendengar. Dan sore itu Anda akan menyimak tentunya perakiran cuaca sore hari ini dan esoknya, pendengar. Ya, pendengar, tanggal 19 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day hari ini, untuk menghormati para pekerja kemanusiaan dan untuk berdiri bersama orang-orang yang terkena dampak krisis di seluruh dunia. Melansir laman resmi dari PBB, berdasarkan hukum humaniter internasional, warga sipil termasuk personal kemanusiaan dan medis harus dihormati dan dilindungi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mengizinkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Serangan terhadap personel kemanusiaan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui individu yang terkena dampak langsung. Serangan tersebut mengganggu pengiriman makanan, perawatan kesehatan, perlindungan, dan layanan penyelamatan jiwa lainnya, sehingga masyarakat semakin kesulitan untuk bertahan hidup dan pulih. Apabila terjadi pendengar, ada oknum ataupun ada pihak tertentu ataupun sebuah negara yang tentunya mengganggu terkait dengan aksi kemanusiaan tersebut, pendengar. Namun nyatanya, pendengar, terkait hal ini tentunya, pendengar, ya, terkait dengan hal ini masih banyak tentunya juga ada beberapa negara yang juga menghalang-halangi terkait dengan akses kemanusiaan yang ada di Palestina. Bukan begitu, pendengar? Anda mungkin sudah tahu. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: tahun ini yang dipimpin oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA berfokus pada Families of Fallen Humanitarians, menyoroti kisah pribadi para pekerja bantuan melalui suara keluarga orang-orang yang terkasih dan komunitas yang mereka tinggalkan. Bagi WHO, Hari Kemanusiaan Sedunia adalah kesempatan untuk menghormati kenangan rekan-rekan dan petugas kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugas, sekaligus mengakui dedikasi para petugas kesehatan yang terus memberikan perawatan di beberapa lingkungan yang paling menantang dan berbahaya di atas dunia ini. Pada Hari Kemanusiaan Sedunia, WHO kembali menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati dan melindungi petugas kesehatan, pasien, fasilitas kesehatan, dan transportasi medis sebagai sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Melindungi layanan kesehatan berarti melindungi nyawa, memastikan akses ke layanan penting, dan menjaga ketahanan sistem kesehatan ketika dibutuhkan. Saya sudah mendengar, dan Pro 1 akan bersama Anda dalam rangkaian Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari Berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama.